Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, permisi Ibu, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ibu Nadia dari Ambal RT3 RW1.
1: Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu memiliki keluhan apa ya?
2: Saya memiliki keluhan pegal-pegal dan kesemutan. Setelah konsumsi Habutop, alhamdulillah keluhan pegal-pegal dan kesemutan saya membaik, dan saya akan mengkonsumsi Habutop sampai keluhan saya sembuh.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah Ibu tahu Habutop ini dari mana ya?
2: Dari radio.
1: Oh begitu. Nah apakah ada pesan-pesan dari Ibu buat para pendengar?
2: Buat pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba mengkonsumsi Habutop. Saya sudah membuktikannya sendiri. Habutop, ramuan herbal yang paling top.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramount ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramount. Halo. Pagi Balane Setara Paramount.

0: Kang Doli.
1: Ya.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Budemu sarapan mie, gue. Sarapan mie, sarapan.
0: Siapa gue?
1: Budemu.
0: Budemu sarapan.
1: Buya cinta kecap karo bawang goreng enak ya. Mame Abdila pagi Mame Abdila.
0: Mama Abdila.
1: Lawe cumi mi cumi cumi cumi ya.
0: Iya.
1: Iya
0: benar. Cumi
1: neng lepet langge jejere pipi. Oh ya.
0: Terus Mama
1: Megali Mama. Iya, Mbak Febi Belpas. Iya.
0: Mama Nadia. Mama Ida Trayema.
1: Iya. Yo. Waalaikumsalam. Iya, terus buat siapa Mama lagi? Kang Pi, oli protolane Kang Pi Jeremy.
0: Iya, saya
1: rasa. I oli protolane Kang Pi, iya. Ya Mama Gendis. Mama Gendis pagi Mama Gendis.
0: Mama Gendis sampun.
1: Iya. Ayang Linda pagi Ayang Linda. Iya Medang mi Medang. Iya, Medang mi Medang. Kang saya lo bolo bolo bolo bolo. Iya.
0: Iya. Ibu Dar.
1: Ibu Dar. Roja Putra Krisna mi Putra Krisna.
0: Ibu Dar Krisna.
1: Iya. Iya. Terus. Iya.
0: Iya. Jadi dari Konde. Kang Doni.
1: Andi pagi Anten, pagi Andi. Bu Rini pagi Bu Rini. Iya. Yo Mbak Tari Dungteng, pagi Mbak Tari Dungteng. Ibu Wijem. Selamat pagi Ibu Wijem ke nang si Gerung. Salam dua kapsul ya.
0: Mulijer si Guru ya.
1: Iya.
0: Iya Firda.
1: Iya. Terus siapa mani dia?
0: Abis saya sama Malaysia.
1: Yo.
0: Laju juga jom ya Biba.
1: Yo.
0: Aje Gondra.
1: Aje.
0: Mas Awang bahasa aja.
1: Mbak Puri ya.
0: Mama Ali Bapak Ali.
1: Iya.
0: Mama Bagas.
1: Siapa mana? Mama Zira, Zira, Zira. Ya.
0: Banyak pengen mangas lapi kayak. Iya, Bang, Bang, Bang. Ya.
1: Waduh, aduh.
0: Udah ya. Udah apa-apa wani ya.
1: Ya. Ya ya ya. Ya, pengabean Mas Iben, pengabean hadir Ami. Iya. Ya. Nyiratu nje wedang ronde ya. Terus
0: tiga janda jadul.
1: Iya, Mbak. Mbak Tari Dungteng. Iya.
0: Alio AA Uon Alpin Mama Hasna Kang Handoko Kang Samsultan Jo Buda Zaki Teh Mojang.
1: Iya. Terus. Iya.
0: Buloni Pak Sigi Pak Udah Nyamananya Mama Kirmi.
1: Iya.
0: Terus apa? Mbak Nia Karo Wong Ireng ne.
1: Mbak Nia Wong Ireng ya.
0: Mbak Adi Mbak Apakan Lapi Oji Saputra.
1: Wismi Wis Teh Umi Ii sama Umi Dina. Iya, Mbak Hikmah. Mbak Hikmah pedes lohor, Mbak Hikmah pedes lohor.
0: Iya.
1: Kamuk tar. Ambubai.

0: sehat ya. Senin ceria Mama Astrid, pagi Mama Astrid, Mama Firdan ya. Mama Lani Tropesek ya.
1: Iya. Gaul
0: ya.
1: Tiga janda kae apa ya? Jadul.
0: Wis mi, yo mi. Ye sami sami ami. Yo. Jimmy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Ajos, terima kasih Ami Pakar Madu sama Umi Laila. Halo pagi Balane Sara Paramon. Halo.
2: Dangdute
0: saporete iya. nemen kabarnya baik. Halo
2: Mbak.
0: Iya, siapa ini?
2: Karo Roji.
0: Roji dengan di Roji
2: Danasari
0: Pemalang. Iya. Siapa mikirannya ya?
2: Arane Roji.
0: Roji ya wes.
2: Orang gue Cici.
0: Iya wes karpe. Kaya lagunya apa kek Kang?
2: Lagunya remix ya.
0: Iya. Ya apa wes pokoknya?
2: Ya enggak loh wes IP wes. Apa ya wes? Kok lalai?
0: Dah lalainan temen.
2: IP. Bunga pengantin Rita.
0: Bunga pengantin Dudurita Jarita.
2: Apa?
0: Bunga pengantin Mirnawati ya.
2: Ya wis karte.
0: Iya. Iya Kang.
2: Apa singar? Ya wis ganti si kecil. Kita. Salam-salam yang
0: monggo. Iya.
2: Pusat pamitin benernya telpon.
0: Miki Ami Bakar Madu, Mama dia. Iya, iya. Iya.
2: Terus kanggo Kang Win guys, sing cun re anyar.
0: Iya. Pimen ke Kang, ayo Mama, Mama dia ro. Pimen ke Roji dahar lari ngaku si jiha. Pimen maksud. Kang saya lo bu. Pagi Kang saya lo bu.
2: Om benar belok kuki ya tadi ya.
0: Iya wes lah.
2: Monceng saya miki.
0: Monceng bae, monceng ya. Yo. Iya.
2: Aku setelur Paramon kafe ya.
0: Iya, Balane Paramon ya. Yo Kang. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak tinting.

iya, Mama Astrid ya, lope sekebon wis pokoknya ya. Ya, Balani Sarah Paramon, jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 23 ya. Ini sudah tanggal 2 ya. Iya, masih berapa minggu kita ketemu ya. Di pertemuan rutin ya. Iya, Pak Guyuban Radio Sarah Paramon FM ya, sama lomba-lomba nanti acaranya ya. Iya, tempatnya di Mbak Siro ya. Yang ada di kawasan Damp ya, kayak Mama Astrid hadir, Mama Astrid ya, ben kenalan karo Balane Paramon ya, Kang Adi Dados ya, grup Trelep Jeger, hi. Ya, cinta bukan sayur asem dulu ya, digoyang ya.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal.

Iya, Wak Usman. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ikut siaran dong. Waduh. Yang mau gabung lagi yuk disapa di 352888. Halo pagi, Balanes Tara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete, nemen. Dor. Nih, suarane lo kayak nang gentong. Monggo, Mama Lani ya. Oke, permata. Amin. Kang Miss Begito didegani, didegani sekolah Kang Miss Begito ya. Iya. Mama Firdan, pagi Mama Firdan. Iya. Terus buat siapa lagi? Mama Rengganis. Jasak Rajum, pagi Jasak Rajum. Trio Pesek. Iya. Amrul, pagi Amrul. Yo. Iya. Bapak Ne Karisma. Iya, Bu Sri Me Ayam Cakra. Pak Jabidin, selamat pagi Pak Jabidin. Iya.

0: kawan.
1: Empat sekawan ya.
0: Mama Lisa, Mama Yumarti ya.
1: Ya.
0: Triom Blesek.
1: Triom Blesek pasukan Junteng Gemruduk.
0: Oh iya, pasukan Junteng Gemruduk. Patrilin
1: Yutari. Ya. J.
0: Terus lo kayak oh sano
1: ya
0: mas
1: pasukan ibu-ibu gemoy
0: lagi sibuk masang atribut bendera-bendera
1: iya. Semangat ya. Terus cipluk pagi Dede cipluk. Iya Dede cipluk ganteng. Terima kasih.

0: manis ya.
1: Tiga darah manis. Iya. Piol pagi piol.
0: Piol.
1: Iya.
0: Mbak Bunda Tan.
1: Iya, pagi juga Dede Cipluk. Iya. Terus buat siapa lagi?
0: Mama Tira, Mbak Am Kembang.
1: Hidung mancung, pagi hidung mancung. Iya.
0: Berarti orang
1: blesek.
0: Ya?
1: Orang blesek. Iya, Dede Cipluk. Terima kasih Dede Cipluk. Lope lope lope lope. Wah, Dede Cipluk. Bu Ida, kabarnya Bu Ida. Lagi sibuk apa Bu Ida? Oh, sing penting kok dong lomba. Iya, lawane nyong ya Bu Ida ya. Iya, aduh. Susu ngendok ya Bu Ida ya. Iya. Iya,
0: Bisa. TikToknya jane kayak film-film Korea.
1: Iya memang. Iya, Ayang Linda.
0: Oh iya, Ayang Linda. Mas Arun.
1: Cari Ayang Linda jebule wong blesek ambekane enteng ya. Iya, terus
0: Mama Uya, Mama Uya.
1: Terus ngirit ambekan jare ya. Iya, ora boros. Iya, Ayang Linda. Ora boros ambekan ya. Terus buat siapa? Channel Jahit. Kang Channel Jahit ya. Iya.

0: Iya.
1: Iya, terus
0: mau KTP KB bae, yuk.
1: KTP melu Mama Lani ya.
0: Melu Mama Lani bae ya. Ya wes. Oke, oke. Amin. Amin, amin, amin.
1: Ya, terima kasih ya,
0: Maria. Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jess, terima kasih. Ada Mama Anis yang ada di kawasan Songgom. Mama Ipah, ya Mama Ipah, Mama Ipah, pokoknya Mama Ipah sing setia naman pendengar setia para monois, pokoknya Mama Ipah. Ya Guci hadir Kang Witno. Guci, halo mama-mama yang ada di Guci juga, selamat pagi ya. Iya, kasih tak sampai dulu ya digoyang.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.

0: untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya Bapak.
0: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Blok D KRC tim sepanjang masa ada Mike Stone Soteng. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa.

0: sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya, Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali, Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat, Pak. Mata juga agak burem. Maklum, Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya, Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya, Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh, Bu, buat sakit mata atau rabun, Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya, Bu, ya, lain kali diperhatikan, Bu.
0: Iya, Pak, baik, Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: daftar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dengkat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali ya. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo pagi. Balane Stara Paramon FM. Saporete. Nemen.
1: Enggal protol.
0: Ah, hati ya ta.
1: Macam produk itu itu.
0: Protol. Ngerti ya lo menyong ta.
1: Iya kan, protol lah kan.
0: Iya, orang kayak gue juga. Embu baik.
1: Saya wingi ya.
0: Orang bala lah.
1: Amit sore bisa kayak gue nemu.
0: Lah kamu sih, kamu yang bikin aku jadi gimana gitu ya. Masa lewat nih panasan secuil. Ya tapi kan orang nunung bodoh. Ya gue ya kan. Pampun. Bulah ora wis mau kan ora wis. Repot iki wis ngangkon. Aduh ya. Iya wes hop lah ya Kang Jenal jahit pagi Kang Jenal jahit ya. Jahit Kang Mukhtar. Ambu bae marmut wah. Ambu bae marmut. Iya marmut ya. Iya bisa nih Mbak Eka sih ke budemu tuh Kang Termopak Pau. Bisa nemuin ini budi emut lo, mimin Bu Ida Martoloyo. Selamat pagi Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida wis ngenduk kok. Oh, sake wis suara kena datung ndoge ya. Piol pagi Bude Samina.
1: Menung bae.
0: Men bae.
1: Ngerti kapion.
0: Nyoba orang ngerti sejarahnya ngundang Samina ke apa ya gue. Anton Lawatan pagi Anton Lawatan. Ayo nyokan pengen dijawabnya Bude. Bisa nih sejarah pimen Samina.
1: Takon Samina sih gitu.
0: Ya orang nyoba pengen takon ya, Samina lagi. Ya nak pimen ya nyok aja nih ceritanis tapi kelalen. Iya. Iya nyok kelalenan. Yang penting kan aku kan tidak melupakanmu kan ya.
1: Soalnya
0: gue bahan
1: aneh aja.
0: Aduh.
1: Maksudnya rela.
0: Rela Ayu
1: Soraya.
0: Soraya ya.
1: Ayu Samina.
0: Iya boleh. Ayu Samina mangkat.
1: Mangkat.
0: Oh iya.
1: Aku kuning-kuning.
0: Kuning-kuning. Waduh. Iya Bu Sri. Bude Bude mut. Ya Mama Ikma bareng Tiga Darah Manis. Bu Ida jare endoke gede. Gedange gede Bude mut. Wah. Heeh. Nah. Ndah kowe.
1: Angkunge sih gede, Bu.
0: Gede.
1: Ya enak, Bu.
0: Ndah kowe. Spanen Bu Ida.
1: Anak endoke.
0: Iya wis panen durung.
1: Panen, Bu.
0: Iya, panen. Oh, panen kangkung. Wis, weh. Wis panen, weh. Iya.
1: Heeh. Semoga berkah.
0: Amin. Berkah barokah ya. Iya.
1: Bakar madu ya.
0: Ami bakar ya. Madu ya. Iya. Iya.
1: Channel
0: jahit ya. Oke.
1: Rini
0: Pramudiono. Iya.
1: Bu Amrul.
0: Amrul ya.
1: Mama Ikma Tiga Darah Manis.
0: Iya.
1: Mama Lani, Mama
0: Bu Hodija salam 2 kapsul.
1: Salam 2 kapsul Bu Hodija.
0: Iya.
1: Mama Hilman Triom Lesem.
0: Iya.
1: Ida Ayu Lidi.
0: Iya. Gemboran bae sih. Seruduk tuh li wis.
1: Cici lima kroni ya ta.
0: Ndak kowe. Bu Supariso budhe ceklalan Bu. Bu.
1: Iya, sedulur
0: wae. Ora panggil ya ketemu yo eh. Oh iya.
1: Iya, Bu
0: Suparisa. Bu Suparisa, pagi Bu.
1: Iya, ada ngomong Bapak ya.
0: Aja.
1: Tom, Mbak Wati Singkom lagi ketemu, tak.
0: Ah, ketemu dengan di?
1: Lampu merah.
0: Oh.
1: Kan aku
0: berpadio. Oh.
1: Bu Demut, ayo. Apa sih, tak lengok. Mbak Wati
0: Singkom. Oh, pas lagi ke Rupade.
1: Iya sih, lagi sore sih.
0: Oh. Iya.
1: Pas
0: nemen. Oh, aduh.
1: Terus
0: go. Bu Santo yang tahu nggih.
1: Heeh.
0: Iya, heeh.
1: Basaru.
0: Yuk. Siapa man?
1: Mbak Hendi karo Mali ya.
0: Nggih, heeh. Mama Lani but, pagi ya. but.
1: Iya,
0: heeh.
1: Empat
0: sekawan mama dia ya.
1: Dungteng gemruduk. Boketari, sehat terus ya, Mbok.
0: Boketari mau kae kok periksa kok.
1: Oh, periksa maning ta.
0: Iya nang Mitra Siaga, Mitra Siaga Tarub dian ya, Mbak Tari ya.
1: Iya nang kono jebrek sih.
0: Iya,
1: heeh.
0: Wa ato ma. I.
1: Terus ya, wa ato.
0: Ma. I. Mi ayame.
1: Ngaton-ngaton.
0: Mi ayamnya mak iya ngaton-ngaton nih bae ya. Iya, Kang Mukhtar sing penak-penak bae ya Sri. Ya. Iya. Mbu kowe
1: malam Minggu cek lalen Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar ngomong ngene iki jare sing penak-penak bae ya Sri, sing angel-angel tinggal bae ora usah dipikir yuk Sri. Ki apa maksudnya? Maksudnya apa sih Kang Mukhtar?
1: Kepenak sih dia,
0: nungsing
1: penak ya
0: ta? Iya, kepenak ya sih kepenak kayak kowe ya. War pagi war. Iya. Yuk, nje. Asine budhe nyong karo budhe mo sore. Gelut bae Kang Mukhtar.
1: Deleng nah aku bisa kaya
0: deleng kae.
1: Kayak
0: nyamuk yang lumayan. Heran lu. Kok kayak nyamuk gua. Yang
1: di
0: cakar. Oh, budhe. Ay, ampun. Parkiran
1: motor kayak sampai mau ngeke dur. Nater be, mana nater be.
0: Aduh, hele. Dasare. Alah, wis. Ampun wis pokoke. Dirimu.
1: Wis.
0: Ah? Oh, apa?
1: Baik hati.
0: Sapa?
1: Lemi ke sih dari dirimu.
0: Sapa dirimu baik hati? Sabar men aku menghadapi kamu ya. Kamuksan baroh ya. Hati Bu Rini, pagi Bu Rini ya. Biar nggo bantal ngesuk apa maning kayak bar nganggo bantal ngesuk apa maning kasur apa panci. Ini panci sing durung panci ya.
1: Nganggo bantal ya dulu.
0: Nganggo bantal wis bu nemen kok ya. Tapi apa?
1: Dongen nggo weto angkat ya taruh
0: ya, aku. Ndak aku panci Bayu, ngo panci ya. Apa panci? Panci tulis sing pancine sing ireng oh. Aduh, mau. Iya, apa?
1: Udah. Ini
0: sampai nemen, tak. Yes. Sampun.
1: Sampun,
0: sampun budi sing... Ya, sing nyit, sing nyiti lah pokoknya. Nyiti. Nyiti, pokoknya. Ya, caklalan marmut. Kau malam minggu bakar-bakaran kakap merah. Kasri, maaf. Piringnya bisa besi nemen sangkin sedepe ya sih. Mamar ganis pagi Mamar ganis.
1: Pimen.
0: Pimen kamu tar pimen.
1: Malam minggu sih.
0: Mana ngendi? Nang
1: kono.
0: Iyo. Lombane nang kono.
1: Nang kono.
0: Latihane nang kono.
1: Latihan loro lah.
0: Oh, lomba. Berarti lombane nang kono.
1: apa tuan rumah RT ngono.
0: Oh, tapi nang Gili kan nang jalan nang apa nang kono? Oh, nang kono.
1: Isor kandang. Nang Gili. Dasar kan. Saya mau ini baik hati. Baik. Nangnya. Memancing.
0: Mama Lani ke jare, ya but, engko sapu karo payung engko titik-titik ya but ya kowe. Oh,
1: Lani.
0: Iya. Lomba ini kapan? Lomba ini malam Minggu.
1: Malam Minggu ta.
0: Tanggal?
1: Ini malam Minggu tanggal 8.
0: Oh, tanggal 8. Ah, jam pira ya?
1: Ini baru subuh.
0: Nyong pan nonton ah iya.
1: Ada live tapi ya.
0: Nomor peserta pira sih Bude?
1: Ya urung.
0: Dah. Muga-muga Bude oleh nomor pesannya nomor 1.
1: Aja nyong.
0: Lah, kan ke sini kan nyong bisa nonton cung nomor akeh kan ku bali ke bengi nyong ora wani yo. Dah.
1: Sepuluh ribu
0: pak. Hmm, iya ke. Mama dia mudun, Bude mudun. Ami, wis katokan Bude ami. Iya. Yo. Iya iya iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cocos muang muang muang. Malam Minggu, iya wis padek tonton ya. Iya. Halo pagi Beler Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Halo pagi.
2: Sarah Paramo.
0: Yo.
2: Saporete.
0: Saporete.
2: Makasih Bude Imut.
0: Bude Imut Mama Lydia kalau mudunya nurut. Iya jebulan Mama dia ini kejengkang apa ya?
2: Ini ano.
0: Iya kejengkang. Waduh waduh waduh waduh. Waduh.
2: Setelah jumpa pertama Mbak.
0: Setelah jumpa pertama. Aa wajah Mama dia. Aa.
2: Iya makasih Mama Dea atas kelamaannya lah.
0: Aku ditendang ya. Setelah ya.
2: Setelah
0: jumpa pertama. Oke. Setelah
2: Kang Parjo. Terus buat kami pakat mat.
0: Iya.
2: Kang Doli.
0: Iya.
2: Mama Gilang. Bunda Ati.
0: Iya.
2: Terus buat
0: terus Brownie. Buat siapa lagi ya?
2: Sasak Raju. Eka.
0: Yo. Uwer. Ngopi ah ngopi.
2: Lo namanya ngopi paling di orang juga.
0: Gak kuat. Ngomongnya tok ke uwer gak? Lo aja digugunnya ngomongnya uwer ya.
2: Ini digugunnya gue.
0: Aja.
2: Padahal kayak gue mati. Mati.
0: Digandeng pas ya, lalu digandeng ya.
2: Tapi gua selalu kenyamu di telepon Mbak.
0: Ya, pagi afurkon kayak madam ya.
2: Madam, selamat pagi madam.
0: Uwer jadi uwer hush. Cari Bude Imut, ku dunia uwer karo madam Rengganis jodohna. Wah.
2: Iya ku, itu jodohnya. Tapi gua selalu kenyamu ngomong kayak gini, mau di telepon.
0: Iya, teleponnya ngomong apa main a? Ngomong apa ini?
2: Ya blab blab blab blab.
0: Ya blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab. Kayak uwer. Uwer. Pimen uwer jarak uwer. Alah kok pesek nangis. Oh tidak ngono ya. Iya uwer kayak pas karena pada berengganis ya. Bu Ida barang Mas Rikandina Afurkon.
2: Bu Ida selamat pagi Bu Ida. Selamat Rikandina.
0: Pimen Bude jarak percaya lo Ken. Iya.
2: Terus
0: buku ya. Iya ya, Mama Lani.
2: Mama Lani.
0: Cari adem. Uang ganteng eh.
2: Maksud itu ini.
0: Cari adem uang ganteng, uang.
2: Oh, adem uang ganteng.
0: Iya, uang itu uwer tapi uang. Iya gue, aduh. Uang ganteng uang. Nyoba kayak ngerti uang ganteng. Aduh uang ganteng. Jari madam. Oh, maksudnya jari madam Rengginang. Uang kayak ganteng. Ayo.
2: Oh, iya memang iya. Ya jari uang senengnya ganteng. Oh.
0: Iya, jari Mama Reganis Furkon cembukur.
2: Bundrong,
0: Mbak Atun, pagi. Kang Boim, Afurkon,
2: Atun,
0: Kang Boim, Nene
2: iya,
0: Mochi,
2: Kang Boim,
0: iya, iya,
2: Kak Nuri, terus buat, Robby, Dandi,
0: iya. Uwer ganteng sing sadar, sing durung sadar ya ora ganteng. Pati madem, pati sadar ya. Iya. Aduh. Mama dia uwer.
2: Mama dia.
0: Oke. Cara mama dia uwer jelek ganteng kan AAU ong.
2: Masing-masing ya, pandangan masing-masing.
0: Iya, cilik uwer kaku ya gue ya. Iya.
2: Aku ya
0: dilengani. Mama Lani. On ri apa ini ari jembukur pelariannya ari bundrong wah. Berarti kalau lagi jembukur sama Mama Regani, berarti pelariannya ke bundrong ya. Berarti bundrong itu cuma jadi pelariannya AA saja ya. Ketika AA sedang sakit hati dengan Madam Regani sih ya. Waduh. Kantor Mbak Po AA. Yuk.
2: Terus buat Mama
0: Regani. Yang bayang nak ur karo Madam. Asli, AA membayangkan enggak?
2: Membayangkan sekali. Tapi nanti kuat ora ya Madam ya.
0: Iya, buku WA. Bentar ya. Ana tumbas Vitama. Iya, wer,
2: jare wer. Tapi bayar, Mbak.
0: Totok engko ya, jare panotok enyong totok engko ya. Sekali bayar. Totok dewek ya. Iya. Yo tamu A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojo, terima kasih Afurko.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT 4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0852 5510 4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856 4256 8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga

0: Masih terus setia ya. Ya seduprak ya. Tetap madep mantep menang pagoda para menggoyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 08529319988. Mutiara ya, sudah digoyang. Weh lagu Nejan ya, Ajeng Febria ya, featuring Brodin, sudah digoyang ya. Iya, bukan mutmainah. Aduh, siapa sih mutmainah? Wong ngendi nyong durung kenalan. Kenalan no.
1: Mantra apakah yang kau berikan?
0: Nah, wek, mutiara dari Pantai Selatan.

0: aja jamu tiara mbarikan kok iya tukari ya.
1: Selalu
0: salah gelem dibodoni ya dek. Aki pimen si Kang Mukhtar, pimen Kang Mukhtar embu boy Kang Mukhtar kue pimen si Kang Mukhtar ngomongnya pimen Kang iya iwake nang jondol please rewis kebek marmo.

mutmainah. Ya, nyong kenal Nawar. Yang sudah gabung di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Ada Mbak Saadah ya. Mbak Saadah bersama Awangnya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Kasnuri, buat Cocok Raju, buat Kang Doli, Mama Dia, Mama Alisa, Bude Mut, ada Hidung Mancung, buat Papa HM, buat Amin Pakar Madu, buat Mbak Am, buat Kang Parjo, ada Kang Aryo, Ibu Saadah, Mama Hilman. Terus buat Awang, buat Mbak Ria, makasih. Terus Ipurwanto di Pesarian. Salamnya kan ngobalani setara paramon KB ya. Iya, terus ada Mama Dia. Assalamualaikum Mama Dia Bengle. Ada lagi nih Mama Dia Bengle ya. Mama Dia Bengle hadir, salamnya kanggo KB Bayi Balane Paramon. Makasih kanggo Mbak Rian Ji, Mama Dia Bengle. Terus ada Mama Gendi sama Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang PI juga sudah hadir ya. Terus grup Telep Jeger, ada Kang Edi Dados hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi dari siapa ini? Dari mamanya Astrid ya, sama mamanya Firdan. Assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Mbak Ria dan juga buat semuanya saja. Ya, spesialnya buat Bapak Nih Bojas yang lagi tugas ya. Bapak Nih Bojas yang lagi tugas, buat Mbak Ria makasih. Nji, Mama Firdan, mamanya Firdan sama mamanya Astrid yang ada di Jatirawa ya. Terus ada lagi, halo Bu Roni, assalamualaikum, bersama Papa Asikin yang ada di Setu hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Terus ada Kang Misbah kita bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Bude Emut, Bania, Cisak Laju, ada Kang Kasuri, buat Mama Gendis, Mama Wajra, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Mama Reganis, ada Kang Pajo, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat Maria makasih. Terus ada Ayang Linda ya. Iya, Ayang Linda sama Ayang Arul yang ada di Kepandian, selamat pagi sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya di Kepandian juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir ya, bersama Mama Wiwinya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi dari Mama Rizky hadir. Assalamualaikum buat Balani Setara Paramon ya, buat Mama Dia, Mama Lani, Mama Nunung. Terus buat Mama Nadia, Mama Kiwi, Mama Hasna, Mama Ikmat, Cocok Raju, ada Kang Pi, ada Kasnuri, buat HM, ada Kang Parjo, ada Kang Untung, Kang Udin, ada Kang Udin, buat keluarga diparingi sehat, semoga ya semuanya. Terus khususnya buat anak putu, mantuku, semuanya berkah barokah. Salam spesial untuk Mbak Ria yang lagi siaran, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Kang Channel Jahit juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Cisak Raju pada HM. Terus buat Mama Lani, Mama Reganis, buat Kasnuri, Mama Ari, Bang Al Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, Mama Gendis, Mbak Eka, Kang Kofidin, ada Kang Agi pada Mbak Am, buat Umi Ii sama Umi Dino ya. Terus buat Umi Habibah, Pak Digondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, Mbak Nia. Terus buat Mbak Eka, Mbak Dewi, buat Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, Pak Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikmah, ada Kang Paju Banes, buat HM. Terus buat Mbak Am, buat Amrul, Mama Dia, Bu Demut ya, buat Aito, Kang Sodik ya, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi dari Pak Jabidin sama Bu Bisri. Selamat buat Kasuri, Mama Wiwin, buat Cakrajum, ada Jojo, ada Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Bude Emut, Nyi Ratu, Mbak Nia Pangkah, Mama Kiwi, buat Kang Doli, Parjo, buat semua Balani Setara Paramon, buat Baria, terima kasih. Terus ada Piol, pagi Piol, sudah hadir Piol. Terus ada Bu Sri Am Cakra juga ya, bareng Lima Sri Kandini, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah bersama Tiga Dramanise, salamnya buat semuanya saja ya, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Kang Boim sama Mbak Atun ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balani Setara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Oke, purnama.
Terus ada lagi, halo, selamat pagi Madam Rengganis. Selamat pagi. Jadi engkau dong nyongkara ur, engkau melasi Furqon ya. Nanti Furqonnya jadi patah hati. Mama Lani juga sudah hadir ya. Iya, kalau misalnya ur ya dipasangkan sama Mama Rengganis itu nanti jadi pasangan tercetar ya di tahun 2026. Aduh, aduh, aduh, aduh. Terus ada Antelawatan hadir. Selamat buat Balanestara Paramon KB, spesial untuk Mbak Ria bareng keluarga, semoga saya selalu. Terima kasih. Pemen si Budi Emut guyu krungu uwer karo Madam Rengganis jadi pasangan tercetar tahun 2026. Waduh, aduh, aduh. Anton Lawatan, selamat kanggo Balanestara Paramon KB, spesial buat Mbak Ria. Oh, ini wis ya. Terus ya kayak Budi Emut dukung war dukung iya Budi pendukung ya, ya uwer sama Madam Rengganis. Ada Umi sama Umi Ii sama Umi Dina. Salamnya buat Mbak Dewi Kunti, Mas Teddy, buat Om Kasuri Afurkon, buat Mama Lani Budi Emut, Jenal Jahit, Ami Bakar Madu ya, buat Balane Paramon KB, buat Mbak Ria terima kasih. Mbak Am Kembang Pang, selamat pagi, hadir.

Ada Mama Dia hadir Pak ya. Protol bae, protol bae. Ya, Bunda Sal pagi neng ngomong sama Kang Mukhtar, ini freezernya Bunda Sal juga masih kosong. Monggo kalau mau diisi Kang Mukhtar ditunggu. Saiki sing ya sing lagi dikebeki freezer. Iya, freezer Om Jondol ya.

iya, wah, Kang Mukhtar, wah. Seri-seri pada kosong, Kang, gue, Kang. Terus ada lagi, halo, selamat pagi, ada dari Kang Darmo Bakpo. Iya, assalamualaikum dari kawasan Bantengan hadir. Salami Kang Gobelani Paramon KB spesial buat Mama Tiah di Omani. Terus buat siapa lagi nih? Selamat pagi Mama Comel. Mama Comel hadir, salami buat Jasa Kerajum, ada Budi Emut, ada Uwer. Terus buat Afurkon. Terus buat Mbak Watine Komar ya, sing lagi nunggu warung. Terus buat Oti, Wanti Olos, buat Om Wace, manisnya Kanggo Mbak Rian. Cey. Terus ada lagi, halo Uwer. Cari Uwer aku moh. Ayo.

hujan. Terus nanti madam juga balas, pasti war-war kan gak mau dipasangkan sama madam ya. Nanti madam jawab, ya gak apa-apa, aku juga sudah punya yang ganteng kan aku ya mesti ya. Mama Wartian, anak pasangan terbaru tercetar ya. Tapi ure mau Mama Wartian, iya. Ya cari budek pun jaluknya apa mas? Jaluknya siapa mas? Maksudnya kayak gue ya. Jaluknya siapa sih mas Wer? Mama Lydia, Mama Rengganis manis ya, turunan India. Iya gue bener. Ayo wong India kok Madam Rengganis kok ya. Wer jaluknya mutmainah. Bunda Siti Bengle, selamat pagi Bunda Siti Bengle. Iya. Nge mancung ora gelem jaluke sing pesek. Wah, mimin si wer. Mimin men sing bangir malah uwune sing pesek. Pimen si wer. Iya. Dong madem kan persis kayak wong India. Hey. Aduh. Ya madem ya. Iya. Ya madem ya jam-jam kie kayaknya lagi pecah pecucu ya. Ya ora papa. Ora gelem karo nyong ya ora papa. Nyong bewis duwe ya kok ya madem. Cere budhe mbayangna iya mbayangna madam karo uwer lagi ya piye ya kan sih dibayangkan berarti kan madam karo uwer kan kayak lagi bahas madam karo uwer iya mbayangna lagi dansa karo madam kaku atike selendang wah. Aduh Uwer gimana Uwer? Sudah membayangkan Uwer? Iya. Uwer membayangkan orang Uwer membayangkan dansa karo madam. Wala. Adalah. Ya wis, ya balas para paramon ya. Terima kasih buat yang sudah setia ya 6 sampai dengan 10 pagi di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya untuk jumpa kita di hari ini hari Senin di 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Iya, Pimen Uwer engkau aku geleng kepala terus jadi kayak mau India dong. Tapi ya pancen war asli madam Rengganis kayak memang plek kayak mau India jajah memang keturunan India kayak ya madam iya kayak India plek wis pokok kayak cocok ya Mbak Atun Miam Ceker cocok WP iya gue ya setuju tapi uwer jadi mau munine mau karo madam nyune karo mutmain jreng nong di sini. Aduh ampun ya pimen sakrajum kok jasa sakrajum nyong wis mikis permisi. Tembing ngirim WA awes salamnya nggo kabeh baik jajak rajum ya salamnya kanggo kabeh baik iya wes ya bocah lagi tugas semoga tetap diberikan kesehatan selalu terima kasih sama-sama sak rajum wes ya nyong permisi ya balane Sara Paramon ya wes silakan membayangkan dewek-dewek seandainya madam sida karo uwer. Aduh kayak Suraje, aja nangis suraje ngosek war ya. Iya cocok ya cari mbak Atun be cocok nemen ya cari nyung be cocok ya. Iya wes Ria jenaka permisi 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Wassalamualaikum.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Morning Saporiti setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Halo, hai, wilujeng siang. Apa kabar dina Senin ya? Tanggalnya tanggal 3 bulan Agustus 2016 ya. Ya wis, ada Nurul seperti biasa menemani balane Setara Paramount FM Tegal beraktivitas ya dengan lagu-lagu lagu-lagu campur sari lagi. Lagu-lagu Tarling. Campur sari memang kok jam rolas ya. Iya wes, jam 10 sampai jam 12 ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Tegalan juga ada ya, monggo yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588 dan telepon online di 3528888 dan juga 6145477. Sehat, bugar bersama obat herbal Ramon Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Apalagi kalau bukan Habutop ya. Pokoknya kalau mau beli Habutop, mau beli obat herbal Ramon Arab, ya Habutop ya. Jangan sampai salah pilih yang kemasannya berwarna kuning ya. Kue sing lawas sing wis pasti teruji. Aja ganti-ganti.

0: Patas Paramon Tarlingi Saporete. Yuk 358-888-614-5477. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Halo.
1: Tarlingi Saporete.
0: Ah.
1: La. Bisa melebu pertama ya.
0: Iya hebat is. Iya. Aham juga.
1: Dalam lagu disit Manorol.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Tegalan.
0: Apa judulnya?
1: Ini apa ya?
0: Apa?
1: Kondangan burung.
0: Kondangan burung. Sendalnya betat soalnya ya. Kondangan burung. Iya siapa ya?
1: Siapa yuk?
0: Akil.
1: Iya.
0: Ya Allah Akil, kil. Iya.
1: Akilnya mutan.
0: Kemutan lah. Sehat Akil.
1: Sama, alhamdulillah.
0: Iya ke, AA UU ke. Akil ke, pembalap ke, dina ke ya.
1: Biasanya pertama.
0: Iya ke, diselip karo Akil ya.
1: Salam-salam.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
1: Oh, Akur kok.
0: Terus
1: Mbak Ila Power.
0: Sayur Biung.
1: Sayur apa?
0: Salad sayur. Makan sayur biar kayak embe.
1: Semangat umroh apa ya Ibu Rauni?
0: Oh Ibu Rauni ya mau mau berangkat umroh ya. Iya semoga lancar ibadahnya.
1: Kita
0: bisa nyusul didoain ya Bu Roni Bapak Asikin ya.
1: Terus lanjut manunggung Mas Muri.
0: Iya.
1: Apa sih ya? Bang Al.
0: Bang Al.
1: Apa namanya?
0: Kang Doli.
1: Terus
0: Abah HM.
1: Abah HM itu usok.
0: Wes.
1: Ya. Wes kok kabeh bae wes.
0: Oke. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting.
1: Jos.
0: Oke, di belakangnya Akil Pasarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Dan Dute Saporete.
0: Ya,
2: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurun.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri.
2: Sehat ya Mbak?
0: Sehat insya Allah. Ada Mama Nadia. Mama Nadia terima kasih.
2: Lagunya
0: apa?
2: Nunggu waktu Mbak.
0: Nunggu waktu.
2: Waktu.
0: Oke deh.
2: Salam perdana njenengan, semoga selalu sehat.
0: Hatur nuhun.
2: Terus yang baru turun ya. Akil ya.
0: Akil.
2: Iya. Hidung mancung.
0: Dia besar ya.
2: Terus Mama Nadia.
0: Mama Nadia nyendol. Juga masuk ya nyendol.
2: Terus kuyo Mbak Mama Aisyah ya. Mama Rizky ya. Iya. Terus Abi Parmadu Melela. Tuta Ang Aryo Kang Doli
0: yeah.
2: Mbak Adina Menkan Nabi.
0: HM
2: Dewi Kunti ya
0: yep.
2: Pantai Tiwalemu Ibu Daroja. Ang Nano Ibu Jamila. Terus Mas Amrul Majidan
0: yeah.
2: Omat Umlim Abe Syahrul. Terus sama Mama Lani, Dede Kani ganteng.
0: Ajojo
2: nyerah tukang PE.
0: Dari
2: ngobur ini Prabu Diono Pabagyo
0: yang
2: buka harus uang irenge. Terus ngobrol nih Bapak Asikin Bandung Satu karena Mas Tohidine Mbak Aat Justina Riri Sika Eka Ningsi Ida Pacul Jana Pacul Rani Pacul juga
0: okay.
2: Romi Konyol Pacul Ida Martoloyo Karoli Mak Sri Kandine Mama Sira
0: Mama Sira
2: Mama Hasna Jengatini Kang Akib Jengrani Jumin yeah. Dalam kamari
0: Kang Kas Nuri nunggu waktu ada dua versi Ningsi sama Serolani mau yang mana?
2: Ningsi Mbak Mbak.
0: Oke siap.
2: Ya lanjut ya Mbak.
0: Dilanjut.
2: Peter Peter Piol Piol Kang Akib Kuar Kuar Channel Jait Amat Ganteng Mas Yuri kalau Mama Nai terus Enggo Pak Ato Mai dari Sumarti Kang Sarno Cipto Udine Rere Trinil Pak Iya Moli Ayah Mama Pindah Bentuk Udin Bentuk Bapak Untung Ibu Sri Ada Musri A lanjut Enggo Mama Kiwi Kang Sebut Mawajrah Kami Sama Manting Mama Iyom Kang Mutar Odong Odong Mama Nol Bapak Nekarisma terus maningau jasa keracun ibu syuhada angko imba atun si Bekito mama Hilman awang mbak Asyada mama lan mama lan mama Ikmah
0: Ida Ayu Bakul Milidi
2: Juragan Milidi mantul mantul terus maningau Kang Kopitin, Kang Jonyan, Kang PM, Kang Sayo, Lupu, Lupu,
0: Kang
2: Moksa, Ibu Rohayati, Tore, Nyaknya Nur Kanti Dede Apis Mbak Sipa Warkona Mbak Godon Mama Vera Mbak Murni Mbak Amsia Kepel Anis Kepel Sayu Kepel Mami Tika Loni Ude Ravana Kang Jabidin Karo Ibu Bisri lanjutan maning ya Bunda Siti Penggele Mama Ayu Mama Yoda Mama Penggele juga Bagus Dewek di rumah Malisa Karo Pasak Kusen lanjutnya maning kok ya Atun Tewang Kiki Meraputi Putra Krishna Mama Neng Mas Bambang Mas Yanto Kang Raju Lima Bidadari Nek terus maningnya kok ya Mbak Upe Upe Pato Diwung ya
0: Kandang
2: Jadul Kang Edi Dados Terelet Jeger Mama Dia Mas Kawane terus Romblas Blesok
0: Blesok, blesok.
2: Iya, grup manis. Grup pesek.
0: Iya, iya.
2: Terus grup bolang. Demot, Komedihan, Ayu Poso, Bunda Nabil, Omajet, Rosak, Mbak Kedepuk. Terus kayak Mending Abdillah di Santoso. Berokim, Benopal, Bang John, Mama Mida Kalilingi, Mama Gilang, Samsul, Kangen Doko, Mama Anis, Tonggong. Terus Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Erwin, Mama Anjeli Manukal Nyamat, terus maningnya nggak Pak Warno Maju, Bingsan Ululuis, Nomale Agus, Joko Polang, Joko Ijo, Iban, Mbak Siro, Mbak Lengkang Kobra, Busri, Miam Cakra, Mama Abdila, Mama Fitya, Busanto, Mbak Isdan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus, Spoiler, Kang Ngontang, Anting, Anyo, Notunon, wis kabeh bae Mbak.
0: Wis kabeh bae.
2: Ana sing guru ngadur.
0: Wis wis ya Liane.
2: Papa Ari Bang Dur Bang Komis Bapak Ana kan okay. Densus.
0: Oke oke oke. Mimi
2: dan Ulu dan Cita tuh dan Dinda di Jendana. Kayo. Wah iah apa weni. Ya wis Mbak. Amon apa Mbak. Burine kan buka maning ya Mbak.
0: Iya.
2: Iya. Sip. Sialan gue nyenangan yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Putri-putrinya sehat ya Mbak.
0: Iya.
2: Iya. Mentok kok Mbak.
0: Iya mentoknya buat siapa?
2: Mama Wiwin dong Mbak. Terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Bang Alwis ya.
0: Bang Al udah ya udah.
2: Ya wes kape. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Just.
0: Yuk di belakangnya Kang Kas Nuri ya, dia siapa silakan. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo Sara Paramon. Tarinya Saporete.
0: Iya.
3: Saporete.
0: Ya all.
3: Jadi Akil
0: Akil iya, luar biasa ya Akil ya.
4: Sampeyan biasane bakjane suwe ya, nyengen ini suwe ya.
0: Mau suwe ora?
4: Ora.
0: Oh, kali gene ya rezekine akil ya, ya berarti ya.
4: Ya aku kadang ngenteni sing protolan.
0: Oh ya Allah, tapi iki bisa mlebu alhamdulillah. Los Panpora wis
4: lah.
0: Los Panpora wis jor klawor mana ya?
4: Mantep karo kaen war Los Panpora lah mana?
0: Los Panpora wis karepe wis.
4: Santuri.
0: Oke. Okay.
4: Sama Mawi ini. Selamat siang. Kami bakar madu milela pati gondrong. Jadi hati. Tapi suaranya butuh jaka ya Mbak ya.
0: Iya, mungkin apa sih album kompilasi ya? Iya. Ciptaannya.
4: Terus buat kayak sini Bang Kaeng buat apa ya Cinta Padamu ya suaranya ya.
0: Aduh.
4: Ayane.
0: Kalau Sony Muhsan mantep po.
4: Iya suaranya Sony Muhsan sih kok ngerti.
0: Apa iya? Malah aku pikir itu suaranya Amar deh.
4: Amar?
0: Mirip-mirip ya.
4: Oh iya deh. Terus buat...
0: Nggak, takut-takut Jaka. Jaka kesini nyanyi lagu Jur Klawor siapa dong ya? Nggak takut-takut wis.
4: Lagunya enak ya Mbak ya?
0: Iya.
4: Terus buat Bunda Ati, Nami Bakar Madu Milela, Nami Mania, buat Sasak Rajuk, Indi Abdile, Teh Agusti, Wong Parat, Yang Robi, apa Sahrul, Kamari, terus Bekang Agib, Yang Rani, sama Mania Mania, Eka Erwin, Eka Anja, terus buat sama Mania Baya.
0: Siapa?
4: Kamu telah belah. Lu kan yang intil.
0: Iya. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Iya, di belakangnya Furkon ya. Ada siapa? Silakan. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
5: Halo juga Stara Paramon.
0: Ya her.
5: Assalamualaikum Manurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya sehat ya Manurul ya.
0: Insya Allah sehat.
5: Iya alhamdulillah. Ya Mama Anis pengen lagu kayak apa ya?
0: Lawas sih Mama Anis.
5: Iya angin lemen Manurul.
0: Oke.
5: Iya tapi selalu monitor.
0: Oh Masya Allah.
5: Apa ya lagunya kayak Wong Ganteng.
0: Wong Ganteng.
5: Iya.
0: Wong ganteng pirang-pirang ganteng lah wong lanang ta. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng.
5: Salam melu apur kon bae ya.
0: Oke Mama Ani.
5: Iya, semoga pada sehat ya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin amin amin.
5: Semoga Manurul ya, semoga selalu sehat selalu semangat.
0: Amin, amin amin amin.
5: Ya, terima kasih Manurul.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Mama Anis. Silahkan 3528888. Halo, Yuling Siang Star Paramon FM Tegal.
6: Siang, badannya Paramon. Lalu dia talinya sepolete.
0: Iya, Mi.
6: Nong, jaluk lagu ini gak sih? Paling gak enak jadi istri apa ya?
0: Apa?
6: Istri apa ya?
0: Apa, Mi?
6: Istri
0: apa?
6: Cucu yang senengnya Mbak Ati.
0: Apa sih, Mi?

0: didulukan, diprioritaskan ya, Mi.
1: Iya,
0: oh. Yang dari nol, dari tidak punya apa-apa ya. Sing tua ya.
1: Wis iki kayak bewes dodol gesang angel kemen.
0: Yang kok karo oke ya, Mi, bukan ana sing anu ki tak puter wis.
1: Iya.
0: Iya, iya, dodol gesang aja.
1: Iya, iki Umi meledak kas ya. Ini yang kelalen apa ya, kelalen
0: dodol kesan.
1: Mbak Atin, gue sering nyanyi, Mbak Atin.
0: Mbak Atin, Mbak Atin bisik-bisik kok, judul lagunya apa kue. Iya, dodol kesan siap.
1: Ya, Miki Kak Kasnuli. Akil, akil, sehat akil.
0: Sehat selalu, insya Allah.
1: Mama Anis, Aryo, Alvin, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Sabil Tanjung, Bu Jajani, Teh Mojak, Teh Jarwati, Teh Agusti, Dewi Cerdana, ya Loki, Jeng Robi, terus Bapak Legalis, Mama Legalis, Mokhtar Raja Maja, Bu Bae, Mama Bida Kalilingi,
0: Bapak
1: Sa, Mbak Lili, Bapak HM, terus Abah Syahrul, kalau Mama di sana, terus Desi Dewi Gunti, terus Mbak Nia, kalau Wang Irangnya Amrul, Amrul, Bial, Bital, terus Uwal, Isi Kiwil, Mama Sida, Sida, Mbak Am Kembang Pang, Buda Septi, aduh, tangga pesanan Buda Septi. Lontongnya lontong apa, Bunda Septi? Cinta nolak. Jatuh, jatuh. Bingat itu, wah, butuh beberapa. Paling-paling.
0: Alhamdulillah.
1: Ngomong memang ini, ya, butuh itu untuk menyehatkan area kewanitaan.
0: Iya.
1: Jadi kencang.
0: Betul.
1: Aku ngomong aja, kue.
0: Iya.
1: Untuk menyehatkan area kewanitaan. Jadi orang kejajar.
0: Iya.
1: Iya,
0: bisa untuk menambah gairah juga pasangan suami istri.
1: Bujurnya nyumpe heran. Udah anak. Dan mamanya gak usah bapak.
0: Iya.
1: Dan jasa
0: kacu.
1: Juhada. Umi Habibah pasti gondrong.
0: Oke.
1: Mbak Ikma. Mbak Ikma bedok lo ya.
0: Ya,
1: Mama Ima juga, Mas Abang baca aja.
0: Okay.
1: Mama Ali, Bapaknya Ali, Kang Kumin, Mama Bagas, si Lampung, Mbak Nisa, terus Eka Lonjong, Erwin, terus Kayo, Ica Ayu, si Ayu Nepo, si Dodol Piting,
0: Mimi
1: Piting, Kang Joli, Wida Mantoloyo, si Doga akan lemah, pasangan Doka
0: Biaya. Loken, gila kayak luar biasa ya.
1: Iya, lagi dianggap lah Mbak Ana Batiko, si dianggap. Moga-moga mencakap ya.
0: Amin ya Allah, Mati, hasil ya.
1: Pak Bang Pi, Pako, Ebe, Mama Lydia, Ina BMJ, Ami BMJ, Mama Lisa Bengal Masel ini ya. Terus Umi Habib, kayak siapa? Wajah Munok Masel. Kami sudah sayang nih Sinten. Terus Mama Kiwi Kang Sahu Kamu Salah Dong Mama Selin Mama Nat. Terus kayo geruduk karena ya gedung pantai tapi ya gedung tank.
0: Oke.
1: Geruduk. Terus wah ada kalau mak
0: Jaluk duit teh. Mai sama Wato ya. Oke.
1: Iya,
0: Bu. Umi Habibah pada gondrong.
1: Pada gondrong sampun.
0: Oke.
1: Terus Pak Imut, Ayu Pondo. Terus Om Azen, semoga pada sehat selalu. Iya. Ke Ayu nemen ke. Ayu Pondo lagi kuning-kuning. Tapi ini api kepol.
0: Kuning-kuning Mi.
1: Tapi ini kena kerjaan tapi ini kuning-kuning Ayu nepol.
0: Masya Allah.
1: Ayu kalau mari-mari. Gak jam hari ya, Ayu deh ya.
0: Ayu terus ya, Ayu poso ya. Gak
1: jam hari.
0: Lah, gue.
1: Bulu dibasikin, bulannya palanya. Terus, apa, Mbak Adi,
0: Mbak
1: Adi, Mbak Adi, Mbak Adi, terus, Oji Saputra. Terus, Mama Amir Pemala, Mama Aldi, Nyai Ratu. Terus, Mama

0: haji jadjos. Dudu haji jadjos. Balin lah kalau mau hilang. Tiga jala manis. Terus tiga jala. Tiga jala gaun. Terus ada tiga jala jadul.
1: Tiga jala jadul ada. Tiga.
0: Mama ikut ya, Bapak.
1: Dara gaul ada. Iya.
0: Linda Arul kepandean. Mama Renjani. Lama mati lampu lolo.
1: Oke.
0: Bu, ya Bu Rini kalau pelamu Diono, Bu saya yang kakla, Atun, Cakar, Mama Frida, Bapak Gio, terus Mama Dia, Gus Boyla, Gus Lewet, Mama Elita, terus siapa Mani ya?
1: Pamaning ya?
0: Nah, siapa? Oh iya, dah Gustino. Monito kayak Kuningan.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Abah Wendy, Kang Lopi, Ayah Lopi, dan Cita-Cita Tu, dan Mimi Ranca, Dewi Gendana, terus Langkai, Peringan,
1: Bunda Septi,
0: Abah Warno, Cukup KPP balah.
1: Iya, wis, iya.
0: Tanggal 6 ya, Gia?
1: Iya, tanggal 6, tanggal telu, Mi.
0: Ya, iya, makan saya lompe lah. Nesengi sore dong.
1: Aduh, mau kan terong dipecak pati. Apa terong balado? Iya, wis. Ayo, wis, karpe ami. Sebahagiannya ami.
0: Iya, empe. Itu kalau minum tremoro, itu harus dibuka itunya, jadi lebih enak.
1: Iya, lebih meresap rasanya. Lebih nendang ya.
0: Iya, tadi dua beli dua sih.
1: Oh, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Iya, dibuka itunya, jadi terus dua, buat dua kali ya.
1: Iya. Pagi, bisa dua kali ya.
0: Kalau gue maling ya.
1: Iya, oke.
0: Mantul wis kok oke. Tidak ada duanya.
1: Tiada duanya. Iya, benar-benar. Awaknya enteng ya, Mi.
0: Iya, iya, enteng orang layang.
1: Oke.
0: Ya wis kayak itu ya, Mbak
1: Nurul. Ya, Mi, ami, ami.
0: Semoga Mbak Nurul sehat kabeh, mlebu surga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Kita olah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting.
0: Yes.
1: Masya Allah rahat temen ya Mi Bakar Madu dan juga Umi Lela ya. Yang lain nanti masuk lagi 3528886145477. Kondangan burung VTM dan Arif ya, almarhum ini ya. Arif Arifanto ya. Almarhum nih. Oke, spesial buat Akil yang ada di Pesarean. Acak lalen Kil, ari awake ora kepenak, Kil nginung bae hapu top ya Kil, obat herbal ramuan Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tapi jangan sembarangan, jangan asal ya. Kalau beli pastikan yang teliti ya di apotek-apotek. Kalau mau beli obat herbal ramuan Arab, yang berwarna kuning aja kemasannya, jangan yang lain ya. Itu adalah yang paling pertama, number one, number wahid ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Aja ganti-ganti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Sri, kemburan baik.
1: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
1: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih nyong ambil kumat maning ke.
0: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Mari ngendi, Kang.
0: Nang KUA. Ya, nang apotik kok. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Radio Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Nurul juga Anda sampai jam 12 yang saja ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang,
0: Selamat siang juga. Teh Dinda, sehat nih Teh Dinda benar?
1: Bukan.
0: Oh, Ida Ayu.
1: Oh,
0: ada merengginang. Ada merengganis. Ya Allah, suaranya merdu sekali. Iya, habis makan apa?
1: Makan terong.
0: Wis terong kayak Ami bakar madu bae, mangane terong ya.
1: Terong.
0: Aduh, tobat. Iya, aduh pada melu-melu Ami ora terong ya susu kaleng. Wes loro kowe menu wajib.
1: Ya anger ngakali karo
0: gelek. Kakok wes. Iya.
1: Balane Ami kabeh.
0: Marah. Iya wes, pasukane Ami bakar madu karo Umi Lelak e gurune ya.
1: Iya gurune kok.
0: Iya suhu. Lagunya apa nih? Pamer Ganis lagunya apa?
1: Lagune kita Mbak Teh poci
0: gula batu apa gula pasir?
1: Gula batu.
0: Gula batu. Ari si Bang Al senengnya gula pasir.
1: Gula pasir.
0: Iya.
1: Iya, wis arek gula batu kan raeni ngerman.
0: Iya, toli enak sih, sedep is ya.
1: Iya.
0: Mama Rengganis itu lebih menyehatkan juga kalau pakai gula batu.
1: Gula batu renteng-renteng ya, Mbak.
0: Itu bisa buat obat gula batu.
1: Iya. Mbak.
0: Iya, sing waskitel ya, wedangnya wangi, sepot lagi tur kental. Iya, ciri khasnya kita. Iya. Aku hari kopi senengnya kopi ireng tanpa gula. Apa maning kopi americano tuh?
1: Oh, kesan buat obat obat.
0: Iya, buat diet. Itu emang bikin kenyang sih.
1: Lo
0: kan yang pengen kering kok, angel teman kering tapi sehat pengen nek.
1: Oh, iya kayak aku ya,
0: Mbak. Iya, kayak aku. Ini bisa melayu, melenceng, partner.
1: Iya,
0: orang kapoten bokong. Iya, endol. Iya.
1: Mana-mana main melayu.
0: Oh kayak kue.
1: Iya dingin.
0: Iya. Regangan ya.
1: Iya. Kan lemak-lemak pada turun.
0: Iya wes oke.
1: Ya. Buat trik ya Mbak.
0: Iya triknya dari Mama Rengganis.
1: Iya. Terus salam lagi ya. Mama Lani. Lagi terkumpul masak mah.
0: Mama Lani yang ini lagi apa?
1: Selonjur.
0: Lagi selonjur.
1: Lagi ngurus-ngurus batu. Miratu. Terus Alfur.
0: Iya.
1: Sama Wiwin, Bagas Mori, Sang Barco, Bang Pii. Terusan buat siapa lagi?
0: Siapa
1: ya?
0: Lagi?
1: Bu Ica Masoloyo.
0: Aha. Pamaning hayo.
1: Aduh, lupa sih.
0: Tong hilapnya.
1: Iya, uber ya. Terus Kang Kopitin.
0: Akil.

0: Oh, kata lagi ngasap ya Upo ya.
1: Upo gelo lagi ngasap.
0: Iya. Terus salamnya di Buntel Kai Mbak Nurul.
1: Oke. Okay.
0: Cepat yang jenengan ya. Dan
1: iya.
0: Lalu kita keluarga aku biar pada sehat.
1: Ami bakar madu milela nyendol.
2: Iya Mi. Kabarnya kalau mana Mi?
1: Iya.
0: Mas Arfan di Jakarta ke wis bali ke Mas Arfan.
1: Oh, sing Jakarta Arfan.
0: Iya.
1: Dengaren ora katon ya, Biung. Iya, kita kapan ke Jakarta, Biung? Ya ngara Ria kapan ya maring Jakarta ne ya?
2: Jakarta.
1: Yang suwir piknik ya.
0: Gila sejanda.
1: Kerja baik. Ya. Orang suki-suki. Iya. Iya, bersyukur ya ada pekerjaan yang halal.
0: Iyalah. Enakan kayak mau jadi penyiar. Terus
1: dinikmati ya.
0: Orang mikiri utang.
1: Utang.
0: Utang tinggal lewat.
1: Iya ya.
0: Iya, terus.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Terima kasih banyak Mama Rengganis. Ya di belakangnya ada siapa? Kalau Wilujeng Siang Tara Paraman FM Tegal.
3: Dangdut Saporete. Ibu ngabarin Mbak Nurul.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat?
1: Sehat insyaallah.
3: Pun sarapan?
1: Udah barusan makan salad buah. Salad buah, salad sayur. Kayak embe ya, mangan icu-icu.
3: Ya sih penting kan anak vitaminnya om.
1: Iya bener.
3: Ya wes. Ya lo gue
1: nyandak apa? Nyandak Sak, pengennya apa sih Sak?
3: Guna kasri.
1: Kasri, seri, ya. Seri. Kasri.
3: Kasri, gimana kasri?
1: Kasri, iya. Kasri senangnya mangannya keluben. Kluban sing ana parene sih ana teronggonge ya Allah sedep nemen. Yo kayak
3: parene ora katon kisut ya.
1: Ah, iya. Terus anak kayong.
3: Iki sisi ya.
1: Iya, ana pete selonge ya, kayong sedep nemen kowe. Iya, ana semanggene apa maning. Waduh.
3: Ya, wis mantep.
1: Kayong saiki jarang semanggen ya. Sak?
3: Iya jarang.
1: Jarang nemen ya Sak saiki.
3: Kok wis lak aku dipanene.
1: Lah kowe.
3: Salame.
1: Mm-hmm.
3: Oh, mi barma tu mi lela.
1: Okay.
3: Pas nore mama Vivi. Mani Abu Karen. Perwangirang. Akil. Piol. Terus go. Bude Rapana.
1: Okay.
3: Nanti. Pusanda yang tahu. Ang Tuli.
1: Mama Nadia. Mama Nadia, Mama Nadia.
3: Mama Nadia wong ndi, Mbak?
1: Embuh, Mama Nadia wong ndi? Wingi tak kroyokan nang karo batir-batir bar senam, rolani soli mene.
3: Ya, iya, salah apa sih kroyok?
1: Ya ora mene kae apa sih arane rombongan.
3: Ah, ya rombongan kroyokan masih temen di kroyok. Rombongan.
1: Ya, sak iya rombongan.
3: Ya syukur alhamdulillah wis tekane rombongan.
1: Iya nyong seneng dadine ya anak kancane, anak batire. Iya. Wis
3: engko triom blesak. Yo kaksek.
1: Iya.
3: Wis sempat sekawan. Bedara manis kabeh.
1: Okay.
3: Terus engko mbak kawan man hidung mancung.
1: Hidung mancung siapa ya, yang punya?
3: Iya, Mama Ari. Mana uya? Bisa ada.
1: Iya.
3: Di sini siapa ya Klalen dan Inga?
1: Lah Klalen.
3: Iya di sini Klalen bagus lah.
1: Ya wis lah kok dieling-eling maning ya.
3: Oh, oh bojone Mama Karisma.
1: Oh, bapak bojone Mama Karisma.
3: Iya. Terus mau Akur kon. Bang An.
1: Oke. Okay.
3: Mama Dio Mama Lani. Mama Nadia, Mama Dia Gus Boiler. Dan Agustin, Jeng Robi, Awatiem. Akur kon.
1: Iya.
3: Bang Opitin. Manungsa tenang kali nyamat, Bu Siti, Bu Rini, Ali Pramudio semua selalu. Mama Sira, Mbak Kembang Pang, Mbak Ira Tower, Ira Kupat.
1: Iya.
3: Terus malam mau Ibu Darroja. Terus Mama Lydia, Kang Parto, apa grup Dung Teng, Gengruduk.
1: Deng Tung, Pak Dung Teng, Teng, Teng, Dung Teng, Teng, Dung Teng.
3: Mbak Ato, Mbak Mama Alisa, Kang Agus. Terus Mama Elsa Buka Teja.
1: Oke.
3: Mama Yunita, Mama Uti. Terus Mama Maning.
1: Iya, Sak.
3: Sapa Maning ya?
1: Sapa Maning, Sak.
3: Iya, Bu Mutri Kasen.
1: Oke. Okay.
3: Terus Mama Mawi Kandano. Terus Mama Kiwi.
1: Iya. Yeah.
3: Mama Neng. Terus Mama Wajrahmo, Nok Marten, Miratu, Nopo Beben, Mbak.
1: Oke.
3: Kemudian nyandok ya?
1: Lakunin nyandak, Sak.
3: Oh, woy, tak kering kok kena. Wajar mani meluncur.
1: Iya, iya. Ya, ol.
3: Amuran ya, Mbak Nurul.
1: Pada-pada, Sak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Yos.
1: Sak. Iya wis. Ora-ora lagune kasri ya, lagune. Lagune kasri ya. Iya wis oke yuk. Halo. Halo. Jasa keracun bersama Ibu Suhada ya. Iya, wong arane jasa keracun ge walaupun ngodor tapi bombongan ya. Dadine melu seneng ya. Iya dong, hari gini kalau kita baperan banyak drama-drama ya, bikin pusing indeks ekonomi ya, karena Indonesia kayaknya tidak baik-baik saja ya. Buktinya banyak demo-demo di sana sini tapi diredam ya, dibungkam. Indonesia kayaknya nggak boleh berbicara terlalu jujur, padahal banyak kekecewaan di hati nurani kita ya. Halo Ilujing Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo, gak ada suaranya. Iya. Cilik. Cilik nemen suarane. Ku pengin nyong sampai tak jembreng kok.
4: Oh, tak gedengi mas.
1: Kia Mbah Sahrul. Apa Mbah Kamari?
4: Mbah Sahrul.
1: Mbah Sahrul dadakane kayak apa Kamari suarane cilik.
4: Wis lah.
1: Wis lah lumayan wis lah.
4: Iya wis.
1: Iya. Wis sarapan durung sih, Mbah? Wis, padahal lu wis sarapan ya.
4: Amain kan mau esok.
1: Iya.
4: Lagunya menurun.
1: Lagunya apa?
4: Sepayung Lorowan.
1: Sepayung Lorowan, oke. Okay.
4: Iya, nyandak juga menurun.
1: Insya Allah nyandak. Sepayung Lorowan, Sepayung Lorowan.
4: Salam-salam menurun. Salam perdanane buat Pak Nurul.
1: Oke, okay, terima kasih. Amin ya Allah, amin.
4: Ingin dolos kok balik di sini.
1: Leken.
4: Iya.
1: Totok cewek kok.
4: Bagi-bagi kado. Wah.
1: Lah ya kowe nyorak kebagian kado.
4: Waria kowe.
1: Ana sing ulang tahun apa bagi-bagi kado?
4: Ulang tahunnya Jasak nih dong.
1: Oh iya. Jasak ulang tahun, Sak.
4: Terus buat apa? Bang PM, terus Wanmu, Petarusia, terus Pak Kulka, Pak Ika, Pak Agustin, terus Kang Asnuri, Mama Wiwin.
1: Iya, Kang Asnuri, Mama Wiwin Lebetang.
4: Iya, Kang Doi, Kang Haryo. Kang Sayo, Lobo-Lobo, terus Amrul.
1: Iya.
4: Terus buat si ayam cakra, Bang Mandor, Bu Mandor. Terus buat Kang Ibni, Haji Santoso, Kang Erwin, Pak Eka, Bang Al. Terus buat Kang Puron, Amar Rengganis. Terus buat Budia Bibah, Pak Bidung. Terus buat Eng Edi Dados.
1: Oke.
4: terus buat Kang Parto, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Lydia, Mama Nadia, Mbak Rima, Mbak Nia, Mama Hasipa. Saya rupanya ini kumpulan rame menbanurun.
1: Iya, iya, rame teman kumpulan, masya Allah. Nyangora melu soalnya ya. Aduh, nganging-nganging mbak ya.
4: Aku baru video nih.
1: Oh iya.
4: Iya. Aku bawa kang sangat mau Marti. Kang dari Umkas muri rupanya ya.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Yes, yuk di belakangnya Abah Sahrul ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
5: Dangdut teh sepore. Sugeng siang Ban Hurul.
1: Sugeng siang Ugi.
5: Kabar keprime.
1: Baik, alhamdulillah.
5: Apakah dirimu masih mengenal suaraku?
1: Siapa kie? Bang Wir dudu sih?
5: Udu lah.
1: Udu, wong di ya?
5: Pendekan yuk. Sehat ya, yang penting ya menurut.
1: Iya, sehat insya Allah.
5: Benar apa yang diceritakan Anda Miki.
1: Apa sih?
5: Ekonominya lagi ambruk.
1: Iya kan.
5: Banyak yang kekecewaan semuanya. Sulit.
1: Sulit ya.
5: Iya, sulit benar Pak. Zaman sekarang kan
1: banyak apa sih apa ya, banyak menghambur-hamburkan uang rakyat yang bukan untuk kepentingan rakyat, ya nggak sih?
5: Benar.
1: Itu yang kerasa banget di dunia pendidikan, ya Allah. Biasanya ada beasiswa untuk anak yang tidak mampu, ini dipangkas.
5: Nah sekarang kan PPJS aja di ituin, mati, banyak yang mati,
1: banyak yang ditutup, tapi lebih banyak yang dibuka.
5: Gak bisa bikin lapangan pekerjaan sih.
1: Kan.
5: Kalau bikin coba, kalau bikin lapangan pekerjaan, pendidikan dijalankan, gak usah dihambur-hamburkan. Mungkin ekonomi kita berjalan.
1: Iya, stabil ya, paling enggak ya.
5: Stabil lah, yang korupsinya diberantas. Jadi kan apa yang namanya, ekonomi berjalan, berkembang, pekerjaannya banyak. Serba susah, serba mahal ya.
1: Iya, jadi kayak apa sih, kayak korupsi besar-besaran dan terbuka gitu, nggak malu ya?
5: Ya, lagi juga Indonesia mah hukumnya hukum lemah.
1: Lemah.
5: Iya benar mbak. Hukuman lemah. Kalau korupsi itu harusnya dihukum mati.
1: Betul.
5: Mungkin orang-orang tersebut yang korupsi nggak bakalan.
1: Iya. Ya, kita doakan semoga mereka diberikan sifat amanah ya.
5: Makanya kan tadi malam usulan NUI kan korupsi itu diberantas, dihukuman mati. Saya setuju.
1: Iya, benar.
5: Karena apa? Itu yang penyakit masyarakat Indonesia itu seperti itu. Sekarang jangankan pendidikan, itu aja model bantuan-bantuan yang orang yang gak mampu aja itu.
1: Iya, di macet. Iya, di susah, apa, dibikin susah juga. Desil-desilnya itu, ya Allah. Dibikin seolah mampu ya, padahal mereka enggak mampu.
5: Ya karena masuknya ke MBG sih semua.
1: Semua dialihkan ke MBG.
5: Harusnya kalau uang rakyat tuh kembali lagi ke rakyat, untuk rakyat.
1: Betul.
5: Lagunya masih kebagian enggak, Mbak?
1: Lagunya habis ini ada Wong Ganteng, ada Dodol Geseng, kebagian ora ya. Kayongnya ora is.
5: Ora.
1: Ora apa-apa ya, bombongan ya.
5: Ora apa-apa. Dengan Upo Happy, Mbak.
1: Iya, Upo Happy sudah tidak galau lagi sekarang ya, Po.
5: Ya sing marani nyong bejeneng kan.
1: Ader, Po.
5: Ya iya sih, wingi-wingi. Aja Upo galau baik kan, Upo Happy jadi kan iki Upo Happy baik.
1: Iya, happy terus siki, aja.
5: Siki sing ngaten kan benurul.
1: Afirmasi jadinya ya.
5: Iya.
1: Ya, banyak-banyak
5: zaman dulu, Mbak.
1: Iya, banyak berdoa wes ya.
5: Iya, harus mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa aja.
1: Betul.
5: Pasrah. Bisa apa-apa.
1: Iya kan, dalam kesempitan ada ini, kelapangan ya.
5: Iya, jalan rusak, ada usaha jalan susah. Harganya serba naik. Makanya kan saya juga jarang ke ada perkumpulan di Parama. Karena perjalanannya jauh, harus memakan uang.
1: Semoga dimudahkan dan dilancarkan selalu ya.
5: Amin.
1: Rezekinya ya, amin. Biar bisa bersilaturahmi.
5: Ya, salamnya buat semuanya aja, Bang.
1: Oke deh. Iya.
5: Ikut yang udah pada masuk.
1: Iya, makasih ya.
5: Lagunya ya melu lah.
1: Lagunya ngintil, Bang, ngintil ya.
5: Spesial buat Mbak Nurul yang nanti
1: tugas. Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Upo happy, Upo yang selalu happy. Di belakangnya deh siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
6: Halo.
1: Halo, halo, halo Bang Al.
6: Halo, halo, halo.
1: Iya Bang Al. A I U E O. Sakeding, sakeding.
6: Ketuman beli.
1: Enggak, maaf ya.
6: Allah, sama kayak aku beli tok, beli tok.
1: Emang masih banyak lagu yang belum di play, yang udah masuk playlist.
6: Tawa nih, kayak beli anjok. Sampai yang sedangnya PHP banyak.
1: Ih, enggak. Kemarin kamu minta lagu apa diputer kok, masih nyampe. Ini sudah setengah 12.
6: Bisa ngunung langsung.
1: Ini kan to the point, aku gak basa-basi. Emang gak bisa, daripada aku ya, bilang bisa sih. Tapi gak bisa, ayo. Nanti kamu berharap.
6: Terus boleh nyantak ya, ngomong apa sih.
1: I'm so sorry. Namanya juga manusia ya, kadang ada
6: sampaian kata-kata
1: hilaf-hilafnya.
6: Ya kadang-kadang Eldina kan, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang giding-giding.
6: Oh kadang-kadang Eldina, oh kadang-kadang. Apa membernya, Pak?
1: Ada Wong Ganteng, ada Dodol Geseng, ada Teh Pocik Gula Batu, ada Kasri, ada Sepayung Loroan.
6: Teh Pocik Gula Pasir, Pak.
1: Mama Renggani senengin yang gune Gula Batu, Bang Al.
6: Ya gune selalu nemen kayak apa, gue ngantuk. Teh Pocik kan,
1: iya, agak up ya lagunya ya.
6: Jadi semangat ngono. Siapa sih,
1: Bu? Ya, Bang. Alsi siapa dong?
6: Emang kenal aku, Bu?
1: Iya, tahu lah.
6: Tahu ketemu beli?
1: Enggak pernah ya, kayaknya.
6: Alhamdulillah.
1: Enggak pernah sekali, maksudnya. Berkali-kali.
6: Nyebelin juga ya?
1: Oh, nyebelin banget, Pol.
6: Selengane ngawak ya, ketau lah ya.
1: Ngomong dewek loh. Aku tidak ngomong loh. Embu, biasa bel. Wajar lumrah.
6: Ya, kita tapi kan tergantung niat lo
1: bela. Bagaimana? Jahitan, jahitannya bagaimana?
6: Alhamdulillah siapa?
1: Oh masih banyak, alhamdulillah.
6: Oke, pemain depan langsung kualitas belanja.
1: Oh, alhamdulillah.
6: Pemain depan 5 menitan. Macet kok bisa langsung lebu, aku bingung Mbak.
1: Ya namanya rezeki ya, gak usah dipikir.
6: Iya tapi boleh keduman melati ya Mbak ya. Di papa usah anak YouTube Pak.
1: Iya.
6: Yang satu kayak kabar baik Mbak.
1: Udah
6: ya, ngomong salam kenal ya Mbak ya.
1: Iya sama-sama.
6: Penasaran ya Mbak, kayak apa ya sampean ya.
1: Ah iya kayak kue wis
6: ya. Mudah-mudahan saja ketemu lah ya Mbak ya.
1: Ya karepe.
6: Nyebelin sih ya.
1: Kamu yang nyebelin apa aku.
6: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
6: Ya.
1: Iya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Hanya Rp150.000 saja sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Eh iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis buh, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpak kok.
0: Pas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp-nya di 085239319958. Ada siapa aja? Ada Jenal Jait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenal Jait di The Bongkulon ya. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah buat Balanes Tara Paraman FM Tegal, buat Pak Nurul dan kru-nya juga. Abah Sahrul hadir. Terus ada Wong Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir spesial buat Mbak Nia yang selalu di yang selalu ada di hati ya, super sayangnya, buat semua Balanes Tara Paraman FM Tegal juga, buat Mbak Nurul dan kru, semoga sehat selalu, amin. Mama Kiwi, Mama Kiwi. Jarene poma Mama Kiwi ning mahasiswa B demo kak, apa ben harga sembako pada mudun saking ibu rumah tangga. Ora apa-apa, wanita berdaster ya, the power of mama. Mama Kiwi yuk demo, yuk demo masak buah apa ya Mama Kiwi. Terus ada siapa ini? Ada namanya siapa? Kang Boim ya, yang lagi ngopi. Mama Nadia juga terima kasih. Bapak Jabidin bersama Ibu Bisri. Salam buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Jasak Rajum, ada Om Jojo, Bude Emut, Nyiratu, Mbak Nia Pangka, Om HM, Mami Bakar Madu, Umi Lela, Mama Rengganis, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, Mama Kiwi, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paraman FM Tegal. Mama Firdan, terima kasih. Kang Darmo Bakpao, terima kasih. Terus ada dari siapa nih? Mama Rea, salam buat Mbak Nurul, spesial buat Mama Nadia, Mbak Anah, grup Sri Kandi di Pesarean ya. Lagunya Insya Allah, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga hatur nuhunnya. Terus ada Bunda Siti Bengle, ada Kang Muhtar, odong-odong. Jare pesing sing senengane mangane pete kowe Kasri. Aduh. Bunda Siti Bengle, makasih ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Para Montarlinga Saparete ya, jam 12 siang ketemu sama Yo Standarista seperti biasa dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Tara Paraman FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM DGL. Selamat siang dan apa kabar balan ya Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isa Andarisa ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, Senin awal pekan di 3 Agustus 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Dan tentunya ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana layali Anda ya, dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih sibuk bergerak dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan jangan sampai salah pilih, untuk Habu Top ini kemasannya berwarna kuning. Jika Anda sudah tahu khasiat dan kualitas dari Habu Top, kenapa harus pilih yang lain? Yuk, mantep-mantep dan konsisten mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ya. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, ada dikoncong dulu. Basuki spesial untuk Anda balonnya Suara Paramon sampai di jam 2 siang saja bersama dengan Yus Andarista.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: menyaksikan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
7: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: laporan.
1: Nemen. Aneh.
0: Roncongnya laporan.
1: Ya wes, ime a, semromong a.
0: Rotolan lah.
1: Iya, semromong gawe ne ayah.
0: Iya semromong.
1: Semromong, fana sekali a di luar a.
0: Perlu dikerucuk.
1: Apa sih guyang setahu aku kayak tang nape nih beras diguyang-guyang ngono bukan ah
0: digoyang
1: nyong orang ngerti bahasa guyang ah nyong ngerti nih digoyang duduk diguyang
0: ngerti ngerti di celah
1: Aku arane diguyang. Nyipreti. Cipreti. Iya, semprot langsung, sembur.
0: Langsung
1: nyampe ya kan. Mr. Gotrok ah.
0: Kotrak.
1: Sing diguyang biasanya kebo mbak kebo versine Mr. Gotrok guyang kebo iya dia kan pemalang desa mungkin kayak kue ah, versine beda ya ah, ya Kang Jabidin bapak ibu Bisri Kang Darmo Pak Pau
0: Kang Darno Pak Pau
1: lemes temen soalnya bar sembromong soalnya a bar kemeringet ya Kang Junet iya udah makan siang udah Kang Junet mantannya siapa ayo
0: Eka Lonjong.
1: Ya lumayan lah.
0: Ya.
1: Wis tahu maksudnya. Wis tahu jeruk. Mama Rengganis.
0: Matem Rengginang.
1: Iya,
0: Matem Rengginang udah pacar baru.
1: Iya. Bukannya masih sama sang pilotnya?
0: Baru lagi.
1: Oh, pada baru lagi.
0: Iya.
1: Laris ya, Madam ya.
0: Ada hubungannya sama Bang Al.
1: Payunan ya, Madam ya, Madam. Cari Kang Junet, Furkon ngarang ka Mbak Yos aja ngandel ya cari Kang Junet. Ora papa Kang Junet, nyok oleh
0: sama percaya sama.
1: Iya. Ora kesto. Dikewe iya pe oleh papa Kang Junet, nyok oleh cembulu Kang Junet.
0: Ngapain percaya sama aku?
1: Iya, ya iyalah Kang Raju, Kang Raju.
0: Kang Raju. Lagunya durung ya?
1: Lagunya apa, ah?
0: Lagunya sing enak apa sih ya, Pe?
1: Sing enak. Kamu bingung kalau milih Parasari ya. Ya itulah Didi Kempot, koleksinya Didi Kempot kan banyak.
0: Ya Didi Kempot paling sing familiar mungkin 148
1: ya. Iya.
0: Apalah?
1: Medo janji.
0: Iya medo janji.
1: Apa narik apa kabel?
0: Medo janji.
1: Medo janji. Kartu Yono. Janji.
0: Terus buat Kiratu Papa HM.
1: Oke.
0: Iya madem. Madem udah pacar anyar be.
1: Aduh. Tapi ada papa bombong ah. Bombong apa ora?
0: Bombong nemen.
1: Bombong nemen ya. Ya madem kok jebule ngarepe bombong.
0: Misale pacare kuwi madem.
1: Heeh. Oh, kamu enggak berani ngomong.
0: Ah.
1: Siapa? Lanjut orang paham. Oh, upo happy. Duduk. Aku tanya Kang Kopidin, mau kan? Wis putus karo Kang Kopidin. Saus A, karo siapa sih A?

0: wis lambe ambo dhewe sik wis ah ya. Ngemis iki
1: anak-anak
0: Mbak Tuti dalam
1: apa ya? Lunya ada Alpinnya.
0: Kalau Alpin kan A. Kalau U apa?
1: Ada klunya dari Alpin.
0: Mbak Tuti jar mati lagu Nevercon kempot bae, Mbak. Ora lagi ora pengen kempot.
1: Apa?
0: Si Mbak Tuti. Mbak Tuti, sing jelas dulu tukang tipu artine ya. Ya Tuti yang baik hati.
1: Iya.
0: Oh iya, ada. Kapan-kapan gue belanja seperempat ke Tegal pengen ketemu karena aku. Kayak misal kotrok kan dari Pemalang. Dia katanya kapan-kapan kalau belanja spare part ke Tegal pengennya ketemu AU on. Ya ketemu. Mari AU on akib komplit anak wedang, anak letikan ya. Sing lakak gemblong. Kotrok.
1: Belum ta. Anu kok siapa ya? Dia kan Junet.
0: Ya.
1: Gemblong mamar.
0: Kang Darmo Bapak. Oh. Siapa memenangin di gemblong? Iya. Terus Wak Ato Ma.
1: Iya. Mangkat pacaran.
0: Sekolah. Mangkat pacaran. bisa pacaran, A. Oke, A. Lanjut, A. Tata Agustino, A.
1: Agustin,
0: ya.
1: Mas Nuri, Mas Raju, Mimpi Abdillah, Bapak HR, Junet,
0: Junet, Kang Junet,
1: terus buat
0: Cinta Nali,
1: Pak Armadu Milala, Kang Atif, Jeng Robi, Kang Anis, Kang Hanok,
0: iya, terus
1: Belpa,
0: ya.
1: Ngomong parah.
0: Pripun madem ngomongnya apa sih bener Len madem ngomongnya Len.
2: Tata Agustino.
3: Purun cemen pada pagar wong lanang ora gelem didolani. Aseman ni watu. Ora mampur.
0: Ora gelem doleni cara cemen. Ora gelem ya kalau maksudnya kedang janjian tak ora. Ya. Kalau mainnya tinggal main.
1: Ya Kang Akib tau dolan meneh kok.
0: Iya, boleh. Madam underestimit, madam. Ah enggak bilang enggak mau. Maksudnya kalau diajak ketemuan kan enggak mau karena kayak taruk ya, Ak ya. Tapi kalau mau main ya tinggal main. Iya. Iya. Nop yos. Doyan semur jengkol ora ya? Ora. Ora maaf aku ora doyan jengkol.
1: Sapa sih?
0: Kang Junet. Nok yos.
1: Jengkol.
0: Ora maaf. Maaf, mangap.
1: Pete
0: ya ora, tapi kalau di nang sambal goreng sih, Ak. Ya, di udah apa di sambal goreng itu aku masih bisa menikmati itu. Sambal goreng kentang kan ada ya di racang-racang. Itu, tapi kalau bentuknya cuma pete dicocol itu aku enggak bisa.
1: Oh, sambal enak sih lupa deh.
0: Iya sih ya. Iya, sedap ya. Aku lihatnya sih enak. Kayak terong digoreng, dicocol sambal juga kelihatannya enak, tapi aku enggak suka.
1: Ora
0: kolu maemnya.
1: Ya.
0: Ora kolu makane ora kolu ah ya. Ami to doko ami Mbak Nia.
1: Eh,
0: iya suara doyan terong Kang Junet tapi Mbak Nia doyan Kang Junet. Mbak Nia seneng jengkol lo Kang Junet ya. Oke Mbak Nia nanti atur waktunya Mbak Nia. Pengin dolan nang Mbak. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, Ak. Waalaikumsalam Dublak Ting Ting.
1: Apa?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dublak Ting Ting. Kamu sana enggak mikir ternyong sih, Ak lah. Nyong ngomong Dublak Ting Ting anak apa. Nah, ya di belakangnya Afurkon di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balan Istana Para Monefem.
4: Hola.
0: Hola.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
4: Istana Para Mon.
0: Iya. Yeah.
4: Para cari ini sah.
0: Orete nemen Kang Doli. Kang Doli nembe katon.
4: Katon kayak apa?
0: Ora nyong ora ru ora katon awit wingi. Masa. Bu de era fana.
4: De era fana.
0: Ya.
4: ya on.
0: Ini ngapa?
4: Nggak punya kue kebukurin bewe.
0: Oh iya, Kang.
4: Udah arah dari lapak ya.
0: Lapak, pak.
4: Awak kering mikiri siapa?
0: Awak kering mikiri sampean, Kang.
4: Mikiri
0: siramu. Awak kering ya, oke.
4: Iya.
0: Salam, Kang.
4: Salam, berjaya mau bayar ya. Ya, selalu bahagia.
0: Amin.
4: Iya, awon ya.
0: Mbak Nia, Mbak Nia, bagaimana situasi di situ? Aman? Iya. Ini kondisi gimana Mbak Nia? Apakah ada macannya atau tidak ada?
4: Macan lagi luar kota.
0: Oh, lagi di kota. Ayolah Mbak Nia, ayo kutunggu kedatanganmu. Ayo Mbak Nia, panas-panasan bu apa? Itek-itekan, itek-itekan bu apa Mbak Nia? Itek-itekan.
4: Itek-itekan meniap.
0: Kalau saya mampu menahan berat badannya Mbak Nia, kalau Mbak Nia menahan berat badan saya, ampun DJ. Kang Edi Dados, hadir Anji, lah angen pengen online. Kang Junet ngoder pengen online angel, orang bisa. Kang Junet.
4: Oh,
0: Mister Gotrok.
4: Senati ini. Gotrok. Ibnu Abdillah yang lawas sila kapan?
0: Kang Ibni, iya ya, embun ya, lagi sibuk, sibuk makanya apa sibuk temenan Kang Ibni? Pak Jabitin, Ibu Bisri. Kang Raju. Oke.
4: Mana dia?
0: Mbak Tuti.
4: Mamanisana ya.
0: Ji.
4: Siapa Mbak Tuti?
0: Ya Mbak Tuti.
4: Mbak Tuti.
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis ya Mas ya.
0: Oke.
4: Okay. Si Wow. Mana
0: ya? Ya, Wa Atomai.
4: Bang Sapari,
0: Kang Muhtar.
4: Ya. Mana siapa?
0: Kang Muhtar, Kang Darmo Bapao.
4: Bang Mama Note, Dede Note. Ini. Siang.
0: Kang Darmo.
4: Darmo Papao gitu ya, Mas. Mama Kiwi Mawar.
0: Mama Nadia.
4: Mana?
0: Ini.
4: Iya. Halo Nur Kandis.
0: Oke.
4: Apa
0: lagi?
4: Ya.
0: Ribun Kang Juni.
4: Mama Titin ya.
0: Boleh.
4: Mama Amel.
0: Oh iya.
4: Gue nang
0: atur kafe
4: ya. Oke.
0: Semuanya saja ya.
4: Semuanya saja
0: terima kasih. Oke.
4: Okay.
0: Sami-sami, Kang.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Udah dua penelpon saja cukup ya. Durasinya tadi sudah lumayan. Di sesi berikutnya ya yang mau gabung lagi. Dan untuk Anda balon istara para mohon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Swiss.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda hari di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Di para sehari siang ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Jabu Allah sudah dihadirkan. Nah, ini untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju ya, yang ada di kawasan Jalan Ayam. Kemudian dari Hadikus Endang ada Bunga Anggrek juga sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Bude Ravana di kawasan Jalan Serayu Mejasem. Kemugeringnya juga sudah ya Kang Doli ya, untuk Anda yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon. Halo, selamat siang.
1: Para sarine laporan
0: teman. Dijauhin dari radionya ya, dong biar enggak feedback.
1: Dah.
0: Ya. Oke.
1: Dari Akil, Mbak Yos.
0: Kang Akil. Waduh. Akhirnya kelakon. Awis duwe HP jajul buat online.
1: Aku nang apa
0: BHM kercep ya, apa BHM ya kercep nemen lah bisa langsung diwarani.
1: Di dokter ya.
0: Iya, ya wes beres. Sehat.
1: Nemen sering madulen.
0: Apa iya? Sehat Kang Akil.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini masih sembari Mekaya.
1: Lagi isoma.
0: Oh iya ya, oke.
1: Enggak lekas
0: istirahat. Iya, jam siji berarti suaya yo ya. Makassar lautnya sudah mau berakhir. Lagunya apa nih?
1: Mati urip.
0: Aduh, tenane.
1: Iya,
0: ini udah
1: semaput bareng.
0: Iya, bisa. Nanti orang-orang udah semaput bareng. Kayak judul lagu. Ya udah, oke. Salamnya monggo.
1: Mayus di sini, Kak.
0: Ji.
1: Apur kong.
0: Kang Uwur. Uwur. Salam kenal Kang Akil katanya kan. Wih, Uwur.
1: Iya, Uwul.
0: Iya, Uwul-Uwul itu mah bahasanya Bang Allah.
1: Oh, jangan.
0: Terus Kang Amrul. Ji. Kang Amrul di Purbasana.
1: Purbasana,
0: iya. Ya, betul lah. Kang Junet.
1: Bude
0: Ravana. Iya.
1: Pate Gondrong.
0: Iya.
1: Terus sama neng
0: Kang Junet. Ya, oh.
1: Salam kenal. Oh, Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila lagi Junet ya. Mirip Junet, namun suaranya Kil.
0: Iya, Kil. Jadi mirip Junet. Aku malah belum pernah dengar suaranya Kang Junet. Uon.
2: Tapi suaranya mirip Junet ya. Mirip Junet, namun suaranya Kil.
0: Aku malah belum pernah dengar suaranya Kang Junet. Kang Pi, ay.
3: Kang Pi,
0: jarem. Orang Bu Serinya tutup kok.
1: Terus.
0: Lanjut.
1: Iki Pak Ala.
0: Iya, Kang Edi Dados.
1: Oh, Ami yo.
0: Ami Bakar Madu Umi Laila.
1: Iya.
0: Sing senengnya apa?
1: Seneng
0: karo.
1: Biar lah.
0: Seneng biar. Sing gawe semangat teh Umi karo Ami Bakar dewek. Ya udah, lanjut.
1: Tok maning banyak.
0: Lagi Tata Agustin. Wa Atomai.
1: Kang Kemuri.
0: Mbak Nia Bogares.
1: Iya.
0: Kang Kasmuri. Kang Sarno Yumarti.
1: Terus sama ning.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri. Kang Darmo. Iya. Terus apa lagi?
1: Pengen lagu ni kuat.
0: Lagu ni mati urip koro kau ajar, Kang.
1: Iya, Kang Tan Ami tadi.
0: Mau ganti?
1: Iya, Pak.
0: Ganti apa sih?
1: Cakrawo.
0: Oh, kau lagu ni spesial nggak Ami Bakar?
1: Iya,
0: weh.
1: Kang Tan Ami tadi, Kang Tan Cakrawo.
0: Iya, salam. Ya mi, ye, oleh lagu spesial nggak campean mi. Oke.
1: Iya, weh.
0: Oke, Kang. Saya saja Kang Akil.
1: Yes.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting-ting, Kang.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Akil. yang ada di kawasan Pesarean ya Kang ya. Iya, waktu istirahatnya sudah hampir selesai Mbak Yos. Aku mau kembali lanjut menjalankan aktivitas ya. Oke, semangat Kang Akil. Pripun Mama Lani? Pripun Mama Lani?
3: Cakrawana di Tikoyang Pimen.
0: Kemane? Panas-panas kaya. Pimen ah. Endi Pimen? Ke suara? Apa? Oh lah, awon bisa mi. Awon bisa kayak ngerekam suaranya Kang Junet ya. Iya, ben ngerti suaranya Kang Junet ya, suaranya Kang Junet begitu. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Paramon.
4: Selamat siang, Pak Yos.
0: Selamat siang juga.
4: Suara Paramon FM.
0: Parasari.
4: Parasari ne.
0: Sapo? Yang dikoyang ser ser.
4: Enak.
0: Nah, aduh enak lagu dia cocok rawo ya mah ya.
4: Astagfirullah.
0: Astagfirullah.
4: Nobel taro.
0: Baru ngomong goyang langsung istighfar, pinter tak pinter. Halo sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Gani Parasari. Ampun. Waduh.
4: Ini kamu pengen lagu apa nih?
0: Mau apa Gani?
4: Pengen apa nih?
0: Pengen apa? Pengennya apa? Es jumbo? Apa es ukuran cup kecil aja?
4: Karena lagu es jumbo.
0: Iya. Apa? Nah Gani kayak ngerti
4: lagi. Es durian Mbak Yos.
0: Es durian? Waduh Mbak Yos juga suka ya. Ya wes.
5: Kalau ibu sukanya es buah.
0: Ibu sukanya es buah. Buah apa?
5: Es durian.
0: Es durian. Ibu sukanya es buah apa?
5: Buah.
0: Oh, saat kalian ngomong, tapi kalian ngomong ibu supaya. Nanti Mbak Yos ngomongnya beda. Ada
4: kayak Mbak Yos ngomong pertanyaan pirang-pirang.
0: Tapi kalau ibu kalau bulan ini dikasih ditanyain buah apa, nanti jawabnya beda deh Gani.
4: Ya kan tadi sih melo.
0: Kalau yang nanya deh Gani jawabannya seperti itu.
4: Kalau nanya ibunya buah apa?
0: Burini ke? Pengagum Gani. Siang ganteng Gani.
4: Ini masuk.
0: Iya.
4: Ini kita ngaruh.
0: Wong ireng.
4: Wong ireng Bania.
0: Mbak Mudrika Zen.
4: Mbak Mudrika Zen.
0: Ente carane Kang Uwer yen digoyang. Wer. Pinterna Uwer. Arane. Iya, arane Uwer.
4: Ayo, Uwer-nya yang temutan.
0: Apa?
4: Dolanan kaising.
0: Apa Kang Sing? Siapa? Kangsing omah.
4: Panggelen.
0: Oh.
4: Kenarane panggelen.
0: Oh, dudu Kangsing, aku arane Kangsing.
4: Oh, panggelen.
0: Iya.
4: Nangane kayu.
0: Iya. Oh, pakainya kayu. Kira itu yang apa
4: iya,
0: ispoke.
4: Iya, bikinnya ngawon kayu.
0: Oh, aku diputer-puter.
4: Oh, ini menang.
0: Iya.
4: Terus niki siapa?
0: Apa Burini Wong Ireng Mbak Mudrika Zen
4: itu sing niki latihan online lebu.
0: Latihan online lebu Kang Akil HP-ne anyar Kang Akil.
4: Oh iya Kang Akil.
0: Iya iya tukune nang ayah HM
4: Afurkon.
0: Iya Kang Pi
4: terus
0: jadi Kang Pi Mbak Yos aku ngenteni Mbak Yos balik aku mono lho ngapa wong pusline be ora dodol.
4: Iya
0: Kang Pi. Terus
4: Trio Pesen
0: Kang Juni.
4: Makan absen bestiku Trio Pesen.
0: Oke.
4: Mama Nunu. Mama Lani tiga jenis gaul Mama Rizky Mama Lani Mama Nunu. Terus niki siapa? Kang Junit. Mbak Rina ya. Terus Mbak Sekawan
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis.
0: Mister Gotrok.
4: Piol-piol biasanya kan.
0: Kang Piol lawan-awan si Mekaya.
4: Terus Mama Lita Yumati. Terus Triomblenggeng.
0: Kang Darmo.
4: Kang Darmo karo Mama Tiane ya.
0: Iya, wa ato sama Mae.
4: Kang
0: Sarno Yumarti.
4: Trinil.
0: Iya. Okay.
4: Mas Parjo. Di Kecara Mani.
0: Iya iya ya Allah, Astuti, I meet you. Meet you Astuti.
4: Terus no Pamandur, Pumandur ya. Kang Doli, Bu Ide, Pak Ketu, Bu Ketu. Terus no pasukan Ibu Kemoy.
0: Oke, siapa saja, Ma?
4: Mama Nita, Mama Dinda, Mama Bayu, Mama April, Bu Ir, pasukan salam doa kapsul.
0: Iya.
4: Salam doa kapsul.
0: Iya.
4: Bunda Santi, wingi ya kan.
0: Pripun
4: Pak Areman
0: Kanang Buda Santi
4: ketemu tapi
0: oh kula sang mantan
4: kaya
0: tapi salaman no ya
4: salaman
0: no ya ini
4: kacang batu jaluk aring purbahannya sih ini karisma si panas
0: maring purbahannya kum ya gani ya
4: kum. Aku ni sambil itu.
0: Kang Pi dongen pan komen apa sih bisa nebe PX Pime Kang Pi coba sing jelas pan ngomong apa?
4: Orik komen sing bocor seruduk
0: kok. Korak kayaknya salting mah.
4: Oh.
0: Iya, iya gue pan ngetik kaya ngetri. Iya, ngetri. Bu pan ngetik apa ngetri ya.
4: Terus ngaku wae OTT aku skin ya. Oh, om nanti bisa ada Bu Abi Bapak di Gondrong, Papa Uya, Mama Uya, Mama Ari, Bapak Ne Ari, Pang An. Terus ngo Sasak urung mlebu ya, Mbak ya.
0: Sasak dulu.
4: Oh, ayang Sasak ya. Terus ngo kae sing bojone telu.
0: Yeah.
4: Terus Kang Peter, Kang Senar Said, Kang Naam. Terus ngo Ibni Abdillah. Terus ngo kae
0: Sinten Mali.
4: Apa ya? Mama Nadia ya saya.
0: Mama Nadia
4: ya.
0: Bu Daerah Fana.
4: Oh iya Bu Daerah Fana.
0: Memelani aku kie paning tegel ya, memberi informasi ngoworo-woro mamerengenis.
4: Oh mamerengenis, panaring tegel ya, naring menjunggu mama.
0: Iya, keh. Epri Messi ngomong apa kang? Epri Messi kang?
2: Iya Mbak Yos, bikin bukan ngapa, aku sih online siapa, kenal nali Mbak Yos, perawan oh ya Mbak Yos, kenal nali Mbak Yos, kamu mesti ketemu ya Mbak Yos.
0: Iya, yes. Coba apa Ma?
4: Tanyanya ring Mbak Yos.
0: Ora, kan anak lagunya Ma, perawan atau janda, kalau memang janda, ini.
4: Yang ini sih ngerti, suami tua takon bocor.
0: Memangnya kenapa? Karena aku janda. Kamu tentu sudah dapat menilainya.
4: Digawe aku janda ya. Aku tidak malu sama dirimu.
0: Bisa pemilih nemen.
4: Gelemnya
0: kalau siapa?
4: Gelemnya
0: kalau siapa? Milih siapa? Dikseng gini iya orang-orang uang gue Kang Pi.
4: Ada deh.
0: Oh ya, aslinya tuh kawan pengen wis milih casak-casak wis ana duwe ya, Mak.
4: Ya nyong milih asline nyong milih casak. Tapi nyong keprene mari kepangan
0: kamu. Ya wes. Ya wis lah. Berarti bukan keberuntungan Anda belum beruntung sak.
4: Tapi keberuntungan aku juga sih.
0: Untung casak wis kemerananan ngono. Oke. Oke, Mak.
4: Siap go. Terapesa
0: ya.
4: Terus
0: dikit sini
4: ke super kok anak-anakku ya. Super maning go Siti ya.
0: Iya.
4: Hanya dia.
0: Itu dile.
4: Dia.
0: Ede. Berak tuir.
4: Makasih ngomayos ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuir.
0: Tulak ting.
4: Cah.
0: Sebenarnya nyora wong tua. Ya, yeah, soalnya rukatan tua ya ngomongnya tuir. Pada bayo si orang lah. Tuir. Iya, seperti saya juga sudah tuir kok. Tanam-tanam lagi ya kita sapa ya. Tapi durasinya jangan terlalu panjang ya, karena ini sudah mendekati jam 2. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara para Ramon FM.
6: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang. Nemen am. Iya. Waalaikumsalam. Ji, alhamdulillah.
6: Lagunya apa ya Mbak Yo?
0: Lagunya Ge Ami Bakar Oni, lagu sekarang Ang Ak Ilmi. Ayo cocok rawa mi ada.
6: Lagu apa
0: Mbak Yo? Iya cocok rawa, mengko dari yang napa ya? Jamane, jaman, jamane Ami Bakar.
6: Ih.
0: Yang apa? Ah?
6: Cengkaruk.
0: Tak boleh dia Mi ya.
6: Ya lagu jadi keempat. Salam-salam ya.
0: Mangga.
6: Mama Malani, Akil. Dari AAUR.
0: Ya.
6: Dari Kang Bi. Dari Bunda Septi.
0: Oke.
6: Okay. Kalau bikin Mama Lani wis ya kalau jadi
0: Gak ada Mi lagunya Mi.
6: Eh?
0: Gak ada, belum ada.
6: Cengkaruk langka.
0: Belum enten Ami. Dereng enten. Judulnya itu.
6: Iya, cengkaruk.
0: Tapi enggak ada Mi yang nanya. Hah?
6: Kenceng langsung.
0: Lah, bunda apa sih Mi sebenarnya? Judul apa Mi? Mi aja. Ah, enggak bagus Mi ah. Senengnya ngarang lagu dewe. Aku ini golet itu menen-menen ya.
6: Kamu cengkaruk ya Mi. Ayo aku gue kenceng
0: langsung. Ya salah. Aku ini golet itu menen-menen kayak ya lah.
6: Kalau ini aku seneng
0: ya apalah yang ambil akhirnya yang juara nemen kita ngkon ngarang judul lagu Mama Ikma. Mama Ikma apa?
6: Landa Kempling.
0: Kempling boleh.
6: Iya
0: ya salah.
6: Landa Kempling ya.
0: Iya Kempling.
6: Iya
0: Kempling udah ada Kempling mau berani.
6: Oke Bunda Septi kita nolak yuk atur.
0: Iya
6: Bunda Ana moga-moga sehat ya Bunda Ana.
0: Amin.
6: Halo Kang Pajo.
0: Iya
6: Pajo di Wong Ngebebe. Lalu Haji Jaja, Kang Doli, Kang Nuri, Bimbing Besar, Kang Doli, ya. Lalu Ija Martoloyo, Sinem Sinem, Lalu Walemo, Lalu Jala Mata, Mbak Lili, Mbak Mun, Bapak HM, Kasak Raju, Suhado, Mi Habibah, Pak Jekut.
0: Mama Elsa!
6: Mama Elsa, ya Allah!
0: Selamat datang siang, Ami!
6: Jual sate ayam!
0: Urrrr, Ami! Umi, sehat? Oke, Mama Ikma, tiga darah manis.
6: Tiga darah manis, Mbak. Ya. Mama Jira.
0: Ang Darmo, selamat Mama sore, Mama. Ami Bakar Madu.
6: Ya, dan kayak bolang ya, grup bolang.
0: Oke.
6: Bahkan orang-orang ya, Bunggen.
0: Iya, Bunggen. Soalnya siapa orang lengok, nah ya.
6: Iya, Mama ini kalau coba, Mbak.
0: Oke.
6: Sebenarnya kalau orang ini,
0: Ji.
6: Lalu, Aryo A.A.U.O.N. Arbi, Mama Kandang, Kak Handoko, Kak Sabyur.
0: Kang Amrul, Kang Junet.
6: Oh, iya, Kang Junet.
0: Iya.
6: Mama Junet, Mama Junet, kalau Eka. Oh, kan juga lagi Eka.
0: Oh iya, jadi mantannya. Dudu. Oh, sedemennya so rene Mbak Lulu.
6: Lulu bojone.
0: Oh, Lulu bojone.
6: Iya,
0: ben diparut kon on. Lulu
6: ini Pramun Diono.
0: Oke, Inci. Iya.
6: Laju ya wis ya.
0: Heeh.
6: Ami. Nono kali nyamar Mama Nadia kan.
0: Bime, bime. Lo yuk gani. Tante pedat tersendat-sendat.
7: Ami udah mimi susu.
6: Kedan.
0: Dasar gak, Mama Lani aku orang di mana sih orang-orang paling gani tapi kasih marai.
7: Ami udah mimi susu.
6: Mama gani.
0: Dede gani, Mi.
6: Iya,
0: dede gani.
7: Ami udah mimi susu.
0: Sebentar lagi dede gani, sebentar lagi.
6: Mama gani, jangan.
0: Sebentar lagi Ami Bakar mau bobo siang bersama Umi Laila.
6: Mati ya. Orang
0: main cengkaruk gue lah, Pak. Orang lah, nyong ngulit di temen-temen. Orang ngulit di temen-temen.
6: Duwe nang oma cengkaruk.
0: Lah, orang tak ngulit, wis tak ketik lo ya. Jeblen gak ambil-ambil kempus nemen.
7: Kan bisa susu tulang. Kayak kue.
0: Kayak kue.
6: Ya,
0: embu ya.
6: Sampai anung rutan.
0: Ya, terus, Mi.
6: Serundeng apa kacang serundeng?
0: Iya.
6: Bukan mumat.
0: Oke, Mi.
6: Bebe ya.
0: Jimmy.
6: Iya, tak gundel di ujung jalan. Kau ingat kape ya?
0: Oke.
6: Mama Elisa,
0: Abi makan lagi, abi makan madu yang di tumblak ting-ting langsung ya. Seolah-olah kayak lagi mimi cucu. Ah, enak. Aduh, tadi cucu krowo akang angin ya, rodo kempling. Mama tadi lagunya apa ya, Mah ya? Mama Lani, tadi request lagunya apa ya, Mah ya? Aku lupa ya, Mah. Udah request apa belum sih, Mah? Ambulah. Mah, lagunya apa, Mah? Yuk aja kesehatan Anda balani suara Paramon dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Yang pastinya sangat luar biasa sekali ini khasiat dari mengkonsumsi Habudop ya, karena Habudop selain bisa dikonsumsi untuk segala macam penyakit ya, untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun Habudop ini bisa dikonsumsi. Karena Habudop bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh supaya saat kita menjalankan aktivitas tubuh kita tetap dalam kondisi fit dan tidak lemah dan tetap semangat. Begitu ya. Pripun Mama Lani, ah? Oh iya ya, berarti mau urung nyeluk lagu. Pantesan aku kayak der ya. Mangga imi lu. Melu nak ma. Melu wang. Ya sudah. Mi. Sudah tenang. Agak ngakil di pesarean. Cuaca rawa di kempot. Cuaca rawa tu enak asap. Ya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
2: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
2: Iya nih Bu Nining.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, satu demang campur sari ya dari Melinga Didi Kempot. Ada pokok melu, melu koi. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani bersama dengan Dede Gani yang ada di kosan Munjung Agung. Ya. Lagunya Ami Bakar Madu ya bersama dengan Umi Lala juga sudah saya hadirkan untuk kempling. Ya tadi di request sama ini Mi, di request sama Kang Muhtar Odong-odong. Saya baru sempat buka SMS-nya. Ami, lagunya Jemblem Bay. Oh Mi. Ya tapi saya telat buka ya Kang Muhtar Odong bersama dengan Emam Nud. Kemudian terima kasih untuk Anda Balanes Sarah Paramon yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Casak Rajum, Kari Karinan, ya Nembe Numul. Kang Raju, lagunya Jambu Alas Nokio. Salamnya buat semuanya saja. Balanes Sarah Paramon sudah dihadirkan ya Kang Raju ya. Mr. Godrock juga bisa dihapus trok SEW apa namanya WhatsAppnya trok. Papa HM sugeng siang Papa HM ya. Kue apa Papa HM HP sing tumbas neng Papa HM. Kue Kang Akil Miki langsung bisa buat nge online pa. Keren ya. Kercep nemen ah Papa HM. Kang Akil request apa jadul langsung diparani ya. Iya kamu tadi si Mr. Gotro kalau nggak salah lagunya Rumangsa, Rumangsa ada nih Rumangsamu Pena, Rumangsamu Yo Pena gitu. Tapi yang Niken Salindri itu belum ada. Saya punyanya yang koleksi lain ya, Prista Apriaristi. Saya belum tahu ini lagunya seperti apa ya. Aha. Mama Ikma juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Casak racun pripun sisa karepmu piye tosak. Si mau dendani online orang mlebu ya. Giliran iospan closing jerandu. Kudune dislentik untune. Oh iya kelalen orang duwe untu. Kelalen orang duwe untu pan dislentik ya percuma ya sak ya. Oh tak deleng-deleng kira-kira sing pantes dislentik apa nek. Dan ketemu tanggal 23 ya sak ya. 23 di acara nanti memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, yang bertempat di rumahnya Basiro. Kemudian dilanjut dia yang sudah WhatsApp. Mbak Tuti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ringanis juga selamat siang. Oh si tadi Furkon bilang katanya Mama Rengganis dapat ini Mbak Yos, dapat pacar baru. Terus ini direspon sama Mama Rengganis, oralah aku pan karo Furkon bae, aku senengnya Furkon. Aja runde kok ya, senengnya AA si Pime malah dijodoh-jodohnya ya Mama Rengganis ya. Pime sih jodohnya kayak apa nih mislain karpe karo Furkon ya Furkon. Mbak Nia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados, Atrelep Jeger juga hadir. Nji, matur nuwun. Ada Kang June, tau selamat siang. Nok ayo yo. Ngimi-ngimi sudah mam siang apa belum ya? Sudah dong jam segini kok tanyanya makan siang. Oke. Nok ayu yos doyan semur jengkol apa ora ya? Moh ya dang tawa aja semur jengkol, semur liane ya. Semur ayam ya yos tekian. Kemudian apa geng? Aku pengin dolan Mbak Yos aja. Aja enggak wedi asak. Langgel aku pengen ngobrol karo Yos ya, ngobrol berarti aja apa online maksudnya mungkin ya, aku pengen online kayak orang bisa Mbak Yos. Nomornya kayaknya lukang casak mis. Oke, kemudian di belakangnya Kang Junin ada Kang Amrul. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Yos. Enji sugeng siang ugi Amrul saking Purbasana Taru Perahu Senin awal pekan nyuwun sewu badhe request tembang nonong. Salam colek kangge Bu Demut, ada Mama Halani, ada Mbak Nia, ada Jasak Raju buat Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, ada buat Sedoyo Mawon, kru Lan Balane Stara Paramon Sugeng Leyele rehat siang. Jaga selalu kesehatan, spesial kangge ini pun siaran Mbak Yos. Semugi binaringan sehat dan bahagia sedanten kalian keluargi. Matur nuwun ji. Enji. Mbak Mudrika juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia rawuh mawon. Matur mbah nuwun kagem Neng Yos. Ji, matur nuwun ugi Mbak Mudrika Zain. Kemudian di belakangnya ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balani setara paramon, seperti sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Bu Rini bersama dengan Bapak Pramudiononya juga selamat siang. Ada Kang Pi yang ada di kosan Nakula juga selamat siang Kang Pi. Kemudian Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya. Yuk. Juga selamat siang ya, tetap semangat Mama Ikma. Ya wis lah. Penak kancanan ya Mah ya, kancanan ya. Lui awet ya. Tang ribut ada bakal pedot ana. Iya, ya tergantung kedua belah pihak ya. Tang main akur ya, tergantung bagaimana bisa menyelesaikannya. Kang Ur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga selamat siang, Mama Elsa. Kang Darmo Bak Pao juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Dari Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Raju, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwinya, Om Kasuli dan Mama Wiwinya, ada Mbak Nia Pangka, ada Om Jojo, ada Bu Demut, ada Nyiratu buat Om HM, ada Papa Parjo, ada Om Parjo, Mama Kiwi, ada Mi Bakar Madu bersama dengan Umi Laila, ada Mama Rengganis buat Kang Doli dan buat semua balane setara paramon, buat Mbak Ia semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Di belakangnya Kang Jabidin, panggilnya Kang atau Bapak nih. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada dari Jasak Rajum kirim salamnya buat Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Mama Dea buat Agus Boiler, ada Kang Doli buat Ami Bakar Madu, buat Trio Blesek, ada Mama Hilman, Ibu Suhada dan Mbak Yos. Aku, oh iya ya, aku grup Trio Blesek ya Sak ya. Trio Blesek, Implement sih, Blendrang ya. Trio Presek, ada Mama Lani buat Mama Nadi, ada Mama Nunung buat Mama Kiwi, Mama Wajrahmu, ada ketiga Diara Manis, Mama Bibin, Mbak Nia, Mama Hikmah, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, buat semuanya saja balane paramon tanpa terkecuali dari A sampai Z. Mudah-mudahan pada sehat selalu, spesial buat yang lagi siaran aja, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Jazakallahum. Lagunya enggak, lagunya ada. Ini tapi bukan koleksinya Niken ya. Iya, nanti saya coba ya. Enak opo ora kuwi lagu. Yo. Jasak Rajum wis metik, Mbak. Keren, enak kok metik ya, langsung starter, langsung jalan ya, Sak. Kang Fiter di Bengle hadir Mbak Yos, jika Kang Fiter ya silakan monggo kembali melanjutkan aktivitasnya, sing penting tetap mantep ya, setia karo 101.5 Setara Paramon FM. Bu Dera Fana juga selamat siang, sugeng siang. Bade nyuwun sekar bunga anggrek sudah dihadirkan ya. Salami pun kangge sedoyo balane setara paramon. Matur nuwun ayos nji. Kang mau taruh dong bersama dengan Mama Notnya juga selamat siang. Oke, trok. Mama Nadia ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ikmah tadi sudah saya sebut ya, Mama Ikmah ya. Bersama dengan ketiga darah manisnya, Kang Sarno Yumarti juga selamat siang, Trinil, terus Wa Atomai, Mbak Ninu bersama dengan Kang Ropi yang ada di kusat desa Grogol juga selamat siang, yang selalu setia ya. di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Kemudian Mbak Ju juga yang ada di kawasan ibunya Grogol, Mbak Ju ya. Mbak Ju ya, semangat selalu untuk Anda ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Papa HM, pripun Papa HM?
1: Assalamualaikum Mbak Yo. Ya barangkali ada yang mau mencari HP, merek Samsung, ada
0: promosi ya. Iya Papa HM, bukan nasi ngoleh di HP jadul ke Papa HM 2. Anak casasan yang apa? Kayak kan beli Papa HM. Oke, ya semangat yang sih butuh HP jadul, mari Papa HM bisa. Jasa keracum ya bisa ya sak ya. Oke wes. Ya sudah, maksudnya begitu. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sehari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 3 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Jangan khawatir, setelah ini ada Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an dan 2000-an ya. Sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di La Nosta. Tebang terakhir ada Rumang Samu Yo Pena ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Gotrok, Mr. Gotrok yang ada di kawasan Pemalang. Entah ini lagunya ya. Oke ya. 101.5 Suara Paramount FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon baen ko.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mat. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menoron?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Halo, hai hai, balanya Sara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 3 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-9319-9588. Kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya cukup 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Jewel Intuition, spesial untuk Anda, balanes Sara Paramon.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di radio.

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja,

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi di 101 Film Setara Paraman FM di Gial. Rano Karno ya, duet bareng Nela Rega. Jangan lagi kau menangis untukku. Ini lagu disuka sama Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Bersama dengan produk-produk dari PT The Natura Indonesia, ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada habut obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Kebersamaan kita di Lanosta masih akan terus menghadirkan tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti. Yang mau gabung di 3528888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat Balan. Sore.
0: Selamat sore juga.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Iya.
1: Ya, masuk mana?
0: Masuk lagi Kang Akil. Ya, sakti nemen yakin Kang Akil song. Iya, HM. Oke, ini Markus lagu apa nih Kang?

0: Johan Teluk Bayur, boleh? Bisa?
1: Oke. Salam.
0: Mangga.
1: Buat banyak sedunia.
0: Ji, matur nuwun. Mister Gotrok. Gotrok, Mister Gotrok di.
1: Mister Gotrok. Biasanya masuk pertama.
0: Singa kali Miki. Pengen mau nyungzep nian mau sing 88.
1: Lanjut maning.
0: Mangga.
1: Oh, apa HM?
0: Apa HM?
1: Iya, terus masak.
0: Ji, Bam Kembang Pang, Karakil.
1: Bam Kembang Pang.
0: Oke.
1: Ya gitu, pada gondrong.
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Ya.
1: Baiklah Power.
0: Anji.
1: Selamat sore, Mama Lani.
0: Oke.
1: Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Selamat sore.
0: Lagi, Casak Rajum.
1: Selamat sore.
0: Kang Cebidin, Ibu Bisri.
1: Yang ada di Kuningan,
0: Tete Agustin.
1: Jeng Robi
0: Wa'i'ar.
1: Wa'i'ar.
0: Ada Bu Dera Fana di Jalan Serayu.
1: Di Kalimantan enggak, Bang?
0: Kalimantan Mami Tika Leoni. Ya, sama Kang Aril, Kang Aril juga di Samarinda.
1: Terus buat yang di share siapa ya?
0: Di mana?
1: Yang mau umroh apa ya?
0: Siapa sih? Ibu Roni.
1: Ibu Roni.
0: Oh iya.
1: Ji. Terus.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia. Grup janda-janda sama.
0: Grup rande-rande nih. Paramon. Oke.
1: Buat semua aja.
0: Semuanya saja Kang Akil. Oke. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting Kang.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Akil ya. Sing janane suarane mirip Kang June tapi wong aku juga urung pernah ngranapi krungu diru. Aku durung tira di arane pasti bahasane mirip sih. Durung ranapi suarane Kang Junet. Ranapi. Kang Fiter ketinggalan ini Kang Akil. Kang Fiter juga selamat siang ya. Yang mau gabung lagi di 3528888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balane Suara Paramon.
2: Halo.
0: Iya kan?
2: Paramon.
0: Iya kan Kang Akil ya. Iya nyungsep mau ya.
2: Nyung
0: ora
2: nyungsep.
0: Ora. Iya, karena nyungsep sih berarti pas aku angkat dia sudah protol begitu. Oh iya iya iya iya
2: iya.
0: Iya
2: akhirnya
0: ganyan. Iya. Iya, ya akhirnya kayak mau sing nyungsep ya akhirnya kalau centik. Iya iya ya Kang Akil yakin Kang Akil pentol yakin ya. Jempol yang dicantengan genyong. Oke. Lagunya apa? A.
2: Lagunya. Pasti dia casing buri ini dari pikiran sih tujuh angkat ya.
0: Enggak kan tadi kan 88 nyungsep. Akhir aku angkat 77-nya Kang Akil. Ya balik lagi ke 88 dong. Kan?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Sing enak demenan andean. Om Kasnuri. Nyungsep alias nyublek ya Mbak Yos. Iya Kang Kasnuri.
2: Apa ya?
0: Bunda Sal.
2: Getal.
0: Kang Amrul. Kalo mikir ya, lagunya apa?
2: Lagunya dari apa yang banyak sing enak ya?
0: Apa A?
2: Yang besar sawit Mbak.
0: Apa? Apa?
2: Apa bayam benatak mbak?
0: Apa? Lagunya siapa?
2: Dian Pesese.
0: Dian Pesek. Dian
2: Pesese. Parat.
0: Bang Parat orang katon ya? Iya. Dari Durung, maring Iyos durung. Saya juga Iyos libur. Iya.
2: Ini yang menginap katon loh.
0: Ngocok berasa sungguh sih mbak Iyos. Aduh. Alasan. bunga
2: bunga. Masing-masing Alvin ya.

0: Pak, bunga-bunga rindu, kuncup hati layu pasti, lembayung ungu, doa malam. Doa malam ya, oke.
1: Doa malam ini.
0: Jangan malam dong, ini kan siang, sore. Semoga doa siang sore, doa Auon sore hari ini akan dikabulkan.
1: Amin.
0: Walaupun aku tidak tahu doamu apa, A. Sing apik-apik lah ya, ayah.
1: Oke.
0: Kang Ato, Kang Aito, Kang Aito. Iya, Kebumen, di Kebumen hadir.
1: Berarti pelorong ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kebumen.
1: Kan beratanya.
0: Oh, bukan, lain. Berat. Ini Kang Aito. Kalau yang fan beratanya ini pelorong itu Kang Aiton, Kang Iton, Iton. Beda ya, beda.
1: Nggak pakai
0: asik kan
1: terus buat
0: Aito sama Aiton beda AA.
1: Oh beda. Terus buat Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Oke.
1: Ya Gusti. Kami pakar madu.
0: Ji.
1: Terus buat Mama Lani.
0: Mama Lani. Channel Jahit Kang Channel Jahit.
1: Selamat.
0: Iya, selamat siang jelang sore Mase Uun.
1: Iya, Kang Jahit. Selamat siang juga Mase.
0: Iya, Kang Parjo.
2: Ngopi ngopi A, Bena Jahit.
0: Iya, Ben orang ngantuk ngopi A, seruput A.
1: Kang Parjo.
0: Tak seruput bun-bunanmu A. Kayak mau lampir ya A.
1: Iya. Ayamnya enak kok.
0: Iya ya. Polone ayam enak. Iya pancen sih. Dan digoreng kering ya. Waduh. Iya kuyi.
1: Buat apa mari.
0: Iya, iya Sejen Kang Aito ya.
1: Apa?
0: Buat Kang Aito tadi meluruskan bukan AA Sejen, aku Aiton di Kebumen. Yang suka sama suara nyanyi ratu itu Kang Iton Sukastono.
1: Sejen berarti beda ya.
0: Beda dong. Terus, Mister Gotrok
1: tapi,
0: A.
1: Mister Gotrok tapi yang harus sajennya beda.
0: Sajen?
1: Sajen.
0: Ya, ya beda. Sajen itu berarti dong AA malam Jumat Kliwon.
1: Ya, kan.
0: Ngain sajen.
1: Tapi turahannya enak kok mantap.
0: Apa turahannya sajen? Memang sajen belum apa aja.
1: Kemien lo kan sering
0: orang lah,
1: sajen di lorong.
0: Oh lah, nyorok lu mam sajen-sajen kayak koyo A.
1: Kemien. Kayak kemien kan kadang kayak
0: ukup-ukup anapa disertakan ya A, ukup-ukup.
1: Nang sawah,
0: yeah.
1: Kadang kan ada pan-pan, marina pan-pan gue disajen lu, kadang kan anak-anak turahan
0: yang ber. Oh iya. Iya iya, sedepan ya A ya.
1: Sedepan, saya kira memang orang doyan.
0: Saya kira doyan. Padahal enak, tapi bayangannya sih ora-ora ya.
1: Iya, anggap pari nepan-pan kan bisa jini sih.
0: Mesti
1: kan sawah-sawah ke sajin.
0: Iya ya, ya. Yang lu jangan nyong kira-kira berasa entek nyompan maring sawah bukan anak sajin. Nemu sajin, Lin. Oh iya ya, ya. Dulu berarti kental banget tradisinya sih, ayah. Kepercayaannya itu kuat gitu. Saiki kayak nabis olah lah. Iya, orang pakai yang seperti itu, mistis-mistis.
1: Terus buat apa lagi?
0: Om Kasnuri, A. Sudah, Om Kasnuri.
1: Kasnuri.
0: Wa Atomai. Iya, Kang Sarno Yumarti. Bojo. Mama Neng Om Bambang.
1: Terus buat
0: lagu ya. Diundang Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng bersama Kang Bambang.
3: On lahiran tahun pirasi on ngalami sajen sing kae os keliwat ngonan duki kelundungan ya on.
0: Iya, iya aku Be Herman Isma. Aku Herman bisa nek aser be ngerti ngono le ya.
1: Ya kan zaman.
0: Padahal kamu kan iya, kamu kan berarti
1: harus orang tua lebih tahu daripada orang enam gitu.
0: Iya kamu kan iya kayak kamu kan era-era zaman no ya apa dari ayah, tapi kok kamu tahu iya. Justru saya yang lebih dari kamu umurnya kayak malah nggak tahu apa-apa.
1: Ya kan
0: nyok Kang Suri
1: kan kampung, aku kan desa sampai
0: iya.
1: Kan kota
0: Kang ya. Suri kota saya juga desa Panggungan dong ah ya
1: Suri
0: Kang Suri
1: Kang Suri.
0: Darmo Pak Pao, ah.
1: Darmo Pak Pao.
0: Ji.
1: Memalani Kang
0: Pak. Iya.
1: Kang Duli Bania, ambil pakar mas.
0: Mister Kotrok Nyong.
1: Dimen Mister Kotrok.
0: Nyong o a, dicawe lo a, ayo kok nyong, dicawe lo a.
1: Iya Mister Kotrok.
0: Mister Kotrok, ala Kotrok.
3: Kas panen temine ditobong, ngelurui kaya on, kebesing kekopokan kaya berondong, seneng men ya on.
0: Iya, iya. Emangnya uon ngeran api temenanan, bukan uon sekedar baca Google, ono ya a.
1: Berondong, iya kaya.
0: Iya.
1: Biasanya
0: ya
1: kan musim panas,
0: ulangan
1: layangan
0: no. Iya, uon lah nampi naik web Thailand layangan tak iya ya, saya kira zaman saya besi anak. Aa uon, Mbak Yos kue, aa uon ke awak dukun, petung dean Mbak Yos.
1: Apa?
0: Cere, Mbak Am, awak ke awak dukun Bapak. Petung petung ya.
1: Iya
0: bundro. Oh iya. Yeah.
1: Para pendengar pasti
0: para
1: menafikan
0: paranormal kayak paranormal AA Furqon ya.
1: Para pendengar
0: pasti AA jaluk penyune A disembur.
1: Siapa?
0: Yo. Yos.
1: Disembur lo nangis.
0: Laken. Ayah ya ayah, aja disembur lah anak. Mama Ayi.
1: Gosangu.
0: Gosangu mangkat siaran. Mama Ayi uon kan wong deskerep jadi apal oh Mbak Yos. Iya. Yeah. Oh tang wong deskerep ke apal. Anake oh a uon kuwe anake dukun petung Mbak Yos. Iya. Makmu, bapakmu dukun petung. Kang Jenal Jahit. Beh. Beh. Beh uon. Akhirnya udah ngem beh on. Uon,
1: lah
0: kue. Uon, tradisi zaman dulu itu ngerti, jadi dia pada ngerti nih ya.
1: Iya, tapi kayaknya pada komen-komen pasti pada ngerasa.
0: Mungkin Uon ke oleh ilmu sekap bapake sama mamake ya On ya. Pas dongeng Uon udah di ngerti, tapi belum mengeranapi langsung. Kok ah?
3: On ngalami bocah mumet disembur gigi ora On.
0: Nganapi ora On. Kekere on si sembur on.
1: Ya makasih.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlak ting-ting.
1: Yos.
0: On ya, on sepengerti pancen sung ya. Dari sing era-era zaman seki sampai sing era zaman lecet on yang ngerti kabeh ya. Kayak Mbah Google sih A. Sampean A. Di belakangnya tadi berapa sudah dikepenelpon ya? Iya deh, saya lupa. Kasihkan dong ngobrol sama Anda ya. Oke. Saya berarti penuhi permintaan Kang Akil dulu ya, Kang Akil yang ada di Kesan Pesarean Teluk Bayur ya, dan untuk Anda Balai Nestara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama Vimata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya, Vitama ini bentuknya kapsul ya. Anda bisa mengkonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini tetes mata, bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Dikonsumsi 2 kali sehari cukup ya, pagi hari, kemudian malam hari sebelum tidur ya. Efeknya nanti kalau diteteskan ke mata itu perih ya, tapi hanya sesaat ya. Selanjutnya nanti tetap merasa nyaman. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek, juga di agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jasak rajum, oh kapiran, tenang sak, masih ada waktu sak ya. Di sesi berikutnya sak, pripun Mama Lani, pripun.
3: Ini lo orang ya Mbak Yos.
0: Iya, tapi kan mau sing si Cibis mencolot. Udah gitu durasinya kalau udah terlalu lama ya sudah lah mah ya. Terlalu mah asli mah. Pertama 88 tapi nyungsep. Berarti orang termasuk koyos. Nanti ya mas setelah ini kayaknya di mah lagi di adang-adang casak rajum juga mah. Tenang ya. Tenang. Ini ujian. Ya. Setiap kita itu sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Kang Akil. Monggo di 101.5 Suara Parman FM Tegal tetap setia ya sampai di jam 4 sore nanti.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngosomsi, sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya. Beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

0: apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh?

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Rooftop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Herbutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Sahara Paraman FM Degial. Masih adalah nostalgia, demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca. Masih akan terus hadir untuk menemani Anda balanya Sahara Paraman sampai di 4 sore nanti. Kebersamaan kita di Lanosta masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sudah dihadirkan kembali dari miliknya Dian Pisces, kekasihku. Tempuhlah hidupmu yang baru. Ini lagu disuka banget sama Mr. Gotrok yang ada di Kesan Pemalang ya. Maya Angela, bangku tua ya. Ini bangku tua adanya Maya Angela, spesial buat Kang Amrul ya, yang ada di Kesan Purba Sanatarup, yang mau gabung lagi di 352888. Kita sapa, halo, selamat sore Bala Nestar Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sore, Mbak.
0: Selamat sore juga Dedek Gani Kanteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu mau berangkat ngaji? Oh, berarti kamu tadi berdoa dulu mungkin. Ya boleh lah, sebelum berangkat ngaji cuap-cuap dulu di Setara Paramon FM. Kenapa? Dedek Gani
1: sama Mbak Yos.
0: Iya dong. Kamu udah mandi apa belum? Oh sudah. Oke, Salimah. Salimah, tangannya mana?
1: Tangannya mana?
0: Ini tangannya Mbak Yos. Tangannya kamu sudah nempel? Iya. Oke. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah muah muah muah muah muah muah muah. Ora apa lah, disun degeni ora apa ya kan ya. Oh gitu.
1: Udah besar
0: malu dicium sama ibunya juga malu. Iya sengak sengok. Ya ora urusan. Soalnya calon nang siapa ya? Ya iya lah malah. Oh nak sekarang malu. Direkene cabai-cabai ya gani ya. Iya, iya, perasaan baru kemarin udah besar.
1: Kayu putih
0: pedak kayak yang beriman ya. Iya, telak-telak kayak tokawok. Ya emulah, enggak mau ya Dedek Gani. Udah ganteng tanpa pupur kok ya, mau dikasih telak-telok. Jasak rajuma.
1: Iya,
0: Sang. Ya. Sak pepene apa miki sak yang pepene jasak lagi ya sih, nom.
1: Aku ya.
0: Lin. Sak. Gaya apa sih? Yakin. Oh, tuli mangap tok miki tiba dewek tepluk. Nguk kantar. Nguk kantar. Bukan sih mangap kayak kie ngangap tepluk dewek langsung melebu. Ada enggak cocok terus diguna langsung melebu mah. Tanpa dikunyah langsung melebu ya sak ya.
1: Penggilingannya hebat.
0: Penggilingannya luar biasa. Aduh, Kang Parjo, Kang Parjo.
1: Apa ya?
0: Apa?
2: Selamat sore, Noklani.
1: Selamat sore, Mas Parjo.
0: Iya.
1: Lagu ini kayak apa? Kiranane Dewa nama ya.
0: Kirana dengan aku, nananani nana. Tapi nggak tahu ada nggak sih? Kayaknya nggak ada mah.
1: Lama. Dewa nane.
0: Anaknya kangen sama selimut hati. Ari Lasso adanya ini. Siapa tadi? Apa ya kemarin ya Maya? Ari Lasso. Dharma.
3: Karo salam-salam ya.
0: Boleh. Hampa oh, adanya kata. Justru adanya satu-satunya Hampa doang.
3: Oh iya, Hampa sama.
0: Oke. Oke.
3: Terus mau Miki Mas Parjo ya. Mamana dia lagi berusaha.
0: Berus- kali
3: online cari.
0: Aduh pinter. Aduh pinter.
3: Iya wis di paketna tapi cari
0: iya sih, dikirane gampang ya mah.
3: Sing aku petelung ulan
0: meneh. Oh, tuh Mas nengeni kowe, Pak. Nek oleh berarti wis terus duwe HP jadul. Wah. Eman, nek kayak kowe ya, apa Pak Em ya.
3: Iya,
0: Em
3: ya, Em. Aku masa ora tinggal
0: mama. Iya, Kang Jepiti ini Bu Bisri.
3: Kang Jepiti ini Bu Bisri ya.
0: Kang Amrul.
3: Kang Amrul.
0: Mama Lani sabuk nopo? Amrul tanya Amrul.
1: Lagi online,
0: tapi sepertinya sabuk ini mungkin sembari gayem apa gitu loh, ya, Tita.
1: Gayem
0: jembu, Ron. Amrul. Mama Ayi bengle, Ma. Mister Gotrok Mama Ke.
1: Gotrok,
0: Wong ireng Mbak Nia.
1: Okay. Mama Wiwi.
0: Rio Pesek.
1: Sore.
0: Iya, sapa baik?
1: Malam.
0: Iya. Iya.
1: Malam
0: Kang Aito, Kang Aito ke Bumen, Ma. Iya. Oh, iya panen jambu Mama Lani. Kang Amrul. Ora panen, cuman lagi iya lagi beruntung nemu jambu. Kang Piol kembok Lani. Apakah Anda sehat?
1: Sehat.
0: Sehat Kang Piol. Kang Pi.
1: Eh?
0: Sitong ya. Iya, sehat Sitong. Akil Kang Akil. Dede Gani wis sanguni Mamah Lani. Wis. Aran mau kenalin soalnya Yus kadang juga lupa Ma, sampai ke sekolahan lagi.
1: Aku
0: aku dia sampai ke gurunya. Ini tolong minta melasi ya. Ya, boyo melasi
1: urus. Sering lupa, tapi kan mau
0: ada iya untung ada temennya.
1: Iya
0: saya ngene iki bayangne sing harus aku diplong-plong ya Ma. Iya, kayak langsa sekali.
2: Kali online kayak angel, orang kayak belum tak gampang.
0: Ngakali online kayak angel, orang kayak ngakali cara nih Kang Parjo ngakali Mama Lani. asal niat berarti innamal amalu binniat. Innamal amalu binniat. Jambu kristal Mama Lani nggo rujakan oh enak.
1: Ada
0: jambu klutuk ya, ngucapkan enak cara Amrul. Bapak ya. Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Iya, Bapak Uya, Mama Nek Uya. Terus Awang Ibu Sate ya.
0: Nggih.
1: Bapak Ari.
0: Nggih.
1: Kue Pasmuri Mama Mimi.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang, Mama Sire.
0: Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Om Bambang.
0: Ya,
1: Bu Ida, Kang
0: Loli. Iya, Mbak Mudrika Zen, Kang Junet.
1: Kang Junet. Terus Bu Tete Agustin jeung Robi Alun.
0: Ya, all okay.
1: Bunda Santi, terus Bu Pak Sumani Ibu Kemo.
0: Iya.
1: Mamita. Sing pantengin para mon terus.
0: Iya, Mama Mita, Mama Cole.
1: Salam dak Abdul, Mama Dinda, Mama Bayu.
0: Oke. Ya Kang Joko Tingkir mah, Kang Joko Tingkir ngbeda banget. Ya. Pak Atomai.
1: Pak Atomai.
0: Terus ya Kang Sano Yumarti.
1: Oh iya Kang Sano Yumarti. Terus kae Ustaz Biba Pati Gondrong. Apur pon Bang Al.
0: Bener pengen dikretek.
1: Sama maning
0: mah. Iya, semuanya aja ya, mah.
1: Spesial mau trio pesek ya.
0: Oke. Okay.
1: Dikit jendeke.
0: Kereng
1: anak-anakku ya.
0: Ji. Oke.
1: Kereng
0: maning
1: ya.
0: Sidianya itu siapa? Saya belum tahu ya. Boleh nanti saya dibisikin siapakah dia? Belum berangkat.
1: Orang kayak siapa nih paling?
0: Ya, oh kiraan gani, maksudnya kiraan gani turun mangkat pendak dambung maning. Wes. Oh Kesha. Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih Mama Lani, Muyung Agung ya. Bersama dengan Nanda tercintanya. Lagunya nanti hampa ditunggu saja. Di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat sore Mbak Lani, suara Pak Ramon. Halo. Halo. Di 88 kembali disapa ya. Halo, selamat. Asli buka kue Mike. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Nanosta.
0: Iya, hitnya.
4: Sepanjang hari.
0: Iya, pinter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Parcu. Kabar saya alhamdulillah baik.
4: Baik ya, sehat.
0: Sehat. Ya. Iya, wingi ya. Parti nyong diparani Kang Parjo ping 2. Ya. Dilo, dilo dot Kang Parjo ping 2 ya, sama Mama Ikma ping 2. Ya, lakala ke ping 2.
4: Iya.
0: Acip ya, iya. Oke.
4: Okay. Waktu ora panjangka ya.
0: Oh, yo nyong, koyo lagi kiyup-kiyup ya, aduh, ora persiapan ya. Sing gak ngerti nyempan panoko kena kae, panoko kena sate 10 kodi kok ya.
4: Mana sih kaput?
0: Ngarang ya sono ya. Alah.
4: Lagunya apa?
0: Lagunya apa nih lagunya?
4: Lagunya Pewis. Sing Iwan Pales ya.
0: Yang apa?
4: Bento.
0: Bento.
4: Alam memang luka ini.
0: Monggo.
4: Noklani ya.
0: Noklani inci.
4: Kata-kata jelas ya.
0: Akurat.
4: Spesial buat Pak Yos bareng keluarga.
0: Makasih. Amin.
4: Makasih Pak Yos ya.
0: Sama-sama.
4: Waktunya.
0: Onci.
4: Tidak ada salah-salah kata. Mohon maaf ada kekurangan.
0: Oke.
4: Maaf dikilah pemetorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding ding ding ding ding ding ding. Terima kasih ada Kang Parjo. Oh iya Kang Parjo gedung banteng juga kan ya Kang ya. Makanya kemarin gemeruduk ngono isine wong gedung. Satu komplek ah gedung banteng ya dirubung. Umayo secuil dirubung wong gedung banteng ya. Masya Allah tabarakallah ya. Tapi belum persiapannya nak ada dene orang sudah tak tahu kena sate 10 kodi. Sekali pitu urung liwet. Air apa? Ya wis nginung banyu sumur mbuh apa. Iya, ana sega ya, ana sega teman-teman ya, laka lawe ya, airnya lawe nanas, nanas, Kang Amrul, sampun Medang Kang Parjo, ya ditanya sama Kang Amrul tadi, Kang Parjo, onlinenya cuma sekejap saja. Halo, selamat sore Balanes, sore Paramon.
5: Halo.
0: Halo Nyi.
5: Selamat sore Lanosa.
0: Selamat sore juga.
5: Sepanjang hari.
0: Iya Nyi.
5: Aduh.
0: Aduh Nyi, Ratu baru bangun. Baru bangun bobo kamu ya Nyi?
5: Enggak.
0: Oh enggak, abis sakit, masih sakit.
5: Ini belum sembuh suaranya.
0: Oh iya, suaranya iya.
5: Iya masih ya. Masih seksi.
0: Masih seksi. Pengen nyeruduk. Ada Joko Tingkir.
5: Ngombe
0: kabut.
5: Joko Tingkir ya.
0: Iya, oke.
5: Suaranya Ratin lagi seksi.
0: Iya, iya. Kalau yang mengenali ya ini siapa ya? Waduh, taruh ke siapa kie? Waduh, pengen kenalan.
5: Iya, waktu nota pertama. Mau diangkat protol yang masuk.
0: Awon, Uon sama Kang Akil. Oh, yang protol berarti Nyi Ratu.
5: Iya. Ya belum rezeki, sekarang udah rezeki.
0: Alhamdulillah dan masuk juga ya.
5: Sebentar ya.
2: Yang serak-serak becek Mbak Maimuna.
0: Ya becek sih ora becek Kang Parjo.
5: Belum hujan udah becek.
0: Iya belum, ora becek. Suaranya pokoknya serak-serak kemresek wis pokoknya. Serak-serak seksi.
5: Seksi.
0: Oke. Okay.
5: Iya.
0: Mama Ayi Bengle.
5: Mama Ayi, Papa Ayi Bengle.
0: Mister Godrok, halo Nyi Ratu.
5: Mister Godrok, halo juga Mister.
0: Ini A-nya.
2: Serak-serak kering, suara laka hujan.
0: Iya, saksi ya, ayah.
5: Ancemburu. Tadi aku habis mojok sama Kang Junet. Ketahuan sama Awan, jadi jelas.
0: Aduh, keduluan Kang Junet deh, A-a. Waduh.
5: Ini udah kantung-kantung, Mbak Yos.
0: Iya, apa lagunya?
5: Rindu Terkatung-katung.
0: Iya, lagunya itu?
5: Iya.
0: Oke, okay. Kiran itu maksudnya mau ini buat AU on ledek. Rindu Terkatung.
5: AU on kan gak bisa diharapin.
0: Iya, gak AU tuh. AU on itu ceritanya dia tuh cowok penakluk ya. Suka ngasih harapan, suka ngasih harapan seseorang, tapi dia tidak mau kasih kepastian.
5: Iya,
0: dia tuh tipe-tipe cowok yang suka dikagumi tapi gak mau ngasih kepastian.
5: Iya, Om Win ya. Yang lagi monitor Om Win, yang lagi di Pemalang ya. Iya, yang selalu menanti suaranya Mama.
0: Oke. Okay.
5: Bukan Mama Ratu.
0: Siapa?
5: Tapi Mama Lani.
0: Saya sudah tahu akhirnya. Akhirnya berkelanjutan ya?
5: Iya. Kalau WA-an lagi apa, Mah?
0: Iya gitu ya manggilnya. Aduh.
5: Monitor ya buat.
0: Sosit banget.
5: Di Wanarejan Utara.
0: Itu
5: Mister namanya. Kotrok pasti tahu orang Pemalang ya, Mister.
0: Siapa tadi mah namanya, Mah? Itu sesenya Mama Lani, Mah?
5: Om Win.
0: Jadi tak.
5: Kalau udah tahu diam aja, Mbak.
0: Aduh, jadi tempe saya. Oke deh, lagunya tadi ya, Mbak.
5: Diam,
0: nggak ada yang tahu kok. Tenang saja, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita berdua.
5: Iya.
0: Sudah diem. Nanti orang-orang sudah tahu ya.
5: Iya.
0: Oke deh.
5: Ya, Om Win, sekarang posisinya di Wanarejan Utara.
6: So wis aja buka kartu kayak aku rin hop.
5: Oh iya, bocor ya.
0: Aduh, ya uslah. Yang mending enggak ada yang tahu kok, Mah, tenang saja, Mah. Cuma aku sama dirinya, Mama, siapa tadi? Manggilnya Rani, Rina. Mbak Rina.
5: Iya, okay. Kalau Om Win panggil aku Nok.
0: Nok.
5: Tapi bukan Nok seorang itu ya,
0: Pak. Nok kecil.
5: Iya.
0: Nok. Oh, berarti panggilan sayangnya itu.
5: Iya, cuman kadang panggilnya enggak pernah panggil Mbak sih. Lagi apa, Nok?
0: Iya, aduh. Oh, berarti situ Om Win itu tipe-tipe orang yang romantis ya.
5: Iya.
0: Pinter membesarkan hati orang.
5: Iya.
0: Ya, okay. Kang Aito, Kebumen.
5: Selamat sore.
0: Kang Iton juga, selamat sore Kang Iton.
5: Kang Iton
0: yang
5: juga.
0: Yang suka sama suaranya Mama Enyi Ratu.
5: Iya.
0: Warna
5: suaraku seksi.
0: Kamu terseksong.
5: Kamu yang bikin aku tertawa.
0: Itu mah lagunya Ratu. Aku punya teman. Teman sepermain. Teman tapi mesra.
5: Iya, kata
0: Wanarejan Utara, pusat kerajinan tenun, Mbak Yos. Oh iya, Mister Gotrok.
5: Aku di situ kenal itu Mister Gotrok ada
0: Siapa?
5: Si Mr. Black.
0: Oh, Mr. Black ada.
5: Itu Om Taproji ya, sama Mbak Rokaya ya, alias Mama siapa ya? Mama Devi apa Mama Shirley ya di situ, ada Mama Galuh di situ, ada teman-teman nyirap tuh di itu.
0: Di Wanarejan.
5: Wanarejan Utara.
0: Oke.
5: Okay. Wanarejan Selatan.
0: Iya. Mama Dina kata Gotrok.
5: Oh iya, Mama Dina yang udah pernah ketemu aku. Mungkin Mister udah ketemu, cuman lupa kali ya, Mister.
0: Bang Aril Kalimantan Selatan hadir.
5: Oh iya, Bang Aril Kalimantan Selatan. Jadi penasaran sama Mister Gotrok aku lah.
0: Iya,
5: Gotrok. Mungkin pernah ketemu, cuman lupa.
0: Nih, saya tahu mukanya Mister Gotrok nih. Ini tak tunjukin ya, lihat. Nih, ganteng.
5: Kayak Lenong apa kayak Skuteng?
0: Iya, itu kayak ya, kalau enggak kayak Lenong ya, enggak kayak Lenong ya, kayak Cluteng wis lah.
5: Oh iya, Mama Dina.
0: Mama Dina itu katanya ini katanya pendengarnya, penggemarnya siapa? Gotrok ya, fannya.
5: Siapa?
0: Nama Mama Dina. Apa tadi yang disebut Niratu?
5: Oh ya, Mama Dina di OneWood ya. Sekarang juara kita terpagi kalau mati sih.
0: Oke.
5: Okay. Sama suaminya namanya siapa, lupa ya nama radionya, cuman
7: tiada jawaban. Semakin ragu karena borong milik orang lain.
0: Ya, ayo kita tidur nih, kita tidur bersama nih. Miring, miring A, miring A. Furkon, Furkon yang gerung-gerung ya nyi ya. Nangis sih, dia patah hati sepertinya deh.
5: Habisnya ya. Uang tuh nggak bisa diharapin,
0: iya,
5: ya. Jadi aku cari yang lain aja,
0: yang pasti aja.
5: Aku mau nyari yang kemarin.
0: Giliran
5: aja.
0: Giliran sama yang lain dia nya sempromong, ya.
5: Iya. Iya.
0: Jadi
5: iya,
0: rindu.
5: Tadi di OneWood deketnya rumahnya Abah Janu sama Mama Leha.
0: Mm-hmm.
5: Ya di situ. Udah pulang belum ya Om Win?
0: Kalau Tafroji namanya Om Bentul.
5: Oh iya.
0: Iya. Kata Gotrok.
5: Oh iya, Om Bentul.
0: Oh Om Bentul, iya. Gotrok ini apa? Dia penyanyi, saya tahu penyanyi panggung nyi.
5: Iya. Om Bentul karena Mama Dina ya.
0: Nyi, nyi, Mister Gotrok ini penyanyi panggung atau ada profesi lain?
5: Om Mister kayaknya juga itu ya.
0: Nonsense.
5: Ya, Mister.
0: Dia sukanya nyanyi.
5: Juga,
0: oh iya, sampai apa pekerjaan sih.

0: tiga janda gaul. Trio pesek.
1: Trio pesek, trio penglok, trio blesek.
0: Empat sekawan.
1: Empat sekawan.
0: Ada empat mbangir
1: ya. Apa lu menyanyi?
0: Enggak mbangir, enggak.
1: Iya, sedang nyanyi ya. Proporsional.
0: Iya. Yang enak tuh sedang-sedang saja.
1: Iya dong, segala sesuatunya yang cukup-cukup saja itu.
0: Iya, Om Gas Nuri. Ya, kuat Oma.
1: Mama Rengganis.
0: Oh, Mama Rengganis ya.
2: Grup Reok. Grup Reok kudun
0: mana? Kletak kletuk Reok.
1: Grup Reok siapa?
0: Reok toh.
1: Mama Rengganis. Ada di personile.
0: Oh, personilnya grup Reok. Reok gak?
1: Kata Gotrok, kalau mau tanya Gotrok itu nama udaranya Aditya Irama.
0: Oh, Aditya Irama. Iya, udah lihat nyara tuh belum ya?
2: Tadi mayor Gotrok yang nang grup dewek nang rumah si tanggal tadi mayor.
1: Gede mayor apa gak dalam rangka 17-an sih Nyi?
0: Iya. Madam apa jadi mayoret?
1: Aku sudah di mayoret nung tempat aku, nung desan aku sudah di mayoret.
0: Kok aku susah dilamar?
1: Aku sudah di mayoret ya.
0: Oh, sudah di mayoret.
1: Markoyet wis pokoke ya. Mama Alisa.
3: Sore Nyi Ratu, empat sekawan hadir.
1: Oh iya, tadi sudah sebut Mama Alisa.
0: Alisa, Mama Dea, Mama Siva, Mama Lydia.
1: Okay.
0: Iya, udah paham ini kasih tahu Kang Bawar.
1: Okay.
0: Iya. Aduh, Om Ben. Mamanya tadi udah masuk, Om Ben.
1: Oh, masih ngeledek terus nih. Nah, kalau ketemuan gimana kan jauh nih. Sudah pernah ketemuan sih sama ini mamahnya Om
0: Bin? Mau ketemuannya di tempatnya Nyi Ratu.
1: Oh.
0: Nanti iya sambil ngambil itu sesuatu.
1: Oh, asik.
0: Kalau aku yang main ke sana, Mama Lani yang ke sini.
1: Oke, nanti saya nanti mau saya buntutin.
0: Tapi kayaknya yang aku yang ke sana sama
1: Oh ya wis
0: Papa
1: ya.
0: Win.
1: Soalnya jauh dari sini, mungkin Mama Lani juga agak caim gitu ya. Iya kan saya cewek. Saya
0: kolan kau udah pidi kolan.
1: Oh sudah?
0: Udah tahu mukanya masing-masing. Jadi enggak penasaran.
1: Oke, berarti saling menerima ya.
0: Iya.
1: Oke, asik.
0: Iya, udah
3: Mama Alisa, Mama Liki.
1: Iya, tadi sudah sebut Mama Alisa.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani gremeng Mama Lani.
0: Apa sih Mani?
1: Kok kon stop ping gremeng bae. Ya wes aduh, ana aduh ana apa?
0: Iya.
1: Oke.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya. Walaupun suaraku masih serak-serak,
1: seksi.
0: Tapi belum hujan.
1: Iya.
0: Tapi tetap seksi.
1: Oke. Confident luar biasa.
0: Iya, menpon habis tidur ya, padahal enggak.
1: Oh iya, tahu. Iya, antara habis tidur atau lagi sakit begitu.
0: Makasih ya.
1: Ya.
0: Oke, sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu diberi ketabahan.
1: Amin.
0: Kekuatan.
1: Amin.
0: Iya. Segala sesuatu ada yang
1: Iya, insya Allah sudah ikhlas nih. Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Enji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ping-ping.
0: Yes.
1: Jos dong Nyi, bukan Yos. Nyi Ratu ini kedekutan si AA aja. Ya sudah, yuk dengan balanan suara Ramon. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini dapat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat,

lemah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh dan alergi ya. Baik juga untuk radang, penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, bagus juga untuk menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oh, tadi lagunya siapa dulu ya? Tadi yang masuk siapa dulu ya? Oh, itu dulu kalau gak salah si Acucu ya. Teng teng teng, namaku Bento. Ada Bento dari miliknya Iwan Fals, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Parjo. Terus di 101.5 Suara Paramon sampai di jam 4 sore saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Saudara Bang Bapak Nostalgia ya ini ya. Dirilis pada tahun 2000-an kalau gak salah 2002 ya. Ini lagu disuka banget sama Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung. Terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Yo ayo ayo. Kang Junet selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Mbak Mudrika Zain juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Mbak Mudrika Zain di kawasan Sidamulia bagi salamnya. Buat Nyi Ratu, ada Teteh Agustin, ada Teteh Cita-Cita, ada Jeng Robi buat Mbak Nia, ada Mbak Am, ada Mama Hasna buat Mama Elsa, ada Mama Neng, ada Mama Lani buat Mas Fitur, Mas Channel Jahit, ada Mas Furkon, Mas Oji, Mas Ibni Abdillah, Mas Handoko, ada Kang Parjo, ada Kang Parto, Kang Kasnuri, ada Kang Kopidin, Jasak Rajum, Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, spesial buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Baltimora, Tarzan Boy. Belum ada ya, mohon maaf ya, Mbak Mudrika Zain. Kemudian di belakangnya Bunda Sal juga selamat sore Bunda Sal. Ada selamat sore Mbak Yos, Fitur hadir di acara Nosta. Salamnya buat Mbak Am Kembangpang, Mbak Mudrika Zain, Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia Bugares, ada Om Kasnuri, ada Bang Alvin, Kang Doli, Mbak Ikmah, ada Kang Piol, buat Kang Akil, ada Kang Teddy, ada Kang Albar, ada Jasak Rajum, ada Afurkon, Mr. Godrock, ada Nyiratu buat Mama Zira, ada Tedewi Kunti, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mama Nadia, Kang Edi Dados, ada Ayongki, ada Tete Agustin, buat Jeng Robi, ada Om HM, ada Abah Sahrul, ada Wong Ireng buat Bunda Siti, Kang Ibdi Abdillah, Kang Pi, ada Kang Upo Happy, ada Kang Dasmat, ada Mama Ayi buat Balanesara Paramon. Salamnya salam spesial buat Mbak Yus Ajar. Terima kasih. Di belakangnya Kang Fitur ada Om Kasnuri ya. Selamat sore juga Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin. Kemudian di belakangnya Om Kas, Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat sore. Mbak Am di kawasan Kembangpang, salamnya buat Mama Lani, Karo Dede Ganinya, Mama Nadia, ada Mama Nunung di Kalinyamat, buat Kang Tohal Arrobi. Terus buat Kang Amrul, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Kasnuri, ada Teteh Agustin, buat Josak Rajum, ada Nyiratu, buat semuanya saja. Lagunya Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, Rano Karno, duet bareng Nela Legar. Sudah saya hadirkan tadi di awal ya. Kang Jenal Jai juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Jenal ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanesara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kemudian ada Bapak Jabidin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos. Ji dari Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Papa HM, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, terus Jasok Rajum, ada Mbak Nia Pangka, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, buat Mama Rengganis, ada Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, terus buat Bu Demut, ada Nyiratu, dan buat semua Balanesara Paramon. Buat Mbak Yos, terima kasih Ji. Tanpa dirimu, dirimu. Di belakangnya siapa tadi, Kang Jabidin ya, ada Kang Piol. Selamat sore juga Kang Piol, ada Kang Akil juga selamat sore di kawasan Pesarean ya. Papa Neoya, Mama Neoya juga selamat sore. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Amrul di Purbasana Taruf hadir, Lano Star request lagunya yang Dewi Purwanti, Bangku Tua Jadi Saksi. Ya belum ada. Tadi yang saya hadirkan Bangku Tua Maya Angela ya. Iya, ini sama atau beda sih? Lagunya, salam soliknya buat Kang Kopidin, ada Mbak Nia, ada Jasak Raju, buat Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, Kang Sahrul, Mas Sahrul, Abah Sahrul mungkin ya. Mama Lani buat Bu Demut, buat semua kru dan Balanes selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku Mbak Yo, semoga sehat selalu bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Mana sih kok ini pindah ke sini? Kemudian dan lagi tadi ya. Kang Joko Tingkir ngambil Dawud.
Ojo dipikir meraih mumut. Juga selamat sore, terima kasih ya Kang Joko Dingkit sudah hadir ya. Kemudian Kang Amrul tadi sudah ya Kang Amrul ya. Oke. Di belakangnya Kang Joko Dingkit ada Kang Parjo. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ayi di Bengle juga selamat sore. Ada Kang Aito di Kebumen juga terima kasih sudah hadir. Bang Aril, Bang Aril di Banjarbaru Kalimantan Selatan hadir Mak Yos. Ji, terima kasih. Ada Kang Furkon. Furkon ya. Kedas kerep ya rumahmu ya, ayah. Selamat sore sudah hadir. Mr. Gotrok di Pemalang juga terima kasih sudah hadir. Mama Ringani juga terima kasih. Ada Mama Alisa di Salawi juga terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan bersama Om Winnya di Ehone akan nemen Yos. Di belakangnya Mama Lani Sri Rezeki. Ya Sri Rezeki ini nomplok terus ya Mbak Sri Miring Sri. Sri Rezeki hadir Mbak Yos. Kok di sini di save-nya namanya Mama Anisa ya. Tapi ini Sri Rezeki menyebut dirinya Sri Rezeki hadir. Oke, matur nuwun. Bude Eravana juga selamat sore. Lagunya Senandung Rindu tadi kade. Besok lagi ya Bude ya. Salam-salam buat Balan Sara Paramon. Oke. Jasa keracun. Jasa keracun kapiran terus. Jasa keracun para sing endi ora urus. Sanara. Jasa kena jum apa sak

kafiran, tapi caranya yos pokoknya orang urus ya. Joko tinggir ngombe Dawud, aja kakek Dawud mengkowatuk. Ya, yeah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya, baik yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari 12 siang sampai 4 sore ya. Demang terakhir saya hadirkan memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang. Adia Ricky Ricardo, rinduku terkatung-katung. Dan 101 PN Mastara Paraman FM Degal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba. Memang bagus. Pas sama seleraku.
1: Wis, Pak. Wis. Diva. Saiki, Papa kali milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is. Bu, sabar, Bu. Sabar.
1: Ora wis, Pak. Ora. Ibu isukan. Wis kali milih saiki. Gagian. Pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak, eh.
0: Sabar, Bu. Diva kuwi. Diva dangdut. Acara ning Radio Paramona FM, Bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva dangdut acara ning radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 1.5

0: Bagaimana kabar Balanes Tara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun Indonesia dan Pacin. Bagi yang sakit, saya beri kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan yop 0852 931 99588. Baya ada Fata Morgana mengawali jumpa kita. Kesempatan curhat ini cekewer. Ayo langsung di sahabat 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore,
0: para mendang
1: kita
0: sahur,
1: tekan
0: bawa. Nama-nama Mas Erwin. Alhamdulillah berkas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah ketemu mereka kang bawa. Okay. Selalu sehat kang bawa ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu tekan bawa.
0: Yo.
1: Lagu ini GBM. Siti Vera.
0: Apa tuh judulnya?
1: Siti Vera sedang sakit.
0: Oke.
1: Salam kang Bawor ya.
0: Iya, siap.
1: Kang Bawor, kalau Dede Anggi mudah-mudahan selalu sehat.
0: Makasih.
1: Dede Anggi mudah-mudahan bisa meraih apa yang cita-citakannya Dede Anggi.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin, pagar madu bareng Umi Lala.
0: Oke.
1: Terus juga Auon.
0: Ya.
1: Terus juga buat Mama Lani bareng Dede Anggi. Mbak Rina, Kang Doli,
0: yo.
1: Kang Samsul, Handoko,
0: okay.
1: Om Anies, Apayanto, Bunda Saki, terus juga buat
0: Naomi, Mama Uti, Ngeri Slavi,
1: Mama Uti, Rumah Sore, Mama Uti, Kang Suri juga, Jasa Keratu, Mada-mada, Mama Ganis, terus Bastium juga, War-war juga ya, terus juga buat
0: Oke, okay. Iya sikat padat ya. Amin, amin, amin.
1: Spesial, super spesial buat kamu udah berhasil sehat lalu bareng keluarga juga.
0: Oke, siap.
1: Oke, matur suwun Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Jingjing. Hai, ada Mas Erwin di Cilibur, Paguyangan. Selamat sore ya, daerah Paguyangan, daerah Bumi Ayu, Lontonjol, Gatul, dan sekitarnya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore Stara Paramon dan Dut Seporete.
0: Nama-nama
2: kesepiannya LP ya Kang ya.
0: Kesepiannya LP, oke, siap.
2: Salam yang milik buat Kang Erwin.
0: Yuh, bener.
2: Eka, Mama okay. Uti.
0: Yuh.
2: Di Pakan Madu, Milela. Kang Parjo, Mama Lani, Kang Pihai.
0: Oke.
2: Terus buat Bunda Atin, Kang Doli, Mania.
0: Yup.
2: Terus buat Mama Kiwi.
0: Yuk, siap.
2: Terus buat teman Mbak Am Kembang Pang. Baby Belpa juga. Sama apa? Ijir Matem Berengginang. Terus buat Mama Arti juga ya. Iya, terus buat Teng Ropi, Bapak Sahrul.
0: Yo, Kang Aito yang dari Kebumen.
2: Kang Aito, Kebumen.
0: Oke.
2: Okay. Miratu. Buat Desa Tajuk,
0: Ini
2: Abdile, tapi biasa Kang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Dingcing.
2: Cos.
0: Baik, ada Uon yang dari Getas Kerep, ada Aryo Getas Kerep juga. Selamat sore di wilayah Getas Kerep tentunya. Bagi Bapak didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ada madu anak Betapedia, ini untuk menambah nafsu makan anaknya. Ini madu Betapedia dengan harga 60 juga bisa dikonsumsi orang dewasa, Balani Star Pramon. Bahwa produk-produk PT Denatur ini sudah all BPOM yang dapat dilihat di kemasan produk, dan kami juga mendapat serif tingkat higienis Badan POM. Nah ya, segala produk-produk itu kalau sudah Badan POM itu sudah mentok. Ya, untuk menuju ke Badan POM juga sangat sulit sekali. Paling mentok-mentok ke Depkes ya, Departemen Kesehatan. Itu masih di bawahnya ya. Kalau neng-neng SD, ini wis neng kuliah, neng universitas. Ayo untuk Balani Star Pramon ya, selamat sore ya, ada Putin Eko ya yang ada di Pala 25 Blok B ya. Ya tadi sudah bertanding sana bersama Papa HM ya, HP ini sudah jadi ya. Bunda Ana ya yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, cepat fit kembali tentunya. Memang ini udaranya ini untuk Balani Star Pramon lagi udara ekstrim ya. Dibanyakin yang suplemen ya. Oreo gak sempat kemarin juga meyek sebenarnya. Ya Mama Uti yang di Slavi ya, insya Allah besok inkaso udara Slavi ya Pak War. Udah mulai perang ke apotek kembali ya. Hanya ini tadi sudah menyelesaikan ya, itu bocil ya, nanti kemah ya. Nanti kemah itu kan segala sesuatunya harus dipersiapkan ya. Ya sudah tak beliin semua, sampai bed-bednya, sampai baju yang baru lagi ya. Ya harus dua ini, dua apa, dua setel ya untuk pramuka. Ya karena Nggi kebetulan jadi ketua, jadinya harus jadi contoh yang baik bagi temannya. Jadi ya ini tadi pulang sekolah, jemput langsung ke toko ijo ya. Alhamdulillah sudah terkaper semua. Ya berkat doa, doa dari Balen Staf Pramon. Ya matun matun, selamat sore ya. Sintanula, silung adus, setting, lulus-lulus dengkul, sing ledes, sikotel, yukaryati ya. Ya Yuwatri, Watri, Watri, ya sesibuk apapun ya di Jakarta ya, lagi aplusan warteg tentunya. Ada Bunda Rini, Pak Pramudiono yang jalan-jalan ya, wis mulai kekes-kekes ya, pantutup warungnya. Wis sing di modem nang Batu Raksa ya, lagi cengir-cengir dewek ya. Udah JJ yang ada di Danawari, semua saja paling style Pramon ya. Iya, nggak bisa disebut satu persatu, nanti malah orang anjok-anjok ya. Our hadir bersama produk PT Natur, ya capcus sedang-sedang saja, ya cekibir.

baik ya. Kita sayang, sayang sebagai apa? Sebagai saudara. Tapi kadang-kadang diponis ya, ada udang di balik rempeyek. Kan namanya Habrur Minanas kan kutu yang terbaik. Kayak gitu ya. Apalagi Habrur Minaullah ya. Ngomong apa war dirimu war.

Kalau bawor itu baik ke siapa saja, memanis saya. Kadang-kadang ya dinilai ada udang di balik lempeyek. Padahal saya juga nggak pernah kurang ajar ke wanita.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, selamat sore untuk Bunda Sarah ya, yang ada di daerah Kepoduan ya. Sehat selalu Jay Bun. Laris manis lo teke ya.

Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon dan Dutus Aporete di kesempatan sore hari ini ya. Hadir takdir, naik selara sati ya, ada kesepian LP ya. Tadi terlanjur dan sedang saja.

0: Baik, kesempatan sore hari ini ya, oh, perlu disapa. Ya, selamat sore ya untuk Bunda Sal ya yang ada di Kepunduan hadir ya wes ya. Ya. Sehat selalu ya, Bun. 352888 halo assalamualaikum. Ye. Ya, ada Mama Anissa atau Sri Rezeki di kedudukan sayang. Hadir ya pada Mama Rengganis hadir. Kang Aito yang di Kebumen hadir. Yo 352888 halo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan duduk apa
0: aja? Teman-teman mi.
1: Apa
0: gue?
1: Laksana Raja Cilaut.
0: Laksana Raja Cilaut. Iya. Yeah.
1: Oke, ini dua
0: nanti. Apa?
1: Ya, ini dua nanti ya. Tidak ada lagi nangannya.
0: Ulu gue kan balik lah. Kang Dora.
1: Ya,
0: lu
1: kayak
0: gini jual hati. Ulu. Gimana jok?
1: Ulu dia jok. Ya, gimana
0: jok? Iya, kan balik gue, wes.
1: Nanti nyanyi aja, leh. Nih. Ulu mana pinggirang-pinggirang kelalen.
0: Kelalen, wah.
1: Iya.
0: Ya, wes.
1: Ya, ya, ya, lu, KBB, ya.
0: Yo.
1: Pemikir ya, lu kan lagi jadut gue, ya.
0: Ya.
1: Ya. Erwin Uan, ya,
0: Kak Bewis. Oke. Okay. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumlah Cincin. Ya, terima kasih untuk kami bakar madu bersama Milela. Ya, kebetulan lagi silaturahmi ya, grab terap jeger ya. Ya, sekali dua nanti, kita akan bonus. Wes. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Dut.
2: Siapa, Rete?
0: Nemen, Sak.
2: Ya,
0: Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Sak. Oh. Sorry, lagunya disit.
2: Lagunya, Atin Yuliatin.
0: Apa gue?
2: Kasih terpendam.
0: Kasih terpendam. Nah, we, salam-salam nganti jengking, monggo.
2: Apurkan.
0: Yo.
2: Bene. Pastinya Mama Wiwin, bapak Wiwin,
0: enak. Oke.
2: Oh, ini kali Pramudiono.
0: Yo.
2: Mama dia, Kuspilo.
0: Oke.
2: Kang Doli, itu ada Kang Doli.
0: Yo.
2: Bu Ida. Terus
0: mau nengah
2: Gusti,
0: nengah Robi, yup, monggo.
2: Terus mau apa? Mama Lydia, Mama Alisa, Kang Agus,
0: yup.
2: Orang Dung Pandang Kopi,
0: Mati. Oke.
2: Pasti apa? Matari, Sarno, Kang Mati.
0: Ya, yup Mati.
3: Selamat sore, jasa keracun. Terima kasih salam dengan.
0: Ya,
2: terus mau. Kang Parjo Mamalani. Tinggal di Jajo.
0: Yo.
2: Bang Kembang Bang Mama Sira Gatawana Kupat.
0: Yo, oke.
2: Untung kok yo warni Pak, Kang Opi juga kabin pengirikan.
0: Ya, bener.
2: Masa selalu.
0: Amin.
2: Oh, Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi. Ya, bener.
2: Kasian.
0: Yup.
2: Sangat kurang lagi apa?
0: Ya, sih bener. Ya.
2: Kok gue ngomongnya dia kalau
0: iya.
2: Mau Mama Nadia. Ya.
0: Yo, bener. Waalaikumsalam Dulah Cincing.
2: Yo.
0: Yeah. Terima kasih untuk Jajak Rajum di Arjusari Kidul. Ya, ada bersama Mama Suhade. Ya, Bayu Poyi di situ ada Lupes, ada Titin Jaini, ada Samar Sabrang. Bapak Jaki, ya Mama Jaki, ya. Semua saja yang ada di Arjosari Kidul ya, yang ada di Arjosari Lor ya, Budi Habibah, Padi Gondrong, saya selalu gih. Ya ada juga Mas Baikito, Mama Hilmen, Om Awang, Mbak Sada Widaran ya, empat bangir cuantik ya. Empat sekawan ya, selamat sore empat sekawan. Jadi ya, sapa kembali Mbak Am, salam buat Mbak Menteri Jin, Mbak Nia, Mbak Ilah, ada Kupat, ada Mas Peter, Jainal Jahit, Jasak, Bapak HMHM, Umi Lela, Budi Habibah, KBBW, takdir ya, tadi sudah dihadirkan. Yuk, Kang Jainal Jahit, ya, nyimak Saudara Bramon, yang ada di Debong Gulon, ya, goyang ECKWIR. Mama Ayi, yang ada di Bengle, ya, selamat sore, di situ ada Budha Siti Bengle. Eli Ibrahim dan semua saja yang ada Kang Peter Bengle juga ya. Semua yang ada di wilayah desa Bengle, ya desa Setu. Ya. Papa HM yo yang punya keturen. Baik ya langsung ya Laksamana Raja di Laut. Ada Kerinduan Hati dan ada juga Kasih Terpendam.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

maning dure derita maning kayak ngapa rasane lo yo. Topling, topling. Selamat sore untuk semua saja balon setara Paramon ya. Iya, yang setia stay tune ya bersama Power Sing Somplak nemen ya Iciki Wir ya, di Padang Dut. Ya. Sampai 6:30 petangnya saja.

Kaci Isa. Selalu ya, Ibu Kaci. Halo, si Ibu Kaci. Kaci Isa. Manggut-manggut uangnya.

0: Untuk janda jadul yang ada di Jalan Citarum ya, ada Mbak Lia juga di sana ya. Di Jalan Citarum, minta ragen. Baik, kembali ke 101.5 Sinar Pramun Dangdut Supporting Smart sore ini. Ada cerita di atas cerita. Ada juga tadi kasih terbenam, ada kerinduan hati, dan Laksmana Raja di Samudra. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Hipa.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dadang
0: Dut, teman.
1: Datang untuk pergi.
0: Untuk pergi. Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting. Ya, ada Madam Rengganis di kawasan Sitanggal ya, di Turingin ada dosen Aji. Ayo, bahalo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Di Padang Dut, para mon. Dan Dut, saya
0: sapa, Rete. Nama. Cikiwir.
2: Sehat ya, Mas Bawa.
0: Alhamdulillah, berkas waras terinas, iso tunggu beras.
2: Amin. Dan lagi leye-leye.
0: Oh, di depan tuh biasa lah.
2: Iya, mainan itu ya.
0: HP ini, aku tiktokan.
2: Pinter sekarang. Iya. Banyak kalah.
0: Iya, banyak kalah ya, Nang. Bener.
2: Lagunya Ektoran Arani.
0: Apa tuh?
2: Kau segalanya bagiku.
0: Oh, segalanya bagiku.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya ikut kami aja. Ya, kita akan pada tanggungnya. Ini ada di Mama Rengganis ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, buat semuanya aja. Buat iya, buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Doli, Mbak Nia, Barang Wong Irenge. Buat semuanya aja, balanya sekarang. Buat Mas Bawor, Mbak Gede Anggi. Pokoknya buat channel Gentong yang lagi nambah. Semangat selalu nah, yo,
0: semangat selalu
2: nah. Supernya lagi, buat yo. Yang lagi
0: yo.
2: Merem.
0: Ya wis, istirahat sebentar ya.
2: Istirahat.
0: Iya, benar.
2: Terima kasih, Mas Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing.
2: Yes.
0: Terima kasih, Mama Gendis. Ya, Mas Bambang. Ya, di posisi di Sulang, Mencasem Timur. Ya, sehat selalu, semangat selalu. Tentu yang keadaan yang terbaik ya. Assalamualaikum sore Kang Bawor, salam sehat buat penggemar Paramon, setara Paramon semua. Mau salam-salam buat Kang Bawor, ada Mama Nadia, Umi Canci, grup Sri Kandi Pesarean ya, ada Eni Yanti Pagedangan. Ya, cerita di atas cerita yo, dari Mama Rianita ya, Kang Bawor ya, tadi sudah dihadirkan yo. Bagi belum ya. Pagi langsung ya, ada sebatas angan datang untuk pergi, Cikiwir.

Baik ya, di lantunan sebatas angin. Ada datang untuk pergi ya, tuntas sudah kebersamaan Bauri kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Bauri akan hadir kembali untuk panjenengan. Bauri mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramun Dangdut Saburete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kartu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdutnya Sapo Reti. Pagi di Dangdut Memory. Ya, masih bareng Bawor dari generasi Somblak Tore Ecekimin. Di edisi Senin 3 Agustus 2026. Orang temani balane Pak Ramon di Dedang Dangdut Memory, insyaallah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balane saudara Pak Ramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentu seluruh pacin. Bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, hanetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp aja masuk online 0852-931-99588. Baik, aku pikir ya sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dedang Dangdut Memory Setara Pramon FM Tegal. Ya, tadi ada beberapa lagu ya. Air Bunga, ada Dendam Kebencian, Tak Semening Hati, dan Apa Kabar. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam juga. Waalaikumsalam Dangdut Desa Polres.
0: Teman-teman Anis.
1: Iya.
0: Iyo, kemana? Alhamdulillah berkah suara terdengar iso tuku beras.
1: Iya, alhamdulillah. Ibu man pengen lagu melewal di sini kayak patah arang.
0: Patah arang. Oke, okay, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Mm-hmm.
1: Kang Mukhtar, Mama Rohimine, yeah. Selamat malam, Mama Selin, Mama Kiwi, Pak Sahut, Mama Wajra, Nong Marcel, Kang Doli, Mbak Nia, Pak Karmatu Melela, Bapak Karina, Bapak Uya, terus
0: Yo, Mama Uti,
1: Ma Uti, selamat malam, ya terus Bang Dol Pak Atun,
0: Yo.
1: Malani, Kang Parjo, Marina, Kang Bii, terus Mama Dea, Kang Agus Boiler, Mama Alisa, Kang Agusnya juga.
0: Yep.
1: Terus Sapa Apurkon, Bang Al, Handoko, Teh Pejang, Teh Darwatinya, Mama Dini, selamat malam.
0: Yo.
1: Terus Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cita,
0: Yo.
1: Terus Ropi Aloki, terus kayak Dasak Rajo, Mas Raja, Mas Awang bareng Bahasa Adanya, terus apa lagi? Semoga baik-baik Mas Awang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, spesialnya ngomong story ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Semangat.
0: Minum. Yo.
1: Ya, terima kasih juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumplak cincing. Baik, ada Mama di Songgom, yo, ada juga Abah Yanto yang ada di Songgom juga. Bayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon FM Tegal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang Dutai Saporete, teman-teman.
0: Teman-teman.
2: Ya, sehat kang Bor.
0: Alhamdulillah.
2: Kedangi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Jala kune. Bebas ya Kang Bawar.
0: Yo.
2: Ya lagu ini kayak Kang Bawar Patah Morgana.
0: Patah Morgana.
2: Ya lagu ini Rita ya.
0: Boleh yo.
2: Ini mereka mutun Mama Ani Songgom.
0: Yo benar.
2: Mama Ani Songgom ya. Ngono anak apa Yanto. Ya tuli.
0: Yo.
2: Buar nih Pak Kelkiol ya. Sing Pak Kelketok.
0: Ya benar.
2: Mama Mama Rita. Ya tuli saya syarif ya Kang Bawar.
0: Halo.
2: Ya, oleh Mama Uti ya.
0: Oke. Okay.
2: Pro kayak mana jelas ya. Mama minak ting-ting ya.
0: Ya benar.
2: Ya, telingo Mami Parma tu Parmu Lela.
0: Oke.
2: Okay. Kang Parjo malam ya. Karo titik.
0: Ya selamat malam Mas Joko Tinggir.
2: Oh ya Kang Joko Tinggir. Ya.
0: Tadi malam. Ketemu di toko ijo.
2: Telingo kayak.
0: Iya.
2: Kang Edita terus relat cikir ya.
0: Ya kasih borong nih toko ijo yo Mas Pabue persiapan tak. Sisan sekalian
2: boleh gue yang harus disari katakan Bawar. Oh iya gue gue nyiratu ya bareng langlang gue ini.
0: Oke.
2: Amel ya. Gue ngomong Mama Amel. Boleh Mama Arki ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena Pemalang.
0: Iya siap.
2: Ya kalian ya gue KBP kan Bawar. Lalu Mama Anis bebe.
0: Yuk.
2: Ya Kang Koim dia semua kan lagi lembur.
0: Iya.
2: Ya, kan mulai dia.
0: Mm-hmm.
2: Ya, yang gua kafir Kang Koim.
0: Ya, siap.
2: Jalan gua Kang Koim bareng Tete Angin ya. Siap selalu. Mm-hmm. Kepriman Kang Koim, wajib kau siap ya.
0: Iya. Ya, sekalam lah mengguyon dulu.
2: Iya. Iya. Pohon pan ganti ya, nuki cumbu. Iya. Iya. Wilayah mana yang seluruh kan
0: okay.
2: Terima kasih Kang Bur.
0: You.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublah Dingcing.
2: Jos.
0: Aku bidin ya dengan ada pegirikan ya. Ya semua saja yang ada di desa pegirikan, pegiringan, pecapian, beduk ya. Selamat malam. Iya, sapaan dari Istana Panamanaya Pemegah. Selamat malam ya, Mas Jawa Tinggir di Mensajam Baru 3 ya tentunya. Iya. Kang Power kas borong neng toko ijo iyo Mas Joko Tingkit. Pokoknya kabeh kebutuhan sing nggo bocil nggo kemah lak dadekne siji ning kono kabeh sisane. Dadi wis ora wirawiri toko ning kene, Kabeh pokoknya perlengkapan ning nggo kemah tanggal 13 14 Agustus. Tak poan kono kabeh wis kari bayar res wis. Total sakian. Iya, sak jahit-jahit kuwi ning nggo bet-bete bareng karo Mas Joko. Kono nanggir asal tukunin yang kono apa jahitnya gratis.

seperti Abu Top Ramon Arab yang ngetop. Ya tentunya ya untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan sakit ya seperti stroke, jantung, bronkitis, kolesterol, diabetes, hipertensi. Ya dan lain sebagainya tentunya. Baik ya, patah arang hadir, yuk capcus e cekewir.

patah arang ada jam 7 ya. Ya, kumbalangi wong dalam sari dewung. Entah semangat selalu ya. Iya, ora lingalingu dewek. Emang gue pikirin lebih baik

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru.
0: Proposal buat ibu-ibu pengajian di RT.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli habutop. Takut kehabisan, soalnya lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran, fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
2: Saya nitip ya, Pak. TBC dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Ya, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegatek, Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.
1: 319-9588. Sekali lagi di 0852-931.

Ya kali sabu jalan nilai. Selamat malam semua ya. Nah aku nenggen pematan tadi Anggi. Wih, tanda tangannya nih kali sabu sake payu. Yo, selamat malam tiga darah.

Kotija di Martoloyo, salam dua kapsul untuk Kotija. Ancur Mina Fata Morgana lagi ini sakit gigi, alah ye, sakit gigi ya dia. Kowe tumbas racikan kowe ning apotek Sentosa 2 di Benjaran. Sebelah kulone Pasar Bawang kowe cocok kowe. Kalau enggak di Pala 28 di Cimat Jasem. Saya juga enggak kampung lagi, Mas Arman juga sembuh langsung. Ya kalau sakit gigi tapi nah sakit hati di Las Maning. Ya Mamari di Las bae. Sakit hati di Las.

0: Yang tentu sampai ini. Banyak ada sakit gigi ya tadi. Ada patah arang jam 7. Dan Fajar Morgana. Bikin lemes cok gue, amor. Bayu 3548888. Halo, assalamualaikum, selamat malam, secara apa namun?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya siapa lagi
0: lemah? 6 menit sih kewir. Alhamdulillah bergas baras ternas ya, satu beras.
1: Lagu ne Asek Kamal.
0: Oh diu apa weh?
1: Setahun jagung.
0: Wih, setahun jagung.
1: Iya, lagi sih di dajot lagi lanjut jagung.
0: Isi neng kono.
1: Isi. Lagi mangan pudin.
0: Wah, kon balik bayah mana isi?
1: Pudinnya lagi di kukus.
0: Kon kukus.
1: Ngelungnya cappuccino.
0: Iya. Ya, jauh teman. Oh, cappuccino.
1: Ya, iya.

0: kentong.
1: Ya.
0: Kebul kampung.
1: Ya gue Kang Soti kentong ya.
0: Ya tidak apa ya lo kek.
1: Oh. Kon online dewek lah.
0: Oh, cerita le muksin.
1: Apa?
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya ke Ami pilih kondolan-kondolannya kondolan mene ya. Ya silaturahim
1: karo. Ya wis bener. Iya.
2: Iya. Heeh. Lha cerita muksin, Kang.
1: Cerita muksin.
2: Iya. Cerita siapa engkau
1: ya, Kang? Iya.
2: Alangkah cantik sekali
1: gitu.
0: Iya, mau gue Kang Terun.
1: Iya. Iya, bener.
0: Kita nolak. Ya, ini beli adus.
1: Diatun.
0: Iya. Gue tak mau lolos di subuh, diatun.
1: Oke, kok orang muncul?
0: Bunda anak, aja bunda anak.
1: Iya, bener.
0: Ya, Feby Belmas, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Komidin, Izzat Layeman, Mama Ute.
1: Si nyanyi siapa, Mi? Si nyanyi siapa?
0: Asep Kamal. Asep Kamal.
1: Oh. Ya, baik lanjut.
0: Asep Kamal.
1: Oh, Asep Kamal.
0: Iya. Terus Kang Kasnuri, Bibin Bedah, Kang Doli.
1: Oke. Okay.
0: Bisa Matoloyo, Sinok Sitong, Mama Lani. Kang Pajo, Kang Pi. Walemu Edi Jajo Klarik
1: Kiel. Oke.
0: Walemu Jaro Jam Mbak Lili. Terus Lapasa.
1: Itu siapa orang muncul-muncul?
0: Bapak M. Mbak Nia kalau orang ini.
1: Mbak Nur Sidik. Mbak Nur Sidik.
0: Oh ya Nur Sidik. Iya sudah ada ya.
1: Mi.
0: Ya.
1: Sing kaya ki Mi.
3: Sampai setahun jago.
0: Iya bener. Gas. Bawa dilawan setan beblayu.
1: Setan beminggir. Setan meminggir. Aduh, golek lagi.
0: Ayo all Albi Mama Hasna, Kang Handoko.
1: Iya.
0: Kang Sangku dan Yu Bunda Sakit dan
1: Bocah.
0: Kalau Dalwati, kalau Ma ya.
1: Yo.
0: Terus Bapak Kalih Mama Kalih Ma, Caca Kacu Dua Jom ya Habibah Pak Cikondong. Terus Mas Awang Basa Aja. Mama Ali, Bapak Ali Sirampo, Pak Nita, Kang Kumis.
1: Oke.
0: Mama Bergan, Kang Sensus. Terus wajah monok masel kami satu sayang
1: ami wur cikiwir
0: modem
4: selamat malam
0: siapa gue
4: ami pak
0: apa sih
4: selamat malam ami
1: we Nurjana Soti Kentong
0: Soti Kentong
1: ya
0: isi negali mantan ya
1: iya gue sing anu wadone berarti wis balik kok.
0: Iya.
1: Ami, eh? Apa kabar Mi?
0: Sinten?
1: Sing lungsur dengkul sing ledes ikute.
0: Oh iya, dari Mama Neng Subambang. Kasih radionya Batuti.
1: Oh iya.
0: Radionya Kak.
1: Iya iya.
0: Mama Amel Pemalang.
1: Iya.
0: Terus modem.
1: Modem. Ya modem.
0: Iya.
1: Yo.
0: Tak kudin, jauh cendala yo lagi jeng lobi.
1: Orang ni ceritanya mungkin lagi pek ni kan ane. Aisyah Munib.
0: Ya wes Aisyah Munib mending cerita.
1: Oh kayak gue.
0: Kayak siapa? Mama Amel wes ya.
1: Ya.
0: Terus.
1: Ratu.
0: Mama Cia Good Balance. Ya. Mama Elisa
1: grup kerap. Ya. Grup empat sekawan.
0: Terus Leo Pasek.
1: Grup Pasek. Ya. Tiga janda gaul.
0: Oh iya janda jadul.
1: Ya kan janda gaul. Ya janda jadul yang Citarum ya.
0: Jadi Dewi Konte.
1: Ya.
0: Terus siapa mani ya? Eka Lonjong, Erwin.
1: Oke.
0: Kapal Toki Wong
1: apa apa? Ina
0: Benjeng.
1: Ya.
0: Mbak Ina Benjeng, Mbak Benjeng, Mama Nidia.
1: Oke.
0: Mbak Ekma. Mbak Ikma Bedak Lahor.
1: Ya, Ikma Bedak Lahor. Ya.
0: Bedak Sang Arola, Mbak Ikma nyanyi.
1: Kalau
0: gue jeng Robi ya.
1: Iya, wes.
0: Yang ngorong kabeh.
1: Oh, berarti urung sari lagi dengan Tok.
0: Urung Umi Sawi Sanjok Bandung.
1: Iya, itu Bandung ya.
0: Tapi, Anjali Umi Miskabel lah kayaknya ya.
1: Ini ya, oh.

0: Kerangnya. Mama Anjas moka.
1: Oh iya, Mama Anjas wes. Oh iya. Kan melu ne janda jadul.
0: Jawab apa enggak ya?
1: Ana lo gue kan bawa janda jadul. Dikumpul apa orang udah di grup.
0: Yo hadir mi, hadir Mama Dea.
1: Mama Dea good boy lah.
0: Ya,
1: good boy Mama Elisa.
0: Empat sekawan.
1: Ya empat sekawan gue ya.
0: Engko nang nyong COD ning Citarum maning nyong dikeropok bener karo wong-wong kuwi. Ana oane dasar wong kentir menyat. Iya. Iya.
1: Ayo. Sehat.
0: Tapi beres omi. Tuku produk we.
1: Iya.
0: Iya, tuku produk wenteng total 750an.
1: Iya. Tapi dulu nyicipi teh moro.
0: Oh, teh moro.
1: Teh moro enak nemen.
0: Iya bener.
1: Jos nomor
0: apa
1: mendingan
0: kertasnya
1: dibuang.
0: Wah bener.
1: Kayak yuk atur kayak kertasnya dibuang.
0: Buang. Iya bener.
1: Kiki MP ya kalau bener bisa nih.
0: Iya.
1: Wih mau KBB kan?
0: Ya siap.
1: Madronawan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla cincing.
1: Yes.
0: Kayak ada Ami bakar madu bersama Milela. Wah di dadu cik petah neng kono ya. Ya cari kayak ngukus kayak singkong sih ya. Waduh ya. Apa wis. Ayo disapa kembali 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam dangdut apa rekening.
0: Nemen-nemen jeng.
2: Selamat malam kak.
0: Malam oke okay, jeng Robi.
2: Sehat ya kang ya.
0: Alhamdulillah berkah suara selenggaras iso tuku beras.
2: Anggi juga sehat.
0: Ya alhamdulillah di atas.
2: Ya. Lagunya pengen itu aja kang makan darah ya kang.
0: Buah liung mangan getih.
2: Ini mangan getih cerita Sugiarto ya kang ya. Iya kame yang barusan buat Ami bakar madu bareng Milela buat kang Edi Datos grup kelep seger ya. Terus juga buat Mama Dea kang Agus Boiler, Mama Neng Mas Tambang, Wir Icikiwir,
0: Umar
2: Icikiwir ya, Kang Karmudi, Kang Surabaya ya.
3: Selamat malam, Cung Robi.
2: Selamat malam, Ajojo. Memalani juga selamat malam ya.
0: Malam, Jeng. Kang Parto Party.
2: Malam, Kang Parto Party.
4: Ur kaya apa, Jeng?
2: Apa?
4: Ur kaya apa, Jeng?
2: Punyuk, awalnya kayak punyuk meneh. Di sore anak dedek dulu, di sore dedek ganti. Iya, terus juga buat Papa HM, terus juga buat Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, terus Kang Kumis ya, terus Abah Kumis,
0: Kang Gila Gantin, Pak. Anjas ngomong apa, Gema?
5: Selamat malam, Cung Rupi.
0: Weh, Mama Anjas.
2: Selamat malam, Mama Anjas. Terus Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin, Mbak Eka bareng Mas Anjasnya juga ya. Terus juga buat Teh Darwanti, Teh Mojan, Bu Tepu. Terus juga Kang Hupo Happy, Kaji Toro. Terus juga buat Kang Hulip Saipulo, Gus Nyiratu. Terus juga buat Waia, Papa Weni, Teh Agus Sentianti, Teh Cita, Teh Ida Ayu. Terus juga buat Aloki, Teh Dindanya juga ya.
0: Si Umar ngomong mana lah, inyong kayak kue. Ya si Cik Robi apa?
2: Kunyuk kayak Cik Robi, kayak kunyuk maning war war dasar war ikiwir terus tetret bang tetret iya terus juga buat Mama dan Agus
0: Boiler emang ngomong sih online ini mesti diulangi ya war wis
2: jelas ya itu Papa HM, Papa HM belum masuk kan?
0: Belum
2: buat Papa HM, terus buat Nurkanti, ya, terus juga yang ada di Jatilawang semuanya, Mama Kiwi, Kang Tawun, ya, terus juga buat Mami Mimi Kamisa, Mama Sintrenimnya juga ya,
0: Mbuturi,
2: bareng Pak Mas Kuri, terus juga buat sama Mak Neng, Mas Tambang, Mas Janto, Mang Darmo Bapak, terus juga buat Mas Aryo, Apurpon, terus Kang Wiryonya juga itu siapa? Bang Alvin, pendatang baru. Iya, terus juga buat Pak Bagio, Bang Ibu Gurunya juga. Mama itu Kang Teddy Badawi Kunti, Mas Wawan Bateko. Terus juga buat Mas Hendro Mbak Iti, itu Umi Habibah bareng Pak Degodron. Agusnya juga ya. Mama Nadia ya. Irengnya Mbak Nia ya. Iya terus buat mudah-mudahan sehat selalu
5: bentar-bentar pasulnya juga ya.
2: Jeng. Papa Erengganis.
0: Jelas kayak apa dong yang Erengganis.

0: ganis sa kaya kunyo ka mamarangganis wartiyam manya aja tang balanes para para manya kan ya
1: iya
0: special buat kang bawor barang sehat selalu panjang umur banyak rezekinya matur kesun pisan ya kang yuk kang mangga assalamualaikum
1: waalaikumsalam dobla cincing
0: yo.
1: Baik, terima kasih ya untuk Jeng Robin Waya di Kuningan, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nak ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Aja selamat malam untuk Mas Hoting Cir. Imat Sasem baru tiga ya. Tadi pas ketemuan di toko ijo ya ketemu ya, tanpa sengaja ya. Iya Mas Hoting Cir ya, kasih borong neng toko ijo ya. Pokoknya keperluan kebutuhan Anggi untuk kemana nanti itu semua. Tumbuhkan ke toko ijo bayar bla bla bla sekian waduh empat berong bayaran ya saya bayaran ini diundur tanggal 5 tapi ya alhamdulillah ya walaupun tanggal-tanggal tua ya tanggal muda hari ini tanggal 3 bayaran ini saya tanggal 5 ya tanggal muda-muda nemen ya toko ijo ngarepan Mas iya ngarepmu nih ya. Oh macan mu ana yo aku ne meneng wae. Mengko nang langkah macan itu ya iya ya anggi lagi ning kene kaya kowe. Toko ijo ning arepmu persis ning ngono ning Tanggili. Ya tuh nih kebetulan ini tadi ketemu sama Mas Jokot beli sesuatu. Iki miki engko ngluru ning sejen wae. Puasa ya kudu sekian anu papa tuku opo jenenge tali sing putih kuwi ya kudu 5 ini wong bed-bed dobel klambine dobel sing opo iya penggalang apa barco siaga apa penggalang aku rapati ngerti ya aku double KB bet-betnya double namanya anak bajunya double alah jadi ketemuannya malah berat berarti apa gue contoh batire sih ya jadi untuk menunjukkan yang terbaik ya di situ ya mudah-mudahan wis segala sesuatunya bisa tercover saja ya demi bocil ya Miki nengkono jam loronan ya jam loro ya ketemu Mas Joko Tingkir jam loro ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Baru Kementerian di kawasan Damulia. Bagi salam tuh ke Mas Peter ada Mas Burkon Mas Antoko Mas Jainal Jahid Ayongki Mas Ibni Abdillah Jajak Rajum Kang Kopidin Kang Parto Kang Parjo Kang Kasnuri ada Nyiratu ada Kang Robi ada Mama Lani Mama Elsa Mama Neng Mama Hasna Mama Nia ada Mbak Imam Melodi Mbak Gigi MP spesial kempatan Aniacu. Ayu, Singge, Kiki, dan Reza, makasih Kang Bawor. Menangisilah, waduh, menangisilah aku udah di-download di sini. Di sini yang YouTube. Yo, bapaknya Ari, mamanya Ari, ya hadir. Setara Paramon, assalamualaikum. Selamat malam Kang Bawor, sehat-sehat ya. Mau salam-salam buat Mbak Wantes, Mbak Wayuninghe. Oh, Mbak Siko, Sada Jengrani, sama Kang Agit. Ya, dan balane Setara Paramon kabeh. Aku ya dong kunang-kunang kan. Tidak lupa buat suamiku tercinta. Ya jauh di sana, Kang tetap dekat di HP. Ya Nurjana ya. Lagi kok nengkini tulisannya sodik ya. Kang Parjo, Kang Parto hadir. Ada Kang Umar juga hadir ya. Toko itu benjaran, oh, neng tengah kota kok toko ijo toko neng benjaran. Toko ijo ya neng tengah kota. Neng lore lampu merah gantung neng kono. Neng kono Tegal wae akeh tetep toko penjara ado-ado nemen. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Kau tetap kusayang dong spesial Faiz Banu. Super spesial for you my heart. Makasih buat Kang Bawor ya. Aja untuk bahan Setara Paramon ya di kesempatan malam hari ini ya saya hadirkan dulu ya ada ya setahun jagung alat toplay.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, jadi sudah ada perubahan untuk kami
2: yang punya keluhan seperti saya? Coba dulu Habutop, ya ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan
1: Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM.

0: Celita dan tadi. Baik, Giyop 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
1: Salam, Bos. Setara Paramon FM. Sangute Saporen.
0: Nama-nama-naman.
2: Kewir.
1: Salam, Ngomas Bos. Sehat selalu.
2: Wasih.
1: Amin,
2: amin, amin. Amin. Amin.
1: Kelurusan bisa dimudahnya ya.
2: Amin.
1: Terus nge amin pangar madu.
2: Amin.
1: Kamar bani.
2: Amin.
1: Marina. Masak. Malsak. Buka suri mama Wiwin.
3: Selamat malam Noklani.
1: Selamat malam Mas Bacu.
0: Oh.
1: Terus nge tangan ya.
2: Oke. Okay.
1: Purpon.
2: Heeh. Mm-hmm.
1: Di mama watre kayo lopo apa warna
2: mati. Oke.
1: Heeh. Mama Ari karo empat cantik bangir ya.
0: Bangir cantik.
1: Iya, bangir cantik.
2: Yo.
1: Mama ne Uya, mama Karisma.
2: Oke. Okay.
1: Saat pesek malam. Mama Lani. Mama. Tiket cendekun.
0: Nah. Siapa bae?
1: Siapa bae Mas Bawor?
0: Yo lah aku ora ngerti, siapa bae?
1: Aku yang laris iki.
0: Iya, aku salah, aku sih disebut iki wong endi?
1: Alah,
0: main. Oh, main. Urung kenal. Dene
1: yo
0: we Anan. We Anan. Kapan we Anan?
1: Lah,
0: bae. Bae.
1: Laris ke monitor.
0: Wong ndi? Go, go nyong kenal ke ya. Kaya kuwi ya ngono wae oleh ganjaran.
1: Wong wis kenal ka kenal ke
0: dia. Oh, ayo kuwi. Ayo apa ya kuwi?
1: Kang Tati Winde. Heeh. Kang Doli Bu Ite. Terus Ibni Abdillah ya. Empat sekawan.
2: Yo.
1: Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, Mama Tia Malem. Terus oh, Tai oh, apa ya? Ibu Rauni, Bapak Asiki, Kang Ibni Abdile, terus Jengatini, Wartin Malem, Kang Kopitin, Wartin
4: Malem. Sama Rizky, penasaran tekek weh, duet, karo Mas Bawor. Merdeka, 17-an.
0: Weh, madam.
1: Terus, ayah. Teh Cita, Teh Agustin, Aloe Jero, Piwa Ia. Terus nge Mama Frida. Masukkan nih Bibu Kemoy malem. Mama Mita, Mama Bayu, Mama Tinda, Mama
0: Lah, nek gue Mama urung kenal toh, iya, oh, bener. Pasukan Gemoy.
1: Iya,
0: iya. Iya,

0: Ya, Pukul Tija di Martoloyo juga salam dua kapsul.
1: Pukul Tija salam dua kapsul. Yeah. Terus apa alu rutin waleha Mbak Eka Tonjung Mbeka Anja Kang Dimit. Kang Edi Dada Kalau Trelet
0: Pekin. Ya, iya.
1: Kang Tesmet Mas Han.
0: Besar Muti Sandam Yang Surabaya.
1: Kang Besar Muti. Yeah. Oh iya Mas Win monitor ya. Mas.
0: Yope. Anjeng monitor jeng. Iya, Mas. Ya Win kan Mas Kanjeng.
1: Ya Mama Sirep. Ya.
0: Kalungan dulu.
1: Mama Asifa. Terus ada Santi Purpo, Bunda Atin.
0: Iya.
1: Sampai tutup ya.
0: Nyong kenal ke yo karo Win we kenal ke nyong. Karo Mas Win kenal ke le.
1: Iya, itu Mas Mas Bower pas Mas Albert, Mbak Putri Kasin. Mbak Nur Kanti.
0: Priyong blesak. Ya, yes, sana.
1: Terus Kekeni baru pulang minta Widi. Salin.
0: Widi. Eli.
1: Mama Mama Ayi Pengle.
0: Mama Ayi Pengle.
1: Terus Ngo Kang Wir Mama Wulan. Terus Ngo ayo Kang Aiton. Terus lo kabeh bae Mas.
0: Kabeh bae. Yeah. Weh, kowe bapane Uya mamane Uya. Bapane Uya mamane
1: Uya. Uya mama Uya.
0: Iya. Oke.
1: Sepesian ngotre apa sak ya?
0: Ya.
1: Kalau tiga cendek boleh.
0: Boleh yo.
1: Makasih ya. Makan aku ya.
0: Ya, benar.
1: Yeah.
0: Yo. Yup.
1: Masih dia ya. Makasih Mas.
0: Yo, masih dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Kantin. Jos. Dan memelani di Munjung Agung. Selamat malam di semua saja yang ada di Munjung Agung. Supere nggo si dia. 0614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stera Paramon.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
0: Malam juga. Nia.
2: Benar Stera Paramon dan Nutes Polite.
0: Nama nih cekewir.
2: Sehat ya Mas ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terindas iso tuku beras.
2: Barang
0: wah, kas nemen.
2: Pasangan ya.
0: Yo, pasangan.
2: Ya.
0: Oh, oke, okay. Aduh.
2: Salam ya.
0: Ayo.
2: Ingat mama lani ya.
0: Ya.
2: Kampar jo. Oke, ibu ma.
0: Ya.
2: Kas nori mama wiwi.
0: Yo.
2: Tengah tini.
3: Selamat malam, Dania.
2: Selamat malam juga, Jojo.
0: Ya. Selamat malam Umiku.
2: Selamat malam juga Biku.
0: Ya, ayaku. Ya.
2: Terus buat Cengrobi ya.
0: Ya, Nyiratu.
2: Nyiratu, Mama Lani.
4: Cepat ya Mama Lani ya. Pasarnya banyak.
0: Ya, murah banyak. Ya. Oke, lanjut.
2: Terus buat kami
0: bakar madu milenya. Ya, Mama Dea, Mbak Nia suara ini kayak bisik-bisik ya. Lah ngerti kayak macan ini anak. Gue baik ngumpet di serlongan ya.
2: Terus buat Umi di Dadon. Ya. Mama Anis. Kiratu ya. Terus buat
0: Cengrobi, Alopi, Teh Dewi. Tiga darah manis. Pasangannya aduh ya, Nok.
2: Aduh lah.
0: Iya. Jauh tapi deket di HP kian kok mah.
2: Iya, deket di HP.
0: Iya. Zaman saiki.
2: Terus buat Mbak Eka, Mas Erwin.
0: Kangen ya langsung video col. Iya. Kok ora beda karo kemian, kangen pimen. Saiki Android ya video col. Wah, diprotes Anggi nih ya. Ngomong video col jadi.
2: Mama Abdillah, Mama Aneng, Umpambang, Bu Ida, Sinok Tito, Mama Sira.
0: Yap.
2: Terus Pat, Mama Kiwi,

0: buscar un lugar, no te después para terus buat Bunda Santi, Pak Bowo, Kang Ayu Lopo, Puranya Pesurip, Kang Aki Cengrani, terus buat Yutri Nil ya, terus buat Nasrul Maning, Kening Lalim.
1: Ya, kape.
0: Supaya kayak Handoko ya, Anda semua.
1: Pan Mbak Epi, Mr. John.
0: Mr. John. Selamat malam. Yuh. Kang Teddy ya, karo
1: Dewi Kuntine,
0: terus Kang Junet, Bapak Uya ya. Bapak Uya, terus buat
1: Bapaknya Karisma.
0: Bapaknya
1: Karisma, Mama Ari, terus, Bapak Ari.
0: Uti Mama Uli. Bunda Saki. Kayak
1: Ur-Ur ya. Ya, Ur-Ur Cikiwi.
0: Terus Kang Peter Peter, Kang Tenar Syai, bos Islam bos
1: terus
0: Mama Frida ya, Mama Tia.
1: Selamat malam Nok Kacang Jebril.
0: Selamat malam juga kamu kan.
1: Ya.
0: Ya. Terus Mama Tia telepon sama saya ngomong ya,

Sementara 7:52 menit waktu Indonesia bagian barat. Ya malam Bapak Neuyah, Mama Neuyah hadir ya. Baik ya, ada siapa? Selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya Peri dong LP. Salme buat Mama Prabu, Mama Ela, ada Mbak Sipak Pekalungan, ada Mbak Irnawati Brebes, ada Bu Ning, Mbak Titin KS, ada Mbak Juliani, ada Windar Sikan, Putri Salju Anton Saputra, ada Nasir Selasa, Munir Arusi, ada Kang Mukri, Kang Arnold, Kang Junjan, Mbak Irena, ada Pak Raan dan Bu Kesa Anissa, ada Abbas. Selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balance Star Pramon. Super sayangnya buat Umi Kunia yang selalu di hati. Makasih buat Mas Bawor sama Nok Angginya ya, semoga sehat selalu. Iya, ada Wong Ireng, ada Kang Barco, ada Kang Sarmudi Damjak Surabaya. Baik, di kesempatan malam hari ini ya hadir juga ada sendiri ya, ini juga masih YouTube, ini perlu di download nih. Rita Sugiarto ya.

Kalau kita melangkah itu malah membuat jadi masalah nantinya. Kalau di usia-usia seperti kita ini sudah cukup sendiri, lebih baik aku sendiri. Sudah beda cerita ya.

mungkin dalam arti bebas bukan kurang ajar. Sebenarnya normal-normal batas. Bebas itu penting. Berlalu capcus secangkir kopi. Nah, ini buat plat. Anane akibati tanpa sebab. Anane anak asap tanpa api. Anane wong lanang lagi duwe tindak kurang ajar. Wi intropeksi diri disit wong wadon pimen. Nih situ. Di situ itu kita cerna dan kita upas ya, upas saja. Kayak gue. Lah nek ngomah wis werik wis apa-apa nempin ndak nongkrong neng kopi. Kendel gitu. Iya. Ini suatu pembelajaran lagu ini ya. Buat orang-orang yang berkeluarga. Saya tahu orang mikiri di sana.

0: pinter sing keblenger ning ngono kuwi. Kaya kuwi waria. Bicara kalah cangon ya.
1: Baik, Bapak Suwatno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya, iya, iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara,

0: 0852-9319 bisa mendapatkan
1: lawatan Kecamatan Dukuh Turpaten Tegal atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 8, alamat di Jalan Palaraya 8, Mejas.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319.

0: Σας ρωτήσω του που είναι η μας δεράπρα μόνια του δεσαπορετή. Kau tetap ku sayang, hadir ya. Ada pasangan tadi hadir. Ya, secangkir kopi dan sendiri. Lalu dari ruang dengan panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Gute, supporte, assalamualaikum,
0: Kang. Waalaikumsalam.
1: Udah biasa seorang ini. Ya, kayak ngusir berang-berang tahun gak ya?
0: Ya, benar.
1: Ya, orang kan kirim mana, ngomong aja. Kayak kena uga jil bapak.
0: Iya, gue.
1: Perdana Kambawo, Nopanggi ya.
0: Buat
1: lalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Pak Ketuk, Pak Ketuk. Begitu Martolonya batin makan api juga ya. Terus buat... Oh Akil, jadi mau ngakali apa? Kalau harus bisa.
0: Yo. Tapi mau awan mang anu online Akil.
1: Kan ngejelas bebelah terus kan.
0: Iya. Oke.
1: Gurunya mau keturun gitu loh.
0: Itu loh.
1: Ya apa yang ngejelas yang keturun. Wih, tak kembangnya apa yang...
0: Oh, kembangnya segala.
1: Iya. Iya. Jadi ngira-ngira bapak gue rapingin. Iya. Baru kan melatih.
0: Iya. Iya.
1: Ibu Rini sama yeah. Pak Jono.
0: Ayahku sayang.
1: Uwer kita
0: harap. Uwer. Cikiwi.
1: Lanjut, mani. Ibu
2: Rini apa? Ayah gue wong uwong mangane emi. Honora nemu. Kencel apa?
0: Apa ayah wong? Iya. Mbak Ina Bumi Jawa, selamat malam. Yo, Mbak Ina Bumi Jawa di Pangindangan.
1: Baby Belpas, Mama Prida,
0: Romas Kardu. Put lah.
1: Iya, cakap yo, bapak ya uang emak. Yo, kau tu bapak yang put lah. Astagfirullahaladzim. Terlibat itu merlangga apa? HM. Mengukuh kalingan barang lina tak terjolet.
0: Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: aja pikiran mirama tuh lulu hiburan ya kan?
0: Ya benar.
1: Aja pusing-pusing amat sama dua orang pusing tuh. Emang gue pikirin.
0: Mending gue pikirin lebih baik menjalani jalan darimu.
1: Parto Parti.
0: Ya. Ya.
1: Udah cici ya.
0: Yo.
1: Terus Mbak Yonita sama Mas
0: Kapit.
1: Buat Jasi di mana? Sama Pak Haji Mapuji ya.
0: Yo.
1: Punya udah dapat jaya.
0: Mama. Ya ini kibut lah.
1: Ya,
0: ya, oke.
1: Andri Kondro, Pak Baton, Kang Sarmuji, Kang Bagas,
0: ya.
1: Terus Miki, Kang Sarmuji, ya. Terus saya tuh berangkat tuh. Maneng Kang Bambang, terus yang tahu ya.
0: Oke.
1: Wati.
0: Yo.
1: Nyanyi,
0: ayo manis. Iya.
1: Kas Nuri, Mama Wiwin, Malani Kang Barjo, Desati Purbowo ya.
0: Ya, oke.
1: Wis suarane enak.
0: Ya, wis mulai iso online mung bengi. Kayong
1: abegene.
0: Ya, mangkane mangkane njaluk.
1: Heeh. Mulak-mulak ya, Bu.
0: Iya.
1: Harto, tangkip
0: rame. Ora takon ngono ya wong nek ganjel.
1: Ya, monitor
0: mah. Ya, monitor.
1: Nggih.
0: Ya,
1: terus Bu Marsari kan ngajak ya. Oh Amin, si Amina bu, apa mau mama kurung balik kok tangguh, mau balik kok, uang keturunan menuncur mau nak kembali, nah, oh asid dari 6 bulan sih asid,
0: yeah.
1: Oh, kembali mana
0: ya, pacaking kok kalau power mono kalem,
1: ini kan saya butuh Marcel, orang tahu dong-dong, ya umi makan maju melela,
0: ya,
1: ini lanjut terus buat Pawarno maju maping isno lulu
0: sama
1: Ije Miki, Komander Lemon, Komander Lemon,
0: Menteri
1: Amari juga.

0: Yeah. Martin,
1: yeah.
0: Dia punya krokul, terus Mbak Nuno kali nyaman.
2: Nanti mau apa? Kayak yang buat apa? Uang mau apa? Kita cawer, lalu di daftar. Sungguh tega dirimu ya, Pak.
1: Jangan ada yang uang je.
0: Pemberangan ini, aku pikir hari ini pada menjalar marah. Iya, emang boim. Andro, lagi apa, Andro?
1: Pak biasa mentelengi lampu merah.
0: Lampu merah di pendelengi.
1: Iya.
2: Oh, begitu ya.
1: Wih, mama kilang kan?
0: Iya, mau kilang.
1: Ya,
0: belum keren. Racun, ibu saya ada, mas Awang.
1: Ya.
0: Dari gunung mau bibu yang mau
1: ikut. Okey, okey.
0: Bapuri tahu pasan dar kita pe. Bapuri juga, Abno juga.
1: Ya.
0: Terlep sekir,
1: nyik, ya.
0: Tangan tidak dos, ala suwat no.
1: Ya.
0: Pangal pendatang balu.
1: Ya benar.
0: Siapa kendol? Kabarnya lagi ses
1: nyong. Okey.
0: Ya, mamba nopal, mamba beromil mengerti. Mamba bida kayu lingi.
1: Okey.
0: Ya. Masuk balai sekarang apa kang? Asal spesial lo. Jangan numpik itu.
1: Ya. Okey.
0: Seorang lelaki.
1: Sebenarnya lo kan bawa
0: semoga
1: terlalu
0: ya.
1: Makasih
0: kan untuk pelabuhan. Okay, pening.
1: Ayo yang punya wilayah Keturen ya, Papa HM. Teman-teman yang ada di Keturen ya, Punon dan sekitarnya. 6154477, assalamualaikum, selamat malam.
3: Ya, kebule rupiah ya, Mas.
1: Rupiah, oke. Okay.
3: Ya, rumah kira, Mas.
1: Yo.
3: Ya, salamnya buat tadi ya, Papa HM, Pak Kepitin, Kak Nori. Hirato Mama Lani,
1: yo.
3: Mama Renganis,
1: okay.
3: Mama Anis, piol-piol, wer-wer icikiwir,
1: icikiwir,
3: watri-watri,
1: selamat
3: malam, Kak Kang Mukhtar, odong-odong, Bunda Jaki, Temot, Siang Darwati,
1: ya benar,
3: terus Mama Nisa, Mama Nisa, Mbak Nisa, terus Mama Ari, Papa Ari, terus Mama Tia, Mama Pri, Temania,
1: yo,
3: terus buat Ami Bakar Metu Umi Lela,
1: yeah.
3: Terus buat Sing Ropi Alohi, Tejita Tegustin, terus buat Kang Toko, Kang Doli, Kang Sol, Mama Hikmah,
1: Pak
3: Hikmah, terus buat siapa lagi ya? Iwatri, Putri Kasen,
1: oke.
3: Okay. Apa? Kaget?
1: HP saya.
3: Oh. Ya,
1: spesialnya
3: ngomong
1: power
3: ya,
1: karena
3: nokang
1: ya, spesial
3: ya.
1: Okay.
3: Buat pelan secara parman kape.
1: Yo benar.
3: Semoga sehat selalu. Terima kasih mas.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat cincin. Ada Ika Tonjong ya, selamat malam yang ada di Tonjong, di Gapura, Bumi Ayu dan sekitarnya. Ada juga di Paguyangan dan sekitarnya ya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. Pak Yudi sapa kembali yang via WhatsApp atau SMS online. Selamat malam Kang Bawor sing ana ning Villa Bingkal Bengle. Kang Peter ya, hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salamnya nggo Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mama Lani, Mbak Nia, ada Piol. Om Kasuri, Kang Doli, ada Bang Al, Mutri Shen, ada Mbak Am, Kembang Pang. Tata Agustin, buat Kang Bawor matukas saja ya. Terima kasih Kang Peter yang ada di Bingkal. Selamat malam juga yang ada di Bengle semua saja. Bengle satu ya. Pagi ya Pak, selamat malam juga untuk Kang Sarmuti Damjak Surabayan. Cinta ECTWir hadir ala Yesus.

0: maring, di ba, Kau?
1: Eh, ya. Ito lang material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para ba, hap? Play ni Rata.
0: Sampai ni Bae. Dilengwong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya, Kau, Ma. Pandangan kayang wis ngeblur, ka. Tapi nggak mau motor alon-alon ya.
2: Madenatur, Fitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 05.

8 Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen.

0: Πάτσε τα νέτα.
1: Κορπαρμαν σορ.
2: Σαλαμ
1: πρτένε. Μας πόβορ. Άσι. Άσι. Μα
2: νοφάγγι
1: μέσορο. Λοιπόν, όσοι αρέσουν με το ονάλπα, ονάλπα μάτν. Bunda mah muda ya, nomornya hanya akhirnya kayak nemen sih mbak, bunda muda.
2: Siapa mas?
1: Ya kue, bunda muda di adiknya Mbak Titik Nur di Arsya Winangun.
2: Salam kenal ya.
1: Yup, Anton Lawatan, selamat malam.
2: Siapa?
1: Anton Lawatan.
2: Anton Lawatan. Salam kenal ya.
1: Yo.
2: Salam berjo, malam juga. Terus
1: Eka Tonjo sama Mas Erwin
2: malam.
1: Terus
2: buat sering nyalami ya. Siapa maning ya?
1: Ya kabeh
2: bae nek bingung. Ora, malah sering
1: nyalami aku tak
2: balik nama aning
1: omah.
2: Malam juga. Ya. Terus sing
1: ropi
2: malam.
1: Terus 3 janda gaul.
2: Iya, bisa gaul ya. Iya, tak
1: bundur
2: semuanya.
1: Oh, bundur semua.
2: Terus semuanya jangan sampai pedot ya.
1: Ya.
2: Sukses semuanya.
1: Ya, benar.
2: Bisa buat Mama Kiwi. Yo. Orang pernah online. Terus.
3: Assalamualaikum, Kang Bawor. Kas sing sawah be balik Kang Bawor.
1: Eh, Bang Kesret, kok sawah lagi balik. Iya.
2: Sehat
1: kok Kesret. Iya. Ya wis Kesret Kesret ngono. Oke, kowe set ana maning siji maning jemudun. Yo set. Soale ning gedeng WhatsApp suara ning WhatsApp Paramon ki angel dibuka.
4: Kecene gaul salah satune lagi diincer Mas Bawor.
1: Yo sing incer sapa? Gegapa. Nah gitu, saya itu gak pernah mengejar. Apa mau wadon mani, sorry. Langka bukune. Diincer Bawor. Gegapa wae ngomong kok tadi fitnah. Nyongi dalam buku ini gak ada aku mengejar cewek, gak ada. Kalau cewek mengejar saya banyak.
2: Iya.
1: Cok kayak kue. Gegapa, nyong tak langka bukune. Ngejar-ngejar wong wadon. Eh. Waduh, anu anak nyong we menteleng langsung.
2: Orasan apa lagi? Pemane kota.
1: Sorry loh. Wong sing gedonge magrung-magrung Taiwan langit jingga we tak. Biarin. Kepala sekolah sini seragamnya tak biarin kok ngejar. Sorry lah. Langka bukune nyong.
2: Kenal kalau Mas Sawur 10

0: Aduh,
1: marat-marat wadonnya.
0: Ini cerita segalanya mama nani karo aku. Pahit, getir, cerita kabeh.
1: Kecil masalah kayak kue, kecil bagi saya ta. Celuk kok ini wetek kok.
0: Tenang Mas Bawarlah.
1: Gimana ka.
0: Ini bercanda kak.
1: Iya tapi orang kayak kue lah.
0: Orang mau
2: ngomongnya orang pas suara apa ya bro? Ya yeah. Bro, orang yeah. Pas assalamualaikum.
0: Pas apa ini kolor?
1: Kalau Sarmuti ngomong apa?
3: Pan gede kena bocah bro.
1: Pan gede kena bocah. Nyonya gelem gue sing luweh karo sing wingi kecil bagi saya sebenarnya. Cuma saya ora.
0: Mas Bawur kan sering gak curhat
1: kira-kira. Ya, rame-rame emang kok dikirain nyong iya
0: curhat
1: jari ngomongnya tututi penekang Bawur gue aduh lah jari.
0: Terus gimana
1: ini
0: segembok
1: iya ora lah
0: gak petrapet orang pan
1: didirit bocah iya aku wis pasti
0: orang pan bocah
1: gelemo wingi sing doa mau sing duet bengi neng kene sampainya gelemo kue oh kena iya. Bos tapi semua itu antara pendengar dan penyiar dan pendengar kita kan di sini berbuat baik itu semua sesama aku neng kene kini tip ke diri neng kene aku duit dulur sapa enggak ya kue
0: kenapa paling
4: gue paramon trauma masih melekat ya Mas Bawor
1: kue apa maning
4: ya maning dalam mana wis dikembok kembok kue tukunnya konang Taiwan walaupun bisa buka kembok kering jurungan natan dan tangannya enak anggi kalau arti ya ya gak bisa lah.
1: Sejak dulu saya itu enggak pernah mengejar kayak gitu.
0: Terus apa HM ya?
1: Oke.
0: Ya, terus Mama Elsa.
1: Iya, bless aku nyong wong dalanan nyong rai ora peta tapi gampang sebenarnya. Kayak gelem-gelem wing labru kuwi sing ning Taiwan ilange jingga. Wis. Tapi enggak bisa. Enggak bisa. Nah orang yang sing kepala sekolah sing jejer karo wangi ora bisa untuk membuka hati ke arah situ itu masih jauh banget kayak gitu.
0: Ya,
1: kita baik ya, kita baik itu kan antar ya kita hablur minanna saja nih ayu. Ya kayak gue nyatane nyekel ning dompet ora tau towong. Nah dulu apa? Kemarin-kemarin apa ning dompet? Paling gede yang selembar merah tok. Saya kita nganti puluhan merah kan
0: ya.
1: Ya iya. Uang apa maning? Iki bocah wadon kok. Kan bapak mampir lagi siaran. Ya lanjut wes.
0: Wes lah.
1: Ya, oke, pengorbanan mansur.
0: Penting tenang.
1: Ayem. Wah, langsung itu tuding-tuding martim anak wadone nyong.
0: Orang
1: tetanggi. Iya.
0: Bapak ini kan karo Mama Rengganis. Cerita.
2: Mas Rengganis karo nang asline lho beda ya Mas. Nang profile tapi ayu nemen ya.
0: Memang ayu Mama Rengganis. Memangnya enggak ayu dan cakep.
1: Oke ya.
0: Jauh. Gila-gila kan Pi. Emangnya
1: agak
0: cakep.
1: Apa maning ya? Yang alam lah pacar.
4: Alam baik, anak anggi. Tenang baik, anak wartiem. Anak yang.
1: Oh, anjas ngomong maning apa?
4: Apa sih gue sih ngece ke rumah Merengganis?
0: Kan ini merenung
1: mereka kubir atasnya telpon kayak gue
4: madam, aja khawatir suka mana orang dipoyok war orang mayok, ngoyok-ngoyok
1: iya, iya, iya ya, wes, lanjut wes, ya burunnya wes nunggu
0: nunggu,
1: yap
0: matur nunggu
1: ya
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam, enggak gue rame-rame boro-boro, lagi bonceng deh kalau baik gue wes wuh pirali kayak ngiri ora makanya aku suka karo anggi we terus ke mana-mana pun ya bonceng kewe wes padahal kita

0: itu punya niat baik ya, menolong wong-wong sing khusus. Nyongke wis puluhan tahun ning radio ngerti ya iki. Juga ora wis, ora usah bunceng nih. Dibenci ora apa-apa. Padahal kita mau nolong sebenarnya kan kayak gitu. Itu sikap manusia ya kan gitu. Ya baik ya Pak 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam para Paramon. Dan di pesak korete.
0: Teman-teman.
1: Malam Mas Bawar.
0: Malam juga.
1: Sehat Mas Bawar.
0: Alhamdulillah berkas waras terginasi satu keberas.
1: Syukur. Tidak anginnya sehat juga ya.
0: Wah, lagi dengan buri we, biasa.
1: Ya, tentunya tambah cantik ya.
0: Tambah cantik.
1: Iya, tambah belakang ya.
0: We, apa-apanya we skincare terus, May Cahya.
1: Oh,
0: Miki balik pan kemah, wes belanja ini iseh, jadi tuku ini tuku ini, waduh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Iya,
0: saya kan ya. Penjalukan kayak kue, bukan nyong di sisi saya ada terus jadi rudu, we aku ra gelem. Padahal penjalukan anak nyong tak luar biasa nemen yakin.
1: Lu waktu aku melihat Anggi kecil,
0: gendut
1: banget.
0: Suka orang
1: tau. Iya.
0: Wah tinggi dia.
1: Ini
0: lagunya ya lagunya aja di YouTube nyong pan blojor. Iya. Yeah.
1: Mana?
0: Apa? Oh, iya. Ya apa lagunya?
1: Lagunya dari Yuli Yatin ya.
0: Apa?
1: Menggoda.
0: Yo lagu ini mana ora kowe? Kang Kopidin.
1: Eh Kang Kopidin. Yo. Terus katanya baru turun kemarin enggak nih?
0: Oh.
1: Iya. Sama Kiwi dekat Prancis.
0: Oke. Okay.
1: Terus sebat. Halo Kesi Grofi, Tete Agustin. Terus buat Teng Bakar Batu Milala.
0: Menggodane lagi piknik nggo di apa jenenge? Di download di set.
1: Oh iya.
0: Apa liyane ganti set. Sing umum-umum kan kok di download
1: iki. Oh, pas ya.
0: Ya sing umum-umum LP Rita akeh.
1: Ya wis itu kalau enggak anu ya nek set ya.
0: Apa kowe?
1: Lebih baik sakit gigi ya.
0: Oh tadi sakit gigi ini lebih baik sakit gigi ya wes.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus buat temannya teh Mas Bawar ya.
0: Oke yo.
1: Para Paramon ya. Bekas punya sehat.
0: Oke makasih.
1: Selalu. Oh ini buat Pak HM ya.
0: Oke okay, lebih baik sakit gigi ya siap siap.
1: Ada saldo wes.
0: Oke.
1: Okay. Iya spesial buat Mas Bawar barang si Teh Anggi ya. Semoga
0: jasa lu. Oke, makasih.
1: Terus bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, kita aja Mas Bawar ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dua belah cincin.
1: Ya.
0: Baik, ada Dewi Mei Cahya ya, karo Kang Dama yang ada di Randusari. Ya, selamat malam untuk semua saja, Panestara Pramon ya. Selamat malam yo untuk Bunda Mahmudah yang ada di Arjo Winangun ya, Mbak Titik Nur juga di sana ya. Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, tangan setawa apapun dunia. Baik, yap, sampai kapankah ada racun dan bisa? Ada pengorbanan, lebih baik sang gigi? Ya, nanti ada jangan dendam ya, season berikutnya, ayo. Capcus, kecekiwir. Alayong, toplek, toplek. Olah, ye.

kepada Moga macan turun yang kembali tara para umat FM turunlah tanpa wawon turun aja pada Moga.

0: paling pesan ada apa, Mak?
1: Jangan main-main perempuan dulu.
0: Terus, Mak?
1: Nanti ilmunya hilang.
0: Paham? Kang Bawor somplak.
2: Waduh.

piwai ya, kayak Rana piwai gue sing dadi guru, udah mamuda. Ngono gue sampai kapankah disambut racun dan bisa ya. Walayu, toplek.

balik nang Serakin yo kena omas jare kuwi langit jinggas. Baliknya Serakin yo kena omas yo, ah aku tak balik Indo jare. Ampun.

0: Bun. Warti yang ngomong apa?
1: Kang Power paling sakit. Warti yang lakas dulu. Dulu ada Warti yang kan Kang Power.
0: Oh lu yu.
1: Sudah kalah.
0: Angka. Dulu kau berjanji. Tahun 2019 nanti teko Polda Jateng ya tiem Warti yang.

poke kantok kayak gue ratus ya. Ya mak, matun ya. Yo yo yo kan ratus gue matun lah. Nang Bayu neng ngelus ngelus dengkol. Sengaja si kote lagi mendem lontong. Pengigi bawar kesambet dengan

Dari Bunda Naurana malam Senin kok bisa kesambet pripun sih Kang? Dari Bunda ini ngomong kayak gini. Sajene kurang oke kowe, jadi ini kayak gue, oh komplit Bunda ini kalem ya. Tapi jujur wae urung nyore. Urung nyore mesti yakin.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda di

Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

στράτουσα του που είναι λιμάστερα πράγματα δεν σε απορρίφθει. Πάλι κεσεμπατάν μαλαμνή ουδάς 93-7 μινίτ βακτούν της Αρμπαρμπαράτια. Μασί περλού άντα γιάν δισάπα, ε. Assalamualaikum, channel Jai di Tebong Kulon, nyimak Mas Bawor, setara Paramon FM yang Ici Kiwi, terima kasih Bu Santo yang tahu hadir, Kang Pi hadir. Yo, Pak Panggacret hadir ya. Ada juga Muhammad Taufik. Ya, nyimak baik Kang Bawor, ya bagus. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana sehat ya tentunya. Ya, alhamdulillah. Bila aku tahu dong LP, salam buat Balpar sing apik-apik, spesial terkhusus buat Janda Q yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berjuwa-juwa-ju. Ya, amin. Supaya yang merasa saja dan dirasa mentokin grup Tribe Jeger, ya. Matur nuwun Kang Edi Dados, ya. Ya, Anton Lamatan, ya, selamat malam juga yang ada di Lawatan. Ya, Kang Darto, ya, Kang Darto, bubur ayam, ya, yang jualan di Pala, ya. Di Pala, itu, Pala Barat Siji, ya. Ya, sebelah utara pengel motor Chevron, ya. Ya, itu apa jenenge setia nemen karo Paramon setara Paramon FM Tegal Kang Darto ya. Ya selalu tentunya. Baik, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam hari ini. Ini sudah ada bisikan kasih, ada juga jangan dendam lainnya ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang jam 4. Dan kemana-mana nanti di Paramon Show ya, hadir ya, ada Mas Arvan Satria Perdiana. Tetap setia, stay tune bersama setara Paramon FM Tegal di irama-irama Taring dan Tegal untuk panjenengan. Kawan mucan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Paramon dan Usaha Berteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nak umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara para Mon FM Tegal. Tarlinge Tegalane saporete. Halo, apa kabar balen setara para Mon? Selamat malam semuanya. Wow, ya. Oke. Setelah enggak ketemu sama Arvan ya Sabtu sama Minggu kemarin. Jadi apa begitu kon jalan-jalan ya. Wis lah nyong jalan-jalan lah ya.

dari sekarang sampai nanti selesai. Ya, lagu-lagu Tarling, Garut Tegalan siap digleser-ning kupingnya sampean KB ya. Sigmana SMS WA nomornya si pada 0852-9319-9588 ya. Telepon engkau dibuka 6145-477. Iya wis ya, sing pada waduk jebluk ya, deleng nawong seneng, ora seneng ya, deleng nawong susah seneng, pimin ya. Ya Allah, oke ya, di error maning. Iya wis ya, oke. Siap, yang mau gabung sama Arvan biasa 0852-9319-9588. Ada juga di 6145-477 ya. Ya wis, garungan cani samen kabis yang lagi pada lembur, yang lagi pada jagangan ya, yang lagi pada selante-selante, yang pada leyeh-leyeh ya, yang pada kelilingan, lagi pada ngopi, lagi pada dinas malam ya, lagi jaga shift malam, tembe mangkat kerja, anak sing bene balik kerja ya. Nyong ya tembe balik kerja mangkat maning ya. Ya wis ya. Jare Markona sing mending nyong orang gawe rugi ya. Orang

Ayo pada sumringah rokna wastara para mon FM ya. Yo wes. Sing lagi kayang apa namanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, sing mau di tendene bolak-balik ya. Orang manjing. White. Tunggu mulu ya. Yowi, selamat malam kanggo Mas Antun Lawatan. Selamat malam Jeng Robi. Selamat malam Auon. Selamat malam Bunda Sandi Purbowo. Apa kabar ya? Yowi ya. Yowi ya. Cubernes Agustus ya. Nyung berarti orang siaran sebulan ya. Teka-teka wingi nyong berarti kan dina Sabtu ya. Sabtu kita tanggal siji, Minggu tanggal loro ya kan. Oh nyong siaran dina Rebo ya. Ngom bersikin garap laporan. Laporannya wis numpuk nemen yakin ya. Yen awal bulan, akhir bulan ya. Laporan yang radio kayak nemen gitu ya. Ana laporan penjualan ya. Laporan stok barang ya kan. Ya wis lah ya. Arane pegawean ya. Ya wis dijalani bae Mas Arvan. Ya wis ya. Bapak Iza selamat malam. Madam Rengganis. Ya wis ya. Oke. Sing lagi pada ngerusulah ya wis ora apa-apa ya. Arane menung saya ngerusulah cuil ya wajar ya. Ya wis.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Kota Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: telepon. Ya. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Oke, ada siapa yang ada di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo,
0: selamat malam. Oh. Alhamdulillah sehat Aon pimen kabari Aon. Oh iya wes disiap nah. Oke. Oh kayak gue. Iya kalem ya. Tunggu ramah masuk biasanya terakhiran. Oke, salamnya kan gue siapa
1: Gondrong deh, gondrong miskol.
0: Terus siapa lagi
1: Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang selamat malam.
1: Gondrong. Madam Rengginang berpacar baru.
0: Oh siapa sih?
1: Inisialnya
0: U. Oh, nyong gurung, nyong tebe krungu ge ya. Selamat malam Auon, Kang Jabidin. Selamat malam Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin.
0: Madam Rengenis, makasih salame AA. Yo.
1: Selamat malam.
0: Makanya teleponnya
1: protes,
0: guys. Oh, gue. Mbak Am Kembang, selamat malam. Gue batir Mas Arfan. Oh, ya wis. Siapa lagi?
1: Papa
0: HN. Kamu terodong-odong selamat malam.
1: Kamu kar. Kamu terodong-odong ya, gondrong.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Terus Eka Lonjong. Papa HN ya. Terus buat
0: Mama
1: Arti juga.
0: Oke.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Temannya.
0: KB Bay ya. Yo, oke. Siap, Pau.
1: Gimana sih Mas Arfan?
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arfan ya. Oh.
2: Nyung bong diganti, harus online baik yang pas senengnya Mas Arfan.
0: Ya wes. Siapa mana gak kamu target? Iya orangnya.

0: Angel manjing
1: ya. Angel manjing.
0: Iya.
1: Oh, jarene kurang ambe mentangenya, mesti bener-bener mentange kah ya.
0: Pintune kurang ambe.
1: Oh, pintune kurang ambe. Ya Allah.
0: Iya. Jadi lawange oh, dibuka secuil.
1: Berarti berarti kudune dibongkar KB ya.
0: Ya iya. Bisa main ya, balik kapane.
1: Oh, apane ya?
0: Kastapa ya.
1: Oh iya, kastapa bener.
0: Ujang Sugi.
1: Ujang Sugi. Dong Sugi teh kerja.
0: Iya.
1: Karena nyong sim larat gede ni nyong kerja di situ ben. Iya paling
0: orang dua.
1: Iya paling orang gue mangan lah ya.
0: Ujang Sugi.
1: Ujang Sugi. Jadi
0: balik-balik tapa langsung
1: dia. Astagfirullah ya. Wimin ya, wong wis tugas saya sih ya.
0: Iya, meninggalkan begitu saja.
1: Meninggalkan.
0: Meninggalkan seseorang. Lagunya Mas Arfan.
1: Apa ini?
0: Harapan hati.
1: Harapan hati. Gunin siapa sih?
0: Tarling.
1: Tarling. Harapan Altia. Hati. Sebentar ya.
0: Dede Risti. Malam ya.
1: Yo, harapan hati Dede Risti gunin sih. Oh, Aliyah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Buat siapa?
0: Salam perdana buat Mas Arfan yang lagi tunggu.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Merdeka
1: ya.
0: Merdeka.
1: Sing online wong di si Mas Arfan. Salam kenal Kang Darmo Bakpao.
0: Salam kenal
1: Kang Darmo Bakpao. Iya.
0: Orang iya untuk monik rawat
1: iya iya wis oke iya
0: ukon ya
1: iya iya oh
0: salamin maning wis
1: salamin maning
0: salamin
1: oke
0: iya
1: kayak kue awon orang nyelami awon
0: iya keprimen wis merdeka wis ditransfer durung
1: oh durung nyong durung merdeka wong durung ditransfer kaya
0: berarti nyong bener ya
1: iya
0: bener ya
1: nyong merdeka neng kadang wis transfer ya
0: iya mungkin mikir wa aneh orang sah dibuka
1: harus dibuka
0: iya percuma
1: wis iya
0: wis melewati
1: oh iya gie bulan
0: apa deh dulu diterima
1: gie bulan apa sih dong nenen sapar ya
0: iya wis karena arane wis melewati batas
1: oke ulan mulut
0: iya durung anak transferan ya
1: durung buru-buru transferan ya
0: iya
1: transferan pun
0: dona sampean kue Mas Arfan menghilangnya wingi orang siarane
1: iya
0: kecuali apa ya arane madamnya wis transfer nambah siaran mana
1: iya dong ini ya iya yakin
0: Wartiem selamat malam.
1: Wartiem selamat malam Wartiem.
0: Terus Marto Marti, Bayu Nita Kalibago, Mas David, terus juga Pak Yuwatri,
1: okay. Monitor,
0: siap. Yang tahu Bunda Gege, ya terus juga buat
1: siapa mani?
0: Kang Pekian,
1: okay. Dan
0: Mama Ari, Bapak Ari,
1: terus
0: juga Robi Alokin, terus juga buat Kang Ridiam, terus juga buat Ibni Abdillah, Jaka Sembuh, Kang Komis, Cirampo,
1: okay.
0: Terus juga buat Andri Gondrong, terus juga buat Mama Rizky, terus juga buat siapa maning ya?
1: Siapa maning?
0: Bang Jan Cigambir, Mama Yatina.
2: Terima kasih sarannya Kang Upo.
1: Okay. Kang Darmo Bakpao.
0: Iya, salam kenul ya Bakpao.
1: Salam kenul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus juga buat Mama Elsa.
1: Terus juga buat Bang Aril, selamat malam Kang Upo Happy.
0: Bang Aril,
1: okay. Bos mantap.
0: Ternyata lagi monitor. Alhamdulillah, sehat selalu sekeluarga.
1: Martabak manis.

0: apa martabak telur ge?
1: Ya martabak
0: telur. Oh, lorone. Yo wis. Malam Mas Arfan, salam buat yang lagi online Bunda Yanti Tonjong. Selamat malam Bunda Yanti.
1: Tanggane Mama Omdo.
0: Oh, tanggane Mama Omdo.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tanggane tapi hari Kang Aril kowe ora Omdo. Tapi hari rendang.
0: Iya, iya.
1: Rang minang ya Omdo ya kowe. Mama kiwi terus juga buat Kang Sawon Kusurip.
0: Oke.
1: Terus juga buat Bania Pangka.
0: Oke.
1: Terus juga buat
0: Yuu
1: Ceger.
0: Oke.
1: Terus juga buat Maning ge.
0: Oke, siap. Aku happy.
1: Mudah-mudahan Ma Omdo ramanjing. Anggur mau manjing langsung pateni ya.
0: Oh, pateni. Oh, iya. Oke. Oke.
1: Iya, ente mama renggani se transfer.
0: Iya.
1: Iya, jadi ini papa diisi telung dina iya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dimudahkan segala sesuatunya.
0: Amin.
1: Iya, mudah-mudahan cepat diberikan jodoh yang terbaik untuk Mas Arfan.
0: Oke.
1: Yang selalu ada di hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Insyaallah Upo happy umurnya panjang. Nanti dengan Mas Arfan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
1: Topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy ya. Oh, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan selamat malam juga, apa kabar buat Kang Junid ya. Sing request lagu lewat tuh ya, akan teman ya. Ya mudah-mudahan kok bisa keputar lah ya. Yenore yang kok ngelintas jam rolas ya. Oke. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut Setar Linge Tegalane Sapo.
0: Oke. Selamat malam Cung Robi.
2: Sehat ya, Mas Arfan, ya.
0: Alhamdulillah Cung Robi sehat, Cung Robi.
2: Semoga Mas Arfan sehat selalu.
0: Amin.
2: Walaupun 3 hari enggak dengar suaranya.
0: Iya.
2: Tapi tetap aku selalu kangen suaranya Mas Arfan.
0: Iya. Oke.
2: Mudah-mudahan tetap sehat ya Mas Arfan.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap aja.
2: Alhamdulillah udah kembali dari luar kotanya.
0: Oke, amin.
2: Ya. Nanti tinggal laporannya aja ya, banyak banget.
0: Iya, nanti besok laporan aja ya, fokus ya.
2: Iya, mudah-mudahan tetap fit, tetap semangat.
0: Oke, siap. Oke, ya. Amin Ceng Robi, baik.
2: Aku pengen request kebangnya buat Ibu Surip ya, Mas Arfan ya.
0: Apa sih Ceng?
2: Spesial Bu Surip buat Bu Surip Purwahamba.

0: Oke.
1: Okay. Boleh saya mintain lagunya ya Bu Suri. Oh,
0: siap Bu Suri.
1: Lalu, ya.
0: Selamat malam Bu Suri.
1: Iya tadi yang udah pada masuk ya, ada Mangku Happy, ada AU, terus buat Papa HM.
0: Oke.
1: Okay. Mas Devi Kunti, Mas Hendro Baikmeling, terus juga buat Om Kasmuri, Bawin Lepeteng, Mama Ikma, Bunda Rini, Bapak Prabudiono, Bunda Eva Purbowo, terus juga buat Mama Lani, Kang Parjo.
2: Selamat malam, Cang Roki.
1: Bakar Madu, ya.
0: Ya, Bang Kecret,
1: Bang Kecret, selamat malam. Madam Regani, dari Upeti Omdo, iya. Omdo, katanya mau nasi robo,
0: Mas
1: Tadi Badewi Kunti, Mas Maman Batoko, Bante Agustin,

0: lagunya buat Bu Suri.
1: Siap, Bu Suri, selamat malam.
0: Extra spesialnya buat Mas Arta.
1: Terima kasih.
0: Wong ganteng paling ganteng.
1: Oke.
0: Lagunya Wong ganteng arane siapa ya Mas Arta ya?
1: Siap, Jeng Robi, terima kasih. Iya. Baik. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Tiblat tingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Oke, satu penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Pak Pramudiono nya selamat malam. Bapak Madam Renggani selamat malam. Madam Renggani, siap.
0: Abah.

0: boleh nih. Sekarang tapi ya Mas Arfan,
1: okay.
0: Ya.
1: Siap.
0: Buat Mas Arfan semoga sehat.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya. Materi.
1: Oke.
0: Sosial Mas Arfan ya.
1: Siap. Papa HM baik. Dublak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ada Auon, ada Aupo Happy, ada Jeng Robi dan juga ada Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan melalui WhatsApp online ke 0852-9309-9588. Nanti ditunggu aja bakalan Arfan baca satu persatu. Dan juga kalau misal nyampe, lagunya juga diputarin satu persatu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Una Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Paduruso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete. Dan halo, selamat malam, apa kabar untuk Bani Setara Paramount yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Aduh, sing wis request lah, gua kan nemen ya. Kok coba Arvan baca satu persatu ya. Halo, selamat malam. Mas Anton di Lawatan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Arvan, tolong dong puterin lagu Nambang Dawa. Salamnya gue balikin Setara Paramount KB, spesialnya kanggo Mas Arvan bareng sama keluarga, semoga sehat selalu. Terima kasih ya Mas Anton, sudah dihadirkan Nambang Dawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Dangdute Saporete, Tarlingi Saporete, minta lagunya Wong Ganteng dari Miss Laura. Salamnya buat semua balikin Setara Paramount, dan spesial buat Mas Arvan sing ganteng. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting jos, jeng jeng jeng Robi. Baik, terima kasih hadir Mas Arvan, request lagu ini Jaka Nyong bersama Silkai Nabila, judulnya Desa Kedawung. Udah ya Won ya. Halo, selamat malam Bapak Neiza di kawasan Gembyongan. Salamnya buat Om HM, Kasnuri, Mama Kiwi, Mbak Mudrigasin, Upo Happy, RT Suparman, Jeng Robi, Pade Nasir, Iyem, Mama Kunti, dan spesialnya kanggo sing lagi tugas. Lagunya Man Warso. Warso, Warso, Warso, Waras Ora ya. Oke. Man Warso. Mana Mas Ervan? Man Warso Mas Ervan. Ya wis, oke ya. Wis di siap na Ganing Arvan, Bapane Iza. Terus selamat malam Mbak Amnyima, gunggu batin Mas Arvan, kamu di situ, aku di sini. Lagunya demen bapane. Oke Mbak Am, nanti ya Mbak Am ya, demen bapane. Sebentar Arvan cari dulu demen bapane ya. Sri Avista, oke. Andi, Indi, Indi, Indi, demen bapane, demen bapane, demen bapane. Yo, terus selamat malam Kang Jabidin. Oke, terima kasih kamu terodong-odong, selamat malam. Terus ada Mama Ikma dari Tiga Dara Manis. Lagu dia Mas Arvan, Pelayaran. Spesial buat Faiz Banu, dan super spesial buat Forever My Heart ya. Makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Oke. Okay. Mas Arvan, aku njaluk diputeran lagune Tetap Demen. Karo Furkon, salamnya buat Mas Arvan, Madam Renggani selamat malam. Kang Darmo Bakpo juga selamat malam, bisa nyakain nemen sih ya. Oke, okay, terus Bang Aril di kawasan Kalsel. Oke, okay. Bunda Yanti kawasan Tonjong juga selamat malam. Terus ada siapa lagi ya, nyong lagi belajar kayak. Hello, assalamualaikum, selamat malam Mas Arvan, gimana punya kabar, sehat? Dari Bang Jun, hadir request lagunya 6B Ketemu. Salamnya kanggo ke KB Bawis, Balin Setara Paramount yang lagi monitor. Dan spesialnya buat yang lagi bertugas, semoga diparingi sehat selalu. Super sayangnya kanggo Mbak Lulu. Dublak tingting jos, Merdeka. Oh iya ya. Ge jingle Merdeka gurung muncul ya. Tarlinge Saporete nemen. Selamat malam Mas Arvan. Ada Mama Rafif hadir. Absen geng. Salamnya kanggo Balin Setara Paramount KB yang lagi pada nyimak Setara Paramount FM. Dan spesialnya kanggo pejuang patenku. Sehat-sehat ya, matur suwun Mas Arvan. Semangat dublak tingting jos. Jalani Gusti Dianani. Coba nanti ya buat Mama Rafif. Madam Renggeni selamat malam. Oke. Okay. Mas Arvan request lagune Tunggu Lawang, Atin Anatin Mas Arvan. Oke, okay, Bang Kecret, coba ya Bang ya, nanti dicari dulu. Bunda Santi Purbo, selamat malam. Terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di 0852 9319 9588.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja,

11 Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman, di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02 RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11 RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Baik, 101.5 setara para menem Tegal, Tarlinge, Tegalene, Saporete. Halo, selamat malam. Dan sekarang sudah 23 lebih 50 menit waktu setara para menem FM Tegal. Yang terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arfan. Ada Bapak Jebidin bareng sama Ibu Bisri. Mau minta lagunya Lintang Raina. Salamnya buat Om Kasnuri bersama Mama Wiwin, Bania, Bu Sando, Om HM, dan juga buat Baning Marisa dan semua Balin Setara Paramon FM tanpa terkecuali. Makasihnya buat Mas Arfan, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Lagunya ditunggu aja ya buat Bapak Jebidin. Yang jelas, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Dan sampai ketemu lagi sama Arfan besok ya. Mudah-mudahan kalau bisa besok gak garap laporan, ya berarti Arfan siaran. Tapi kalau Arfan gak siaran, berarti gak ada pelaporan. Aduh, udah satu bulan ya. Awal bulan itu biasanya awal bulan sama akhir bulan ya. Itu penuh banget nih. Laporannya harus kanan-kiri oke. Ya, ada berapa sih ya? 130 apotik kalau nggak salah ya. Harus dikerjain. Kayaknya semalam, aduh, 3 jam itu nggak cukup deh ya. Mungkin sampai besok ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Buat semuanya, Arfan pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap pagi. Pagi, siang sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Lonyon dingin sayang. Para subscriber di

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya?
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Ramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0854256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: menyimak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireres, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

Pertemuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih.

0: wabarakatuh. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Pak Ramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: 0819-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1 RT 10 RW 2 Kertas Kerep Talang atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33 Tegal Sari, Tegal.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM.

0: 9부터
1: dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Yati dan Bapak
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidurnya nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Mau bengi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang, dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu, yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh, berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam, setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkur. Tolong nanti dibuatkan fotonya, kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam, berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut-urut-urut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihissalam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga, Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham, Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat. Sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera. Maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al mu'minun, orang beriman. Wal mu'minat, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunnat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan Ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

0: Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Anak Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Tidak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim. Kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim enggak ada. Bram. Lebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang. Ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator. Saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang sekantor dengan non-muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan. Kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum. Campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita. Maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Gak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipat cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Ya, baik. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu. Pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, oh ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu, Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo. Di tepi laut Mediterania datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Tidak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak. Selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya, dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan, mari berperi kemanusiaan. Tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, nengok kambing itu. Kedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabha, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh, enggak, ini kawan kita. Itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik. Kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal semua. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, ini bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita, maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbanglah lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi al-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnudkhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang. Larian semut, dia bakar. Nabi datang, apa kata Nabi? La yu'azibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustaz, dia gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Bakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah dikejarnya. Masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul mau narik nafas. Baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor, banyak tekanan di jalan, begitu pulang ke rumah melihat ikan senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia padahal burung itu menjerit kawin. Kawin. Dia mantap, mantap terus. Terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini, coba tengok raut wajah burung. Memang betul, wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ binatang yang melata di bumi, وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ burung-burung yang terbang dengan sayapnya, إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi.
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
2: Koyone enak, iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh, ya.
2: Apa kue gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Iya Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 4 Agustus 2026. Ya monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kling di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop ya, terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: tur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: telepon aku nyeneh.
1: Aku iso jelasne.
0: Ora nek sing perlu mau jelasne, Bal. Aku ngerti dhewe tapi ini art foto. Wes aku metu antae. Selama iki aku ning kene sabar, Bal. Aku telepon aku golek kowe mau reject.
1: Iya, aku minta maaf, Feb.
0: Oh, Bal hatiku, Bal. Selama iki aku nunggu. Aku berharap bisa ketemu karo awakmu. Aku sanjar stres awakmu, tapi ternyata opo, Bal. Suwun sak kabehane. Moga-moga kowe iso bahagia karo dhek. Suwun. So

Ya Paramon, goyang dangdut ya. Wistatas Happy Asmara ya sudah digoyang ya buat Balanestara yang

0: solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Saporete, nemen. Sope? Ya urung sarapan durung.
1: Durung
0: sarapan.
1: Iya
0: ngoceh di situ sak. Iya. Nah iya wis pegawane ngoceh. Iya. Ngoceh nyong kan dibayar, ngoceh jasa kerajung kan terus dibayar ya. Apa ya kue? Oh, masa sih? Kalau ngocehnya aku dibayar sama Pak Bos ya, Pak Bos ya.
1: Sehat,
0: Mbak,
1: ya?
0: Alhamdulillah sehat. Terserah, tapi biasanya lagu ini di situ sembok katakan jempalit. Repot. Jempalit. Saya kan jempalitan nemen sampean kasak sakracum.
1: Salame.
0: Nggih.
1: Mamah
0: ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Mamah Lani.
1: Mamah Lani.
0: Saat sarapan bareng Yusak Benyong bisa nambah lagi kurang nafsu maem sak. Wah.
1: Ya dijamu ni.
0: Ya, madu Vitapedia, lebih ke madu Vitapedia ya nafsu makan ya. Iya, bisa bar kue mame ya telung piring ya. Orang maksudnya bar ngombe madu Vitapedia, kok mame langsung telung piring ya? Iya. Yuk. Bu Hodijah salam 2 kapsul. Iya Kamis begitu. Triung blesok ya. Siap kasur jare mokan jungkel.
1: Ora apa-apa ya, nading iki yen kok.
0: Online nang kamar.
1: Iya.
0: Online nang kamar ya.
1: Radio nang kamar ya.
0: Enggak ya kowe sakti.
1: Iyalah.
0: Radio nang kamar ya.
1: Iya, Pak. Kepan lurus sih.
0: Jingat no. Ayo melu aku sak nang lapak sak. Wah. Iya. Iya, dilat paling grobeke disuruh ya, Jeng. Serurung ya, Mama Hasna.
1: Mami dikaleoni.
0: Jare Mama Hasna dikasih vitamin D. Vitamin duit nanti jadi nafsu makan ya. Wadah
1: usumum.
0: Kayak kue sakracum.
1: Iyalah. Penyataan dengan vitamin diet terus toh.
0: Jare ayang Linda. Emang mau nyak.
1: Ayang Linda. Pimen.
0: Kayak kue sak.
1: Linda,
0: iya, coba len, ya nah, ayang Linda, iya.
1: Lepas jalur khusus.
0: Iya, tapi laka jalur khusus sesak, iya. Laka wes, laka jalur khusus, laka jalur khusus khususan wes ya. Iya, Mama Lani, loken mbak, engkau OTW neng apotik Wahid wes, tapi wedi ngop apa, paringi. Apa nih bukan diuntal apa nih maksudnya? Ya maksudnya dia kan kalau iya kok apa buat diuntal? Iya Om Kasnuri. Cari esak Om orang dua grup Om Kas iya.
1: Nyolak kan dah grup
0: ya. Kan dia apa Miki esak? Kan dia apa Miki ya?
1: Triom blesek,
0: iya. Ya. Mbak Feby Belpas, selamat pagi Mbak Feby Piol, selamat pagi Piol. Casak Lindur jare Piol ya. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Bu Bisri ya. Yo.
1: Pesarean ya.
0: Siapa? Pesarean, pesarean anak Akil.
1: Iya Kang Akil.
0: Anak Idu Mancung.
1: Mancung terus kok kasih gawe.
0: Anak Ipurwanto, eh apa?
1: Aduh keplek.
0: Keplek, oh ta Mbak Esti ke Basen.
1: Iya ke Basen keplek.
0: Iya. Ya,
1: pesarean. Walemo, Budaroja.
0: Iya.
1: Kang
0: Kopidin ya, Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
1: Mama
0: Firdan ya, terus kayo sakneng Jati Bogor sakrajum, arane Mama Ipah.
1: Mama Ipah.
0: Mama Ipah karo Eli Cabi.
1: Iya.
0: Iya, Om Ali Mbah ini ayam, selamat pagi. Terus ngonana juga anak Susi, si milikiti. Kang Surya, Mami SJK, selamat pagi Kang Surya ya. Ya. Wa atau Mai, Budi Emut pagi Budi Emut. Iya. Iya, jasak lagu apa Miki ya sak? Durung ya. Apa sak? Mama nat dia. Mama nat Nadia. Bisa orang belum nyebut Mama Nadia. Ada apakah? Ada apakah? Ayo, ada apakah? Mama nat Nadia. Orang belum nyebut loh. Kenapa Mama Nadia sudah melukai muka ya sak? Sudah membuat kamu luka?
1: Tahulah. Kalau dia melukai
0: kok
1: enggak.
0: Oh, kan enggak mau nyebut sih Mama Nadia.
1: Pasti.
0: Iya, lewati terus. Kenapa sih Mama Nadia? Aduh.
1: Banyak bugaran.
0: Iya. Terus.
1: Mama Lydia
0: ya. Kang Parto.
1: Mama Ari Sirampok.
0: Mama Ari Sirampok ya. Hidung Mancung. Anu kok Bangir, empat darah Bangir. Ya ya. Empat debay sih. Cuma kan wis iya. Wis familiar Bangir ya gue. Iya, Bapak Ari, Mama Ari Sirampok ya, sak. Kata Ngatululiko cak lalain obalan Istara Paramon ya. Iyo, ya. Tempatnya yang Mbak Siro dan pihak Kidul.
1: Mbak
0: Siro. Nje. Sakrajum.
1: Halo.
0: Ayongki Sakrajum.
1: Ayongki.
0: Ya.